0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling juga lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, ya nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
4: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
5: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
6: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan kembali menyiarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Yordania melawan Argentina langsung dari Stadion Dallas, Amerika Serikat. Selamat mendengarkan.

0: Indonesia.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
0: Aziz

dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zay. Kebijakan pemotongan komisi ojek online atau ojol menjadi maksimal 8% akan diberlakukan pada 1 Juli mendatang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagani mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan kebijakan tersebut pada 1 Mei lalu sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring. Dudi juga menjelaskan kebijakan itu telah disampaikan kepada seluruh aplikator dan meminta mereka segera menyiapkan langkah implementasi agar ketentuan baru dapat diterapkan tepat waktu. Ketua DPRD DKI Jakarta Suhut Alinudin mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penanganan banjir dan kemacetan menjelang usia 5 abad Jakarta. Menurutnya banjir dan kemacetan masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius dan terukur, termasuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini. Suhut meminta Pemprov DKI memperkuat integrasi transportasi publik untuk mengurai kemacetan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi. Informasi mancanegara, KBRI Bern mendorong penguatan kerjasama ekonomi digital Indonesia dan Swiss melalui forum bisnis yang diselenggarakan di Zug, Swiss. Dalam forum bertajuk Indonesia-Swiss Business Forum Series 2026 on Digital Economy, Enhancing Collaboration in the Fastest Emerging Market, Duta Besar Republik Indonesia untuk Swiss, Ngurah Swajaya mengatakan, Indonesia sebagai pasar terbesar di ASEAN dan juga salah satu pasar digital terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk dikolaborasikan dengan keunggulan inovasi digital Swiss.

demikian ini warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi dan dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: 3, Anda masih bersama kami. Sesaat lagi kami akan menuju ke Dallas Stadium untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina bersama dengan rekan saya Tomo Hakim dan Indra Virgiantara. Silakan.
1: Ya, terima kasih Bung Rudi. Saya pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua antara Yordania menghadapi Argentina.

Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di

memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat, dini hari tadi. Kedua

0: Satu gol untuk timnya telah tercapai.
1: Prvo da dečkima čestitam na prolasku skupine sa dvije pobjede.
0: Pertama-tama selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia playing better. They have
0: Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah.
2: Goals you win, you score less. Goals you lose.
0: Atas hasil tersebut.

0: peneliti Loli.
1: Kota Pilar di Panama sudah lakukan buka Isaka menuju ke arah gawang. Langsung tuti gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol.

0: dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
1: In the next match.

0: The second half we all
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain.
2: Pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kita jeda sejenak untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kami lanjutkan kembali dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
2: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan.
3: Thank you everyone.
2: Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan

0: Terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
1: Have the best of luck in Wimbledon as well.
0: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lil

0: Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekornas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain supaya saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sepeda skater siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Nadiem akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RS Samarinda, selamat siang untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming kami di www.rri.co.id. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya, informasi dari dunia hiburan tentunya di intermezzo kita pada siang hari ini. CEO Raja Wali Indonesia, Anna Syahrul Alimi, menyampaikan konser Guns N' Roses pada November 2026 menjadi bagian dari momentum reuni personel lama. Menurutnya sejumlah nama telah dipastikan bergabung dalam rangkaian tur dunia yang akan singgah di Indonesia. Ia mengatakan hingga saat ini 3 personel telah terkonfirmasi tampil bersama Guns N' Roses. Dalam konser tersebut, ketiga musisi itu ialah Axl Rose, Slash, dan Dave McKagan yang dipastikan masuk dalam susunan penampil. Ya, kehadiran personel lama dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi para penggemar Guns N' Roses di berbagai negara. Reuni tersebut juga meningkatkan antusiasme penggemar yang telah lama menantikan penampilan formasi ikonis band rock legendaris itu. Salah satu nama yang paling banyak diharapkan kembali bergabung ialah Izzy Stradlin, mantan gitaris sekaligus pendiri Guns N' Roses. Hingga kini belum terdapat konfirmasi mengenai keterlibatan Izzy dalam rangkaian tur dunia maupun konser di Indonesia. Izzy Stradlin diketahui meninggalkan Guns N' Roses pada tahun 1991 karena perbedaan pandangan mengenai arah band dan jadwal tur. Meski tidak lagi menjadi anggota tetap, namanya masih memiliki tempat istimewa di hati penggemar. Konser Guns N' Roses dijadwalkan berlangsung di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta pada 21 November 2026 mendatang. Penampilan tersebut diharapkan menjadi salah satu momen bersejarah bagi penggemar musik rock lintas generasi di Indonesia. Pendengar, informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung. Juga

0: Ngapain kamu ya?
1: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
0: Berita apa?
1: Ini loh, coba kakak baca deh.
0: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
1: Memangnya kenapa?
0: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
1: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak. Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax.
0: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
2: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
1: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
0: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.

0: 1.
1: Lintas informasi.
2: Pendengar, Kementerian Pertanian Kementan memperluas penerapan pertanian modern Advanced Agricultural System PMAAS untuk meningkatkan produktivitas padi nasional. Model tersebut ditargetkan memperkuat swasembada pangan secara berkelanjutan. Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan PMAAS mampu meningkatkan produktivitas hingga hampir 3 kali lipat. Hasil panen ditargetkan mencapai minimal 10 ton per hektar. Amran menjelaskan PMAAS menggabungkan sistem jajar legowo dengan teknologi pertanian modern. Model tersebut juga mengadopsi praktek budidaya dari Amerika Serikat dan China. PMAAS bertumpu pada optimalisasi fotosintesis, peningkatan populasi tanaman, dan pertanian presisi. Ketiga prinsip tersebut membuat penggunaan pupuk dan air lebih efisien. Menurut Amran, populasi tanaman dapat meningkat hingga 1 juta rumpun per hektar. Kondisi itu membuat potensi produksi ikut melonjak. Pemerintah menyiapkan benih serta pendampingan bagi petani melalui penyuluh pertanian lapangan. Penerapan PMAAS diprioritaskan pada daerah beririgasi hingga 2029. Amran optimis, PMAAS memperkuat swasembada pangan sekaligus membuka peluang ekspor beras nasional. Presiden Prabowo sebelumnya juga menyebut teknologi tersebut sebagai inovasi revolusioner menuju lumbung pangan dunia. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
3: Rom 1.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan,

0: di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Samarinda Pro 1.

Rosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda siang ini, pendengar Rosatu Radio Republik Indonesia. Pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Dudi menegaskan bahwa Presiden Prabowo telah menyampaikan kebijakan komisi ojol maksimal 8% pada 1 Mei 2026 demi meningkatkan kesejahteraan pengemudi. Pemerintah meminta seluruh aplikator segera menyiapkan implementasi agar ketentuan baru dapat diberlakukan tepat waktu mulai 1 Juli. Selain itu, para aplikator menyatakan komitmen mendukung kebijakan pemerintah setelah melalui serangkaian pembahasan bersama DPR dan Kementerian Perhubungan. Komitmen tersebut diharapkan memperlancar implementasi kebijakan komisi maksimal 8% mulai 1 Juli 2026. Pendengar, untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lainnya, Anda bisa memuka laman kami di rri.co.id.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

dijuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

0: negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.

0: 1. Minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Umak, pokoknya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Kada sawat sejam aku bulikakan.
1: Kada kayak itu Bang nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolong ipang kawan, pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Ina, sakuya alina warisan miule?
3: Sapoli manjobu ana.
2: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sedikit DP harga pisang, Dan.
3: Oh, sonin boleh turun. So DP harga itu.
2: Siaga Alina langsung celata, Ji.
4: Aku sekilo, telepon sat bundi.
2: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
5: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya.

Dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pendengar BMKG mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat yang disertai angin kencang. Kondisi hujan lebat dan angin kencang itu berpotensi terjadi hari ini ya, hingga Senin besok tanggal 29 Juni 2026. Ya, pendengar Indonesia yang berpotensi dilanda hujan lebat dan angin kencang ya sampai Senin besok. Peringatan ini dikeluarkan oleh BMKG, meski sebagian besar wilayah Indonesia telah memasuki periode musim kemarau, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. BMKG menjelaskan aktivitas atmosfer di wilayah Indonesia masih sangat dinamis. Kondisi tersebut membuat peluang terbentuknya awan hujan tetap tinggi di sejumlah daerah dalam beberapa hari ke depan. Salah satu faktor utama yang memicu cuaca ekstrim adalah fenomena Madden-Julian Oscillation atau MJO. Fenomena ini diperkirakan melintasi wilayah Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua dan berkontribusi terhadap peningkatan pembentukan awan hujan. Selain itu, BMKG juga mencatat aktivitas gelombang Rossby Equator yang bergerak ke arah barat di wilayah Maluku bagian selatan. Sementara gelombang Kelvin terpantau aktif, bergerak ke arah timur melintasi perairan selatan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Kondisi tersebut diperkuat oleh terbentuknya sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara. Papua. Sistem ini memicu perlambatan dan pertemuan massa udara yang meningkatkan peluang munculnya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Tidak hanya dipengaruhi faktor regional, kondisi atmosfer lokal di sejumlah wilayah Indonesia juga masih berada dalam kondisi labil. Situasi tersebut mendukung proses konveksi yang mempercepat pertumbuhan awan-awan hujan. BMKG menegaskan kombinasi berbagai faktor atmosfer tersebut membuat potensi hujan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, masyarakat diminta tetap tidak lengah, meskipun saat ini sebagian wilayah telah memasuki musim kemarau. Melansir dari laman BMKG, ya, ada beberapa wilayah berpotensi hujan lebat dan angin kencang sampai Senin besok, ya. Untuk hujan sedang hingga lebat, ya, terjadi di Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini kami kutip dari RRI.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Udah 3 jam kita di sini nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
4: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
3: Hah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
4: Suara apa tuh?
3: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, Reje Bujang namanya.
4: Mantap, gak ada rusa, rangkong pun jadilah.
3: Gak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya gak boleh kita buru.
4: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
3: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku gak mau ya masuk penjara ya.
4: Eleh, lemah kali kumpul jadi orang. Kalau gak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
3: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal gak kau tembak burung langka itu. Jess! Jess!
5: Hei, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
6: Alhamdulillah. Mantap rasa baksonya. Mbak, berapa nih makannya?
7: Makannya tadi apa ya, Mas?
6: Ini nih, Mbak, bakso satu dan...
7: Kok cepet banget sih makannya?
6: Sayang cepat makan atau kamu nih yang lambat makannya?
7: Iya, makan itu kan harus santai. Lagian ngapain juga buru-buru? Baru juga jam berapa?
6: Ini sudah hampir jam satu.
7: Ih, belum juga jam dua.
6: Lah, jam istirahat siang kita kan sampai jam satu siang. Ntar kita dikatakan korupsi waktu lagi.
7: Hah? Korupsi waktu? Mana ada waktu dikorupsi? Yang ada itu korupsi uang. Udah, nanti aja, Gin. Santai dulu aja.
6: Kalau gitu, saya duluan aja ya. Mbak, ini uangnya.
8: Stop korupsi waktu.

0: Ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu, dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.
3: Ke pinggir sana yuk kak.
4: Kotor tuh dek, lagi banyak sampahnya.
3: Ayo kak, ayo.
4: Iya, iya dek.
3: Tunggu.
4: Tuh kan, kotor banget ini dek. Gimana mau main di pantai?
3: Ayo kak, bantuin adek kumpulin sampahnya. Kata bu guru, sampah itu juga ada di laut. Banyak banget, Kak. Kan kasihan Nemo sama Dori dan yang lainnya.
4: Iya, sini sampahnya. Kakak yang bawa, Dek. Kita buang ke tempat sampah.

Pada ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama.

0: melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Masih dari kawasan Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, baru saja ya selesai hujan deras tadi sempat mengguyur kota Samarinda dan sekitarnya, khususnya di Jalan M. Yamin. Tetap berhati-hati untuk Anda yang ingin berkendara kendaraan, khususnya di kendaraan roda 2 ya. Tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu lintas, tetap jaga keselamatan Anda dalam berkendara. Pendengar, saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, nanti akan bergantikan oleh rekan saya Vira yang akan menemani Anda hingga nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami hadirkan kepada Anda berita sepekan olahraga edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026.

0: Saatnya berita sepekan.
1: Saudara, selamat siang dan salam olahraga. Kembali kami sampaikan berita olahraga sepekan edisi Minggu 28 Juni 2026. Bersama saya Ahmad Junaidi, inilah berita sepekan olahraga selengkapnya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur terus memperkuat sistem pembinaan atlet melalui latihan terukur, fasilitas berstandar nasional, serta penguatan mental bertanding. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi dalam dialog bersama RRI menjelaskan, atlet panjat tebing Kutim saat ini berlatih di area wall climbing berstandar nasional yang berada di kawasan Bukit Pelangi. Fasilitas tersebut menjadi penunjang utama dalam menjalankan program latihan yang terencana. Meskipun belum memiliki training center resmi, para atlet tetap menjalani pemusatan latihan mandiri secara rutin. Latihan dilakukan setiap sore pada hari kerja, serta pagi dan sore hari saat akhir pekan atau hari libur. Menurut Fitriadi, pengalaman bertanding juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemampuan atlet. Karena itu, FPTI Kutai Timur secara konsisten mengirim atlet untuk mengikuti berbagai kejuaraan dan tryout di tingkat nasional untuk mengasah mental kompetisi.
3: Pertama, setiap hari saya sampaikan kepada atlet bahwa suasana tanding itu di saat kalian di dinding. Kalau sudah sampai di lantai, semua adalah teman. Saya sampaikan kepada anak-anak. Pertama, harus kalian siapkan mental tandingnya. Mental tandingnya nggak mungkin kita terus-terus berangkat dengan anggaran tipis ya, jadi tentu anggaran yang besar. Jadi bagaimana caranya membangun mental tanding? Ya di saat latihan, kalian latihan bawa pikiran tanding itu di saat melakukan pemanjatan. Itu yang kami sampaikan terus-menerus kepada atlet.
2: Selain kemampuan teknis, pelatih juga menanamkan disiplin waktu, etika selama latihan dan pertandingan, serta pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sesi latihan bahkan dirancang menyerupai suasana kompetisi, agar atlet terbiasa menghadapi tekanan saat bertanding. Melalui pembinaan yang menggabungkan aspek fisik, mental, dan karakter, FPTI Kutai Timur optimis dapat terus melahirkan atlet berprestasi yang mampu bersaing hingga di level internasional. RRI Samarinda, Ahmad Jum.

0: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia Potrik Kabupaten Kutai Barat kini tengah memacu adrenalin menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kaltim November mendatang. Namun, di balik ambisi mempertahankan gelar juara umum, tim Dayung Kubar justru dihadapkan pada dua tantangan krusial, yakni krisis regenerasi atlet dan minimnya fasilitas latihan. Sekretaris Umum Potsi Kutai Barat Perdana Aris Setiawan saat meninjau latihan atlet di Danau Kelumpang Jumat siang mengatakan, sebanyak 90% atlet berlatih saat ini adalah wajah baru atau atlet junior. Sementara itu, sarana-prasarana yang digunakan khususnya untuk kelas kayak dan kano belum pernah tersentuh peremajaan sejak tahun 2006.
1: Dari prasarana yang ada ini yang paling kurang di kelas kayak dan kano, Pak. Makanya kita untuk program latihan tidak memiliki barometer atau tolak ukur karena alat tandingnya sangat kurang, Pak. Begitu juga dengan dayung. Selain itu ya jumlah atlet, Pak. Kita untuk atlet yang senior sudah tidak bisa mengikuti lagi. Ada yang karena bekerja, ada yang menikah, dan ada yang sudah memang lewat umurnya, karena di cabur potsi ini ada batasan umur, Pak. Atlet yang berlatih saat ini 90% adalah atlet baru, junior. Pengalaman mereka hanya di BK tahun 2025 kemarin. Dan semoga dengan kunjungan langsung dari Ketua KONI ini bisa menambah perhatian dari pemerintah terhadap sarana dan prasarana kami selama ini, Pak.
0: Pelatih Dayung Kutai Barat Joni Anwar menambahkan, kondisi ini menuntut kerja ekstra dari tim pelatih. Dengan sisa waktu persiapan yang hanya 4 bulan menuju ajang Porprov di Kabupaten Paster nanti, pelatih harus meracik program latihan yang intens namun tetap terukur bagi para atlet pemula.
2: Jujur, dalam Porprov tahun ini kita minim latihannya, terutama untuk persiapan anak-anak. Saat ini, satu hari itu satu kali dia turun, nanti bulannya ke depan, menjelang ke depannya 3 bulan ke depan baru dua kali satu hari kita turun. Dalam programnya kita bertahap. Dalam arti kita jalankan long distance dulu, long. Nanti itu artinya long distance itu kita dayungnya semampu kita, misalnya setengah jam atau 3 kilo. Nah, itu non stop.
0: Menanggapi kondisi tersebut, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengaku siap memperjuangkan perbaikan sarana-prasarana sekaligus menaikkan bonus atlet sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan para atlet. Dari Senawar Kutai Barat, Andras Trisno.

0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kutai Timur menunjukkan dominasinya sebagai kekuatan utama cabang olahraga panjat tebing di Kalimantan Timur. Prestasi tersebut merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan sejak usia dini. Sekretaris FPTI Kutai Timur Fitriadi dalam dialog bersama RRI mengatakan, keberhasilan meraih gelar juara umum pada sejumlah kejuaraan termasuk di Berau dan kejuaraan provinsi di Samarinda ditopang oleh kekuatan kelompok atlet usia di bawah 17 tahun. Menurutnya, jika dibina dengan baik, FPTI Kutai Timur bisa terus mendominasi panjat tebing di Kaltim dalam 5 hingga 10 tahun ke depan.
1: Kemudian atlet. Atlet ini kan yang nantinya bertanding lapangan, kita persiapkan dari generasi muda. Memang di sini rata-rata untuk Kutai Timur saat ini yang banyak itu atlet di bawah 17 tahun.
0: U17 ya.
1: Jadi ya, U17 tuh banyak yang melimpah, sampai U9 tuh ada.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan, kalau diurus baik-baik ini, FPTI Kutai Timur saya kira masih mendominasi.
0: Siap.
1: Sekalipun memang ada juga yang di sisi senior tidak sampai 10 orang seperti itu. Jadi kita persiapkan terus jangka panjang dan mudah-mudahan pergantian pengurus pun juga melanjutkan apa yang kita lakukan selama ini. Sepertinya tinggal meningkatkan aja lagi.
0: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Kutai Timur JP Darsono menilai sistem organisasi dan pembinaan atlet FPTI Kutai Timur sudah berjalan baik. Menurutnya, meskipun sempat terjadi pergantian kepengurusan, program pembinaan atlet tetap berlangsung tanpa hambatan yang berarti. Saat ini FPTI Kutai Timur memfokuskan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov 2026 di Kabupaten Paser. Melalui pembinaan yang terus berjalan dan juga regenerasi atlet yang terjaga, pihaknya optimis mampu mempertahankan gelar juara umum. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Paser menggelar kegiatan Kongres Biasa sekaligus sosialisasi akun siap atau sistem informasi dan administrasi PSSI kepada seluruh klub di bawah naungan pada Senin 22 Juni 2026 kemarin di ruang rapat KONI Paser Kecamatan Tanah Grogot. Kongres Biasa dan sosialisasi akun siap di Paser ini merupakan daerah ketiga yang digelar se-Kalimantan Timur. Wakil Ketua PSSI Kaltim Syafruddin Duntu dalam agenda tersebut menyampaikan betapa pentingnya seluruh klub yang ada di bawah naungan PSSI Paser untuk mendaftarkan klub dan pemainnya melalui akun siap tersebut.
1: Tiga hal yang harus dilaksanakan. Pertama, mengesahkan statuta edisi 2025. Kemudian tentang penetapan jumlah anggota PSSI, klub-klub tadi. Yang ketiga, mereka harus laksanakan siap semua klub. Sistem informasi siap itu tanpa ada masuk di akun siap, mereka tidak bisa bertanding. Jadi semua pemain itu, pemain Paser tidak bisa main di balik papan tanpa ada rekomendasi dari Paser, dari klubnya di Paser. Jangan sampai nanti kan ada timbul sementara yang membiayai ini yang di Paser, mainnya di balik papan kan keenakan orang. Itu masalah siap, salah satu itulah.
0: PSSI Kaltim menegaskan seluruh klub yang ada di Paser ini harus dipastikan terlebih dahulu kejelasan nama dan akta berdirinya klub serta pemilik atau owner agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Sementara itu, Ketua PSSI Kabupaten Paser Abdurrahman KA menyebutkan, sementara ini pihaknya mendata ada sebanyak 42 klub di bawah naungannya. Yang menjelaskan karena adanya perubahan statuta 2019 ke 2025, maka klub-klub yang awalnya sudah terdaftar harus kembali melakukan pendaftaran melalui akun siap.
2: Nah, jadi klub ini nanti harus semua pemainnya masuk di akun siap. Akun siap, ya, di akun siap itu tidak boleh pemain dari klub ini ke klub sebelah tidak boleh pindah-pindah lagi karena terdaftar dan sistem itu langsung ke PSSI Provinsi dan PSSI Pusat terdaftar di akun siap itu. Klub yang terdaftar di Paser, yang terdaftar di ASPROP itu sudah ada akte pendiriannya. Nah, cuman klub-klub yang baru harus wajib akte pendirian, terus susunan pengurus apa segala, dan harus dibuat itu. Apabila tidak memenuhi itu, maka berdasarkan statuta tidak bisa lolos untuk jadi masuk ke dalam klub keanggotaan PSSI.
0: Abdurrahman KA memastikan seluruh klub yang terdata ini sudah memenuhi syarat administrasi, namun ada kemungkinan bermasalah di pemainnya. Hal itu dikatakannya, lantaran selama ini pemain bisa bertanding, membela klub lain, dan berpindah-pindah klub. Sehingga melalui akun siap ini memberikan penegasan agar klub maupun pemain harus mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan berdasarkan statuta. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Cabang olahraga dayung, Kabupaten Paser kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas dalam kejuaraan Wali Kota Cup Banjarmasin 2026 tingkat pelajar yang usai digelar pada tanggal 5 hingga 7 Juni 2026 lalu di Sungai Awang, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekretaris Pengurus Potsi Kabupaten Paser Muhammad Hafid Sahid menerangkan salah satu atlet andalannya turun mendapatkan medali emas setelah bersaing dengan tuan rumah. Tentu dengan hasil positif ini pun menjadi modal tersendiri bagi Potsi Paser untuk percaya diri menargetkan juara umum pada penyelenggaraan Porprov Kaltim ke-8 tahun 2026 pada November nanti. Hafiz berharap di Porprov nanti para atlet yang dipersiapkan ini dapat tampil maksimal dan mengharumkan nama Bumi Daya Taka di level provinsi.
1: Kebetulan kita kemarin ikut sertakan dua orang atlet pelajar yang kebetulan mereka memang di SKOI ya, saudara Aisyah dengan Ertin ya, di Wali Kota Cup Banjarmasin. Hasil yang diperoleh medali emas kanoing 500 meter itu finalnya itu dari Banjarbaru, Banjarmasin, Batola.
2: Nah, dengan mendapatkan medali emas ini mungkin apakah menjadi modal tersendiri bagi Paser untuk menghadapi Porprov ini?
1: Iya, kebetulan kan atlet kita ini saudari Esa memang yang kita andalkan untuk kanoing di babak kualifikasi kemarin di Kukar juga dia ini medali ya, medali emas ya,
2: dapat pamit emas
1: ya.
2: Juga.
1: Nah, kita harapkan nanti Porprov di Paser ya nomor ini menjadi satu andalan kita untuk mendapatkan medali emas dari target yang kita harapkan.
0: Menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi nanti, sebanyak 45 atlet dayung Kabupaten Paser dipersiapkan dan kini tengah menjalankan program persiapan khusus untuk mengenjot teknik dan fisiknya. RRI Rendy Valepi Kusuma melaporkan.

0: Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Pasir telah usai bergulir pada Minggu 21 Juni 2026 kemarin di kantor KONI Pasir, Kecamatan Tanah Grogot. Dalam agenda tersebut, sebanyak 51 klub di bawah binaan pengurus Kabupaten Pasir secara bulat mendukung Burhanuddin untuk menakodai kepengurusan PBVSI Pasir periode 2026-2030 selama 5 tahun ke depan. Ketua terpilih pengurus Kabupaten PBVSI Pasir Burhanuddin menerangkan ada beberapa tantangan untuk dirinya bersama kepengurusan yang baru, yakni harus memaksimalkan pembinaan dan mengutamakan putra-putri daerah. Kemudian lantang menargetkan 3 medali emas di Porprov Kaltim ke-8 pada November mendatang.
1: Jadi kalau untuk putra-putri ini memang tantangan kita, karena semua daerah kan mempersiapkan diri untuk di November ini, untuk Porprov ini. Tapi Kabupaten Pasir dari sebelum-sebelumnya itu sudah melaksanakan beberapa perlombaan di hampir di setiap desa itu, dan beberapa kecamatan yang melaksanakan untuk perlombaan, ya kita tidak sulit untuk menemukan bibit-bibit pemain voli baik putri maupun putranya. Nah, untuk target 3 medali, saya yakin dan optimis kami bisa capai itu. Dengan persiapan yang kurang lebih 5 bulan ini, insyaallah kami ini siap.
0: Sementara itu, PLT Ketua Pengpro PBVSI Kalimantan Timur Ahmad Albert menyebut sosok ketua terpilih merupakan orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut karena ada memiliki jiwa optimis dalam mengembangkan pembinaan cabur bola voli di bumi Dayataka.
2: Dengan terbentuknya Bang Burhan ini terpilih secara aklamasi, saya meyakinkan bahwa sosok beliau ini adalah salah satu sosok yang akan mempersatukan semua kekuatan klub bola voli di Kabupaten Pasir. Nah, karena beliau juga salah satu anggota DPR, kemudian juga sebagai tokoh pemuda di Kabupaten Pasir, saya kira ini tidak salah lah teman-teman dari semua klub-klub voli yang ada di Kabupaten Pasir ini untuk menjagokan dan memilih beliau. Mudah-mudahan di tangan dingin beliau ini cabang olahraga bola voli ini akan bisa berkembang dan maju. Kita mengharapkan itu, karena Kabupaten Pasir ini juga salah satu potensi untuk menciptakan bibit-bibit bola voli.
0: Setelah musyawarah ini, Burhanuddin akan segera menyusun formatur kepengurusan inti beserta anggotanya agar PBVSI Kabupaten Pasir bisa melanjutkan program-program dan menggenjot persiapan atlet menata pekan olahraga provinsi yang akan datang. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Pasir menggelar kejuaraan Open Turnamen Domino Kapolres Pasir Cup yang diselenggarakan pada Selasa 23 Juni 2026 malam di halaman Mako Polres Pasir Kecamatan Tanah Grogot. Dalam event yang perdana digelar ini turut diikuti sebanyak 64 pasang atlet domino se-Kabupaten Pasir, bahkan berbagai kalangan dari yang muda hingga yang tua, serta wanita dan pria beradu unjuk kemampuannya di atas meja perlombaan. Kepala Bidang Humas Pengurus Besar Olahraga Domino Nasional, Henry Kurnia Adi, atau yang akrab dikenal John LBF, menyampaikan bahwa domino bukan hanya sekedar permainan, melainkan sudah menjadi olahraga resmi yang dipertandingkan setelah masuk menjadi bagian dari Komite Olahraga Nasional Indonesia.
3: Ini bisa jadi batu loncatan untuk nantinya menjadi atlet profesional di olahraga domino. Karena domino di bawah naungan PB Orado sudah menjadi induk cabang olahraga domino di Indonesia yang sudah menjadi anggota resmi KONI Pusat sejak 21 Mei 2026. Artinya teman-teman bertanding hari ini bisa untuk jadikan batu loncatan untuk nantinya kepingin bisa bertanding di skala nasional. Dan Orado tidak hanya berhenti di keanggotaan KONI Pusat, kami dari PB sedang terus melakukan langkah-langkah untuk nantinya Orado bisa menjadi keanggotaan di International Federation.
0: Sementara itu, Kapolres Pasir AKBP Novi Adi Wibowo menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh peserta dan semua yang terlibat dalam suksesi penyelenggaraan event ini yang dirangkaikan dengan Hari Bayangkara ke-80. Ia menyebut bahwa turnamen ini menjadi upaya Polri untuk hadir di tengah masyarakat tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mendukung berbagai kegiatan positif yang dapat mempererat hubungan Polri dengan masyarakat.
4: Turnamen ini bukan hanya menjadi ajang kompetisi dan hiburan semata, tetapi juga menjadi sarana mempererat tali silaturahmi, membangun kebersamaan, serta menumbuhkan semangat sportivitas di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, kami juga ingin memperkenalkan dan memasyarakatkan olahraga domino sebagai cabang olahraga yang mengedepankan kecerdasan, konsentrasi strategi, dan etika dalam bertanding.
0: Turnamen terbuka ini berjalan selama 2 hari dari tanggal 23 hingga 24 Juni 2026 hari ini. Selain dari PBO Rado, dalam event ini juga turut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Paser, Kepala Disporapar Paser, Pengprov Orado Kalimantan Timur, serta jajaran pejabat Polres Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur pada Minggu 14 Juni 2026 lalu melakukan kunjungan atau visitasi ke wilayah selatan Kaltim, tepatnya ke Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser. Visitasi tersebut merupakan kegiatan untuk menilai kelayakan desa wisata Klempang Sari menjadi destinasi wisata yang layak untuk dikunjungi. Hasilnya, Desa Klempang Sari masuk 3 besar Kaltim setelah menimbang dari beberapa aspek penilaian tim juri. Saat dikonfirmasi RRI kemarin, Kepala Bidang Kepariwisataan Disporapar Paser, Khairuddin, mengatakan dengan hasil yang positif dapat membawa nama Desa Klempang Sari melengang ke tingkat nasional nantinya.
5: Kita juga tahun ini ada lomba desa wisata dan Desa Wisata Klempang Sari masuk sebagai 3 besar. 3 besar dan sudah dilakukan visitasi untuk penjurian tanggal 14 Juni kemarin. Kita berharap dari hasil visitasi dan penjurian, Desa Klempang Sari juga masuk sebagai desa wisata yang akan mewakili ke jenjang nasional.
6: Kita 3 provinsi.
5: 3 kabupaten, ada 3 desa wisata dari 3 kabupaten. Yang sebelumnya itu dari 10 kabupaten memang ada dilombakan, memang 10 kabupaten. Cuma kita di Desa Klempang Sari ini masuk nominasi sebagai 3 besar Kalimantan Timur.
0: Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Kei itu juga menerangkan bahwa Disporapar Paser turut mendukung upaya pengembangan Desa Klempang Sari menjadi desa wisata yang layak untuk dikunjungi dengan membuatkan surat keputusan.
5: Jadi dari pemerintah daerah khususnya Disporapar sangat memberikan dukungan kepada Klempang Sari. SK-nya juga sudah ada sebagai desa wisata berkembang. Nah, jadi nanti akan dilanjutkan lagi menjadi desa wisata maju, kemudian desa wisata mandiri. Nah, jadi Desa Klempang Sari termasuk Sultan Hill nanti kita akan promosikan menjadi salah satu tujuan wisata pendukung Porprov.
0: Selain memanjakan mata dengan wisata mangrove, Desa Klempang Sari juga menawarkan beragam wisata lain seperti pusat kuliner lokal yang beroperasi setiap akhir pekan, wisata edukasi lingkungan, serta keberadaan satwa liar yang menjadi daya tarik untuk pengunjung. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
7: KONI Kalimantan Timur memastikan proses penyusunan formatur kepengurusan baru telah selesai dilakukan. Ketua KONI Kaltim Andri Sahrul mengatakan, seluruh pembahasan bersama tim formatur berjalan lancar dan telah menghasilkan susunan pengurus yang akan segera diajukan ke KONI Pusat. Menurutnya, proses penjaringan dilakukan secara terbuka dengan menghimpun seluruh usulan nama yang masuk sebelum dilakukan seleksi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Andri menjelaskan pada tahap awal terdapat sekitar 140 nama yang diusulkan masuk dalam kepengurusan. Namun setelah melalui proses pembahasan dan penyaringan, tim formatur sepakat untuk membentuk struktur organisasi yang lebih ramping dan efektif dengan jumlah pengurus sekitar 80 orang.
8: Kita pengen pengurus kita adanya sekian, dan itu saya minta ke kawan-kawan kita hanya sekian. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak manapun, jumlahnya sekitar 80 orang. Kan di awal itu sebelumnya 140 sekian, turun jadi 90 sekian, dan sekarang kita diawalin dari 80, dan itu pun nanti kita akan buat kepengurusan yang ada buat pasta integritas. Mungkin dalam waktu 3 bulan mereka tidak bisa perform dengan baik untuk membantu kinerja kita ke depan, itu mungkin akan kita keluarkan lagi.
7: Andri menegaskan seluruh proses penyusunan kepengurusan dilakukan secara independen tanpa adanya intervensi maupun titipan dari pihak tertentu. Menurutnya, pengurus yang terpilih merupakan orang-orang yang dinilai memiliki komitmen untuk bekerja dan memahami kebutuhan pembinaan olahraga di Kalimantan Timur. Selain membentuk struktur organisasi yang lebih efisien, KONI Kaltim juga berencana menerapkan evaluasi kinerja untuk pengurus sebagai upaya meningkatkan efektivitas organisasi dalam mendukung prestasi atlet daerah. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Demikian berita olahraga sepekan hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi. Teknik rekaman Hartati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.
9: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
10: Kilau Pancasila.

0: 91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, Fira Amalia kembali temani ruang dengar Anda dalam sajian 100% Indonesia. Edisi akhir pekan ini pendengar, Minggu 28 Juni 2026. Dan tadi telah kita dengarkan ya sebagai pembuka dari sajian 100% Indonesia hari ini, yaitu Setidaknya Sempat Bersama, yang merupakan single duet karya penyanyi Indra Sinaga bersama penyanyi jebolan Indonesian Idol yaitu Rimar Kalista yang dirilis pada November 2022. Dan lagu ini pendengar diciptakan sendiri oleh Indra Sinaga tentunya, dan berkisah tentang ketegaran seseorang yang harus merelakan kekasihnya pergi namun bersyukur karena pernah memiliki momen indah bersama. Tentunya masih ada karya-karya lain dari penyanyi Indonesia yang telah kami persiapkan untuk Anda hari ini. Ada dari The Titans dengan Jangan Sakiti, ada Project Pop yang membawakan lagu Senggal-Senggol Reggae bersama Saikoji. Ada Semi Simonangkir yang membawakan Berikan Yang Terbaik, ada One in a Million dari T5. Ada Andriali dengan Di Dadaku Ada Kamu, ada Ditentukan Untuk Bersama dari Once, ada Fili Aldiano dengan Dara, ada Perih Karena Cinta yang dibawakan oleh Elemen. Ada Anika Rera yang membawakan Rasa Sayangku Sudah Jadi Benci, ada Obi Mesa dengan Percayalah Kasih. Ada Kamu Adalah dari Ade Govinda bersama dengan Cakrakan, ada Goliat dengan Dunia Milik Kita, dan juga Ahmad Dhani bersama dengan Raisa dan juga Odi Agam yang membawakan Begitulah Cinta. Dan tentunya pendengar, kami ajakkan untuk berinteraksi bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976. Tentunya dengan topik yang sangat cocok untuk akhir pekan Anda, yaitu hari Minggu ini, mengenai slow living. Di mana pendengar, slow living ini adalah gaya hidup yang menekankan pada kesadaran penuh dalam menjalani keseharian ya. Gaya hidup ini mengajak kita untuk melambat sejenak di tengah rutinitas yang serba cepat agar bisa lebih menikmati momen dan menemukan keseimbangan hidup. Di mana pendengar, tentunya kehidupan modern terutama di kota-kota besar seringkali dipenuhi dengan kesibukan, tuntutan pekerjaan serta agenda yang padat. Mungkin banyak orang terbiasa hidup tergesa-gesa dan terus mengejar target pendengar, padahal pola hidup seperti ini belum tentu cocok untuk semua orang. Contohnya pendengar, dari slow living ini Anda dapat menerapkan fokus pada kegiatan yang sedang dijalani, di mana Anda dapat melatih diri untuk hadir sepenuhnya dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Misalnya saat makan, hindari distraksi seperti televisi atau ponsel. Lalu Anda dapat menikmati rasa dan juga tekstur makanan dengan penuh kesadaran, dan cara sederhana ini bisa membuat hidup terasa lebih damai dan juga bermakna. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk bercerita ya dan juga bergabung bersama kami. Kira-kira apakah Anda bisa hidup slow living atau menikmati hidup tanpa terburu-buru? Baik, kita terima satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang Fira, 100% Indonesia.
0: Selamat siang Bang Tajudin, apa kabar?
1: Sehat, ini sariawannya udah mulai mau sembuh ini.
0: Oh iya, alhamdulillah. Berarti makannya udah enak ya Bang ya?
1: Iya betul.
0: Alhamdulillah. Gimana Bang cuaca di sana hari ini?
1: Mendung nih Fira.
0: Oh mendung, kalau di Samarinda ini udah hujan deras ini. Masih hujan ini kebetulan.
1: Fira gimana kabarnya hari ini?
0: Baik, alhamdulillah sehat. Sudah kenyang juga ini abis makan siang tadi.
1: Sama Fira, udah makan juga.
0: Alhamdulillah. Oke, siap. Apa kita nih lagi bahas tentang slow living ini Bang, hidup tanpa terburu-buru. Dan kalau misalnya kan kita ini kebanyakan kalau misalnya bekerja itu hidupnya terburu-buru, kadang tidurnya berantakan seperti itu, dan juga stres. Kalau misalnya Bang Tajudin, kira-kira apakah bisa menerapkan slow living ini Bang tanpa hidup terburu-buru?
1: Bisa, mungkin seperti ini Fira, kalau menjalani satu pekerjaan itu kan harus dijalani dengan tidak boleh terburu-buru kan gitu.
0: Dinikmati ya Bang pekerjaannya ya.
1: Iya, dinikmati, terus bukan cuma pekerjaan sih, jadi mungkin semua yang kita lakukan kayak tidur, makan gitu. Atau bersantai misalkan.
0: Jadi biar nggak salah-salah juga kerjanya ya.
1: Iya betul. Atau kalau memang mungkin untuk kayak misalkan contoh gitu, ini cuma contoh ya, misalkan kayak pekerja kayak Vira mungkin penyiar, mungkin butuh waktu juga buat nggak siaran gitu misalkan, kayak cuti gitu, bukan untuk apa ya, malas-malasan, tapi untuk kayak menenangkan pikiran untuk supaya biar siaran berikutnya lebih fresh lagi begitu.
0: Betul, ya. Rehat sejenak lah ya Bang ya.
1: Betul sekali.
0: Oke siap, lagunya mau apa Bang hari ini?
1: Dipilihin aja sama Vira.
0: Oke siap, salam ya Bang, silakan.
1: Iya, buat semuanya aja deh. Buat Vira, selamat bertugas, sampai ketemu lagi. Makasih Vira, selamat.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Tajuddin telah bergabung. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tentunya kami masih ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-7365-66-743-4995 ataupun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-5544-976. Baik pendengar 100% Indonesia, sebelum kami lanjut lagi dan sambil menunggu anak untuk bergabung, kami akan putarkan terlebih dahulu lagu dari Ahmad Dhani bersama dengan Raisa yang membawakan Begitulah Cinta. Selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngapain kamu ya?
2: Ini kak, aku mau share berita ini loh.
1: Berita apa?
2: Ini loh, coba kakak baca deh.
1: Iya, yakin berita ini mau di-share? Yakin berita ini benar?
2: Memangnya kenapa?
1: Hati-hati ya, kalau berita itu masuk kategori berita hoax atau berita palsu, udah ada undang-undangnya loh.
2: Oh, udah ada undang-undangnya ya kak? Jadi, kita nggak boleh asal nyebarin berita hoax?
1: Udah ya, berita hoax diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1.
3: Ya, berita hoax diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 Ayat 1 yang bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dan hukuman pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Ayat 1 yang bunyinya, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun penjara.
2: Oh, ada hukuman pidana juga ya kak?
1: Iya, makanya jangan asal nyebarin ya.
0: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Anda, Pro 1 RRI Samarinda dalam 100% Indonesia edisi hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026 untuk temani akhir pekan Anda. Dan tentunya pendengar masih mengenai slow living ya, kami ajakkan untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan singkat di 0811-55-44-976 untuk bercerita kira-kira apakah Anda bisa menerapkan hidup slow living atau hidup tanpa terburu-buru. Di mana pendengar terdapat perbedaan ya antara slow living dan juga hustle culture, di mana slow living ini berbanding terbalik. Hustle culture atau ketika kita hidup terburu-buru yang memicu stres, kelelahan, dan burnout. Bahkan pendengar, hustle culture ini juga dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti sakit kepala, gangguan tidur, gangguan kecemasan, hingga depresi. Sementara itu pendengar, gaya hidup slow living yang lebih lambat justru dinilai baik untuk kesehatan mental, bahkan bisa meredakan stres. Meskipun lebih lambat daripada hustle culture, penganut slow living pun tetap bisa mencapai kesuksesan tetapi tanpa dibarengi dengan stres berlebih. Dan pendengar, untuk menerapkan hidup slow living, Anda dapat mengurangi memikirkan hal yang di luar kendali Anda. Dimana daripada Anda terus khawatir pada masa depan yang belum terjadi, cobalah untuk lebih fokus pada apa yang bisa dilakukan saat ini secara maksimal. Dengan begitu, pendengar, pikiran menjadi lebih tenang dan hidup pun terasa lebih ringan dijalani. Dan pendengar, Anda dapat beristirahat sejenak seperti tadi yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita. Di mana melambat tentunya bukan berarti ketinggalan ya. Kita dapat meluangkan waktu sejenak untuk beristirahat di tengah kesibukan agar tubuh dan pikiran kembali segar. Justru pendengar, momen inilah yang membantu Anda lebih menghargai arti kehidupan. Dan pendengar, Anda dapat masih bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami di 0811-55-44-976. Tetap bersama kami pendengar dalam sajian 100% Indonesia hari ini di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar, informasi yang beredar di Instagram yang menyebut petani di Thailand dan Vietnam berunjuk rasa karena Indonesia menghentikan impor beras adalah tidak benar. Narasi tersebut mengkaitkan video lama dengan isu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Hasil penelusuran menunjukkan video yang menampilkan demonstrasi petani tersebut bukan terjadi akibat kebijakan Indonesia menghentikan impor beras pada 2025. Rekaman itu berasal dari tayangan kanal Euronews yang dipublikasikan pada 4 Maret 2014 dan memperlihatkan aksi protes petani di Thailand. Saat itu para petani menuntut pemerintah Thailand melanjutkan program subsidi pertanian melalui pembelian beras dari petani. Tidak ada kaitan antara demonstrasi tersebut dengan kebijakan impor beras Indonesia maupun klaim bahwa penghentian impor beras Indonesia menyebabkan petani Thailand dan Vietnam melakukan aksi unjuk rasa. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berpancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

0: masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda dalam sajian 100% Indonesia. Pendengar, tentunya kami masih buka dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-743-495, dan juga di jalur WhatsApp kami pendengar melalui telepon ataupun pesan di 0811-5544-976 untuk bercerita kira-kira apakah Anda dapat hidup slow living ya, atau hidup tanpa terburu-buru. Baik, akan sapa penelpon selanjutnya. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat sore 100% Indonesia.
0: Selamat sore.
1: Wah, Pira, hujan kan di sana, Mbak Pira?
0: Iya, deras ini, Bang. Di sana
1: wah,
0: gimana, Bang?
1: Biasa. Masih rintik-rintik.
0: Masih rintik, ini deras dari tadi, belum stop-stop. Bahkan masih mentung ini, Bang, jadi kayaknya awet ini.
1: Ya, ini menyeluruh ini, karena awan tadi aku lihat tebalnya menyelimuti di seluruh kota Samarinda. Bagian Kukar. Udara bertiup ke arah utara, timur, apa itu namanya? Ya, utara, timur dia.
0: Iya.
1: Nah, itu. Jadi temanya apa ini, Mbak Pira?
0: Temanya tentang slow living, Bang. Jadi hidupnya tuh tidak terburu-buru. Kalau misalnya ada kerjaan, nggak gedebrak-gedebruk gitu.
1: Kalau gedebrak-gedebruk itu geresah-gerusuk.
0: Kan jadinya salah-salah kerjanya, stres gitu.
1: Apalagi tentang pengolahan data, keuangan, ngitung duit.
0: Nah, itu kalau salah sedikit aja. Pusing itu sudah.
1: Kalkulator itu kalau nyetekor nombok itu. Orang-orang kerja-kerja di bank, kerja-kerja di bagian keuangan itu enggak, harus fokus itu.
0: Betul, minus bingung, plus juga bingung ya, Bang.
1: Semua kerjaan enggak boleh buru-buru, Mbak Pira, terutama HP, jangan main-main HP.
0: Betul.
1: Kadang yang tukang cabut gigi itu dokternya asik main HP, begitu disuruh mencabut lain yang dicabut.
0: Oh gitu.
1: Iya, ada yang kayak gitu.
0: Bahaya itu.
1: Iya, bahaya. Terus orang melahirkan bidan itu sibuk HP aja. Enggak tahu orang ini sesar.
0: Waduh. Bahkan pekerjaan seperti kayak menjaga anak gitu ya. Itu juga
1: meninggal dunia.
0: Kalau bisa jangan jangan sambil main HP, Bang ya.
1: Meninggal bayi dengan orang tuanya. Ribut orang. Ada tuh kejadian tuh, Fira.
0: Waduh.
1: Yang baru-baru magang itu, bahkan dokter-dokter yang sudah profesional lama lah hitungannya, buka-buka praktek itu kadang HP aja nggak fokus dia. Nah, itu. Jadi semua itu harus fokus.
0: Betul.
1: Listrik, apapun itu harus fokus.
0: Jangan disepelekan lah ya, walaupun pekerjaannya mungkin terlihat mudah, jangan malah sambil main HP gitu ya.
1: Walaupun sudah terbiasa dan biasa, ibaratnya berpengalaman. Itu yang bikin kacau itu, Mbak Pira.
0: Betul.
1: Nah, pelayanan tuh jadi cepat kalau kita fokus. Dirasa gerusuk tuh kada boleh.
0: Betul.
1: Aduh, berarti lapar perutnya tuh.
0: Kenapa tuh?
1: Lapar perutnya, belum sarapan biasanya.
0: Oh gitu. Jadi gak fokus ya, Bang.
1: Iya, kedua main HP.
0: Bahkan
1: satu yang gak fokus tuh.
0: Iya, bahkan kalau makan pun, kalau bisa jangan sambil nonton, jangan sambil main HP gitu ya. Nikmati makanannya, setiap suapannya gitu ya, Bang, kalau slow living itu.
1: Iya. Jadi kebanyakan main HP yang bikin fatal pekerjaan itu. Nah itu, chattingnya pacaran nih, ngitung uang ini, tekor 300 ribu, lumayan, sehari 300, ayo, 2 hari 600. Akhirnya mencuri kerjaan.
0: Waduh, jangan sampai ya.
1: Iya, cari-cari ceperan. Nah, itu kerjaan dilambat-lambatin punya orang, supaya ada tip cepat kan. Biasa kayak gitu tuh, Mbak Pira.
0: Oke,
1: maaf ya saya ngomong ya.
0: Aman.
1: Karena ini fakta di lapangan seperti itu.
0: Iya, aman, Bang.
1: Lagunya lagu Indonesia aja kalau ada, Dewa.
0: Dewa. Dewa lagi enggak ada ini, Bang. Adanya Ade Govinda, Semi Simonangkir, Elemen, The Titans, Project Pop, T5.
1: The Titan aja.
0: Oke, siap.
1: Oke deh, buat kerondeng sana, yo, bubuhan yang ada di hulu, salam kompers saja.
0: Siap.
1: Ya, hari Minggu ini hari santai nih, cuacanya sejuk.
0: Betul.
1: Yang belum isi bensin sudah tuh.
0: Nah, kalau kan sepi nih biasa kalau hujan ya, Bang ya.
1: Gak
0: ada antrian.
1: Tapi kalau pengetep itu kalau nya panas itu dia tuh yang ngerajain itu, hulu kehilir itu kerjaannya tuh. Okay, Mbak Pira.
0: Siap,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang telah bergabung. Dan pendengar, tentunya kami masih buka dua jalur telepon ya untuk Anda berpartisipasi. Dan juga kami turut menginformasikan lagi peringatan cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Pendengar, di Kabupaten Paser mencakup wilayah Tanjung Harapan, Paser Pelengkong, Tanah Grogot, Kuaro, Batu Engau. Di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Muara Muntai, Anggana, Muara Badak, Sebulu, Kota Bangun, Samboja, Marangkayu, Muara Wis. Di Kabupaten Berau mencakup wilayah Kelai, Sambaliung, Sega, Teluk Bayur. Di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Damai, Bongan. Di Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Muara Wahau. Kabupaten Penajam Pasir Utara mencakup wilayah Sepaku. Kabupaten Makam Ulu mencakup wilayah Laham dan juga Kota Samarinda. Di Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Lojanan Ilir dan sekitarnya. Dan ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baik, kita akan sapa kembali yang telah bergabung di jalur telepon. Selamat sore, 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hujan di sini lebat, Mbak Pira.
0: Lebat.
1: Ya, makanya saya teriak-teriak ini, enggak teriak-teriak di suara kencang.
0: Aman aja tapi Bang, terdengar ini.
1: Iya. Jadi setelah hujan panas.
0: Iya.
1: Kita bersyukur. Berkah. Tapi hujan jangan dibenci gitu ya kan?
0: Iya.
1: Enggak boleh membenci hujan itu walaupun betul, alasan betul. Bagaimana, ya kan? Kita belajar ilmu tinggi, ilmu tasawuf, jangan sampai kita membenci hujan gitu.
0: Mantap.
1: Kalau di jalan, saya itu paling gerutu-gerutu.
0: Waduh, hati-hati Bang.
1: Ya, sampai anak-anak tuh, Pak ingat-ingat, kadang-kadang kan saya ngelit anak-anak tuh kan, kadang-kadang di mobil, aduh Pak, bilang, langsung di WA tuh. Nanti kalau di jalan, iya Bapak buru-buru, dia bilang kan. Tapi kalau pekerjaan, saya enggak buru-buru, nanti ngomongnya agak slow dikit. Kalau makan juga saya telan.
0: Nah, betul.
1: Betul-betul hancur Mbak Fira ya. Jadi pelan-pelan itu Mbak Fira. Gak boleh laju-laju. Tapi kalau saya paling ngeri sudah kalau di jalan tuh. Jangan coba-coba.
0: Betul.
1: Kalau membalap, saya lebih kencang lagi.
0: Waduh.
1: Walaupun motornya itu buruk Mbak Fira. Tapi walaupun buruk itu servisnya yang bagus. Apalagi kalau saya bawa yang 160cc, wih, tambah laju. Nah, tuh Mbak Fira. Iya, yeah. Mbak Fira ya?
0: Iya, yeah, siap.
1: Rabinya putar aja.
0: Siap.
1: Ini hujan tempat betul.
0: Sama.
1: Jangan dibenci.
0: Nah, betul. Betul.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar 100% Indonesia Pro 1, kami akan juga simak pendengar dan juga mutarkan lagu untuk temani akhir pekan sore Anda. Ada dari The Titans dengan Jangan Sakiti. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-55-44976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, masih ajak Anda untuk bergabung bersama kami di dua jalur telepon 0541-736-566-743-495. Adapun di jalur WhatsApp kami pendengar di 0811-55-44976, tentunya masih mengenai slow living ya, atau hidup tidak terburu-buru. Apakah Anda dapat melakukan itu? Pendengar, Anda dapat bercerita bersama kami di dua jalur telepon ataupun di jalur WhatsApp, di mana untuk melakukan slow living selanjutnya Anda dapat memprioritaskan kebahagiaan pribadi. Anda dapat mengenali apa dan siapa yang benar-benar membuat Anda bahagia, lalu berikan ruang lebih besar dalam hidup Anda. Dengan begitu, pendengar, energi Anda tercurah pada hal-hal yang mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan sejati, tidak hanya stres semata. Dan Anda juga dapat meluangkan waktu untuk orang terdekat, di mana slow living ini juga berarti mempererat hubungan dengan orang-orang terkasih seperti keluarga dan sahabat. Kehangatan dari interaksi ini bisa menjadi sumber kekuatan emosional yang membuat hidup lebih berarti. Dan pendengar, Anda juga dapat menikmati momen kecil di mana tentunya hidup ini tidak hanya soal pencapaian besar ya. Anda dapat berhenti sejenak ataupun istirahat sejenak pendengar untuk merasakan keindahan sederhana seperti meminum kopi hangat atau mendengarkan suara hujan seperti saat ini pendengar di Kalimantan Timur sedang diguyur hujan ya. Dan dari momen kecil inilah pendengar rasa syukur dan kebahagiaan tumbuh. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami juga turut menginformasikan bahwa azan asar hari ini akan jatuh pada jam 15 lewat 43 menit waktu Indonesia Tengah untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar di 100% Indonesia Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Mau update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
2: Wow!
1: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.
3: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat asar untuk Anda pendengar yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah, dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: RRI Samarinda Pro 1.

0: Samarinda. Pendengar, kita akan terima penelpon terakhir untuk hari ini. Selamat sore 100% Indonesia.
1: Selamat Indonesia.
0: Ya, halo, selamat sore Bang Ari. Mau request lagu apa sore ini?
1: Ya.
0: Ada dari Andi Carrera, Element, Project Pop, T5, Fide Aldiano, Obi Mesa, Sambuk Goliat.
1: Project Pop.
0: Project Pop. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ari telah bergabung. Ada salamnya Bang, silakan.
1: Salamnya Bang Ari.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Ari. Assalamualaikum. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian 100% Indonesia hari ini. Tentunya setelah mengetahui cara menjalani gaya hidup slow living ya, Anda dapat mulai mempertimbangkan untuk menerapkannya. Selain baik bagi kesehatan mental, gaya hidup slow living ini juga tidak menghalangi Anda untuk berkarya dan meraih kesuksesan. Dan pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang telah bergabung dan juga setia mendengarkan Pro 1 RRI Samarinda. Dan sampai jumpa dalam sajian 100% Indonesia selanjutnya. Pendengar, tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda sore hari ini yang di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan.

manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebab

0: 1. Lintas informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan tengah mendorong pembangunan jaringan kereta logistik di Kalimantan. Pembangunan tersebut direncanakan tanpa APBN, melainkan dengan menggandeng investor melalui skema investasi non-APBN. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan pemerintah berusaha membangun 2.772 km jalur kereta api di Kalimantan, di mana pembangunan ini untuk memperkuat konektivitas dan mendukung distribusi logistik di pulau ini. Ia juga menambahkan Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah menginstruksikan pembangunan dipercepat, namun demikian percepatan pembangunan tetap bergantung pada kesiapan investor. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
0: Row 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara, dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi masih temani ruang dengar Anda tentunya dengan wawasan dan juga informasi-informasi untuk temani aktivitas sore akhir pekan Anda. Di mana pendengar, pemerintah menargetkan sebanyak 36.000 koperasi desa Merah Putih beroperasi pada akhir tahun 2026 dan hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ia mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih belum beroperasi karena masih dalam proses pembangunan. Terlebih pada Oktober 2026 mendatang, manajer untuk Kopdes Merah Putih baru siap untuk bertugas. Menurutnya, puluhan ribu manajer Kopdes Merah Putih saat ini tengah disiapkan untuk penyaluran bantuan pemerintah, di mana Kopdes Merah Putih kedepannya memiliki fungsi yang berbeda dengan toko retail atau supermarket pada umumnya. Ia mengatakan bahwa Kopdes Merah Putih akan menjadi infrastruktur resmi pemerintah untuk menyalurkan berbagai bantuan pada masyarakat. Selain itu, Kopdes Merah Putih juga wajib menyerap hasil panen petani dan tangkapan nelayan jika harga di pasar jatuh. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
2: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
1: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak di air gitu kan? Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan?
2: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya, kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh gak pernah sadar. Disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
1: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
2: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
1: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
2: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
1: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan
2: dan tetap perhatikan kesehatanmu.

101 RRI Samarinda, Kanal Informasi dan Inspirasi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemenduk Bangga menegaskan, dominasi algoritma digital terhadap anak menjadi ancaman serius bagi ketahanan keluarga. Untuk itu, pendengar, peran ayah dinilai harus diperkuat agar tidak tergantikan teknologi yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir anak. Sesmenduk Bangga Budi Setiono mengatakan bahwa tantangan keluarga saat ini tidak lagi hanya soal pengasuhan, tetapi juga pengaruh negatif teknologi digital yang semakin kuat. Ia menyebut kondisi itu dapat melemahkan hubungan keluarga jika orang tua tidak hadir secara aktif dalam kehidupan anak. Sementara itu, Ipan Santoso, yaitu peserta kegiatan dari rangkaian SKR di titik 0 km Yogyakarta, menilai bahwa momentum tersebut harus menjadi pengingat keluarga memperkuat komunikasi antar anggota keluarga. Menurutnya, kehadiran ayah dalam pengasuhan tidak boleh hanya dipahami secara atau sebagai pencari nafkah semata, tetapi juga pemberi teladan. Budi menambahkan, anak membutuhkan figur ayah yang hadir bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pembimbing dan pelindung, dan ia berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya peran ayah semakin meningkat melalui momentum Harganas tahun ini.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Kementerian Pertanian memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi tetap aman untuk mendukung peningkatan produksi beras nasional, di mana Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan akses pupuk menjadi kunci peningkatan produksi pangan nasional. Menurut Amran, keberpihakan pemerintah kepada petani memperkuat ketahanan pangan nasional, di mana langkah tersebut dilakukan saat banyak negara menghadapi kelangkaan pupuk. Laporan Food Outlook FAO edisi Juni 2026 turut memperkuat capaian tersebut, di mana Indonesia menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia. FAO memproyeksi produksi beras Indonesia mencapai sekitar 38,6 juta ton, di mana produksi beras dunia justru diperkirakan turun akibat perubahan iklim. Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Andi Nur Alamsyah memastikan stok pupuk bersubsidi masih mencukupi, dan pemerintah juga terus mempercepat distribusi ke seluruh daerah. Pemerintah juga mengantisipasi dampak El Nino terhadap produksi pertanian nasional, di mana petani didorong mempercepat tanam dengan pupuk dan Al-Sintan. Pemerintah mengalokasikan 9,55 juta ton pupuk bersubsidi sepanjang 2026 dengan ketersediaan pupuk dan distribusi yang sederhana diharapkan menjaga swasembada pangan. Untuk informasi selengkapnya pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: orang membuat resolusi saat tahun baru? Resolusi tahun baru dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan siap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Hari-hari Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di setiap waktu.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami akan update peringatan dini cuaca wilayah di Kalimantan Timur yang masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Di Kabupaten Paser mencakup wilayah Batu Sopang, Tanjung Harapan, Tanah Grogot, Batu Engau, Muara Samu. Di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup wilayah Lokulu, Anggana, Sebulu, Muara Kaman, Tengkarong Seberang, Marangkayu. Di Kabupaten Berau mencakup wilayah Talisayan, Sambaliung, Segah Biatan. Di Kabupaten Kutai Barat mencakup wilayah Bongan, di Kabupaten Kutai Timur mencakup wilayah Teluk Pandan, Kabupaten Makam Ulu mencakup wilayah Long Bagun, Long Apari, Long Pahangai, di Kota Samarinda mencakup wilayah Palaran, Samarinda Seberang, Samarinda Ulu, Samarinda Utara, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Locanan Ilir, dan sekitarnya. Dapat meluas ke wilayah Paser Blengkong, Kuaro, Muara Koma, Muara Muntai, Locanan, Tenggarong, Kota Bangun, Muara Wis, Kelai, Tanjung Redep, Gunung Tabur, Bentian Besar, Siluk Ngurai, Sepaku, dan sekitarnya. Kondisi ini pendengar diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 18 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji kami belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kami lah.
0: Uma, bukannya Bang lawan kawan, satu mata jan. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Pada kaya itu, Bang Nangai. Kenapa gerang bagasakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tolongi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Katagian iya, kalah pulang. Sedang dah kadu segin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.
1: FM Pro 1 RRI Samarinda.

Radio Republik Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap

0: Penurunan daya beli masyarakat mulai dirasakan di wilayah perbatasan Kalimantan Timur, termasuk di Kabupaten Mahakam Ulu. Kondisi tersebut terlihat dari berkurangnya aktivitas transaksi di sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Jubilang dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan di pasar tersebut, harga sejumlah kebutuhan pokok masih relatif stabil. Komoditas seperti daging ayam, telur, dan beras belum mengalami perubahan harga yang signifikan dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. Meski demikian, Alvin, pedagang pasar tradisional Jubilang, mengatakan, di antara jenis kebutuhan pokok tercatat mengalami kenaikan harga. Komoditas cabai dan minyak goreng menjadi salah satu yang mengalami penyesuaian harga akibat terbatasnya pasokan yang masuk ke wilayah Mahakam Ulu. Kenaikan harga pada sejumlah barang tersebut juga dipengaruhi tingginya biaya distribusi menuju daerah perbatasan. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah membuat harga komoditas tertentu lebih rentan mengalami perubahan ketika terjadi hambatan pasokan maupun kenaikan ongkos transportasi.
1: Sebelumnya tetap, kalau waktu Natal ya ada yang naik, ya dari besar itu naik 65 bisa, itu akhir kemarin 60, tetap
2: stabil aja ya, stabil.
1: Minyak goreng naik mas, yang 1 liter 28, yang 2 liter 53, sebelumnya 50 yang 2 liter, 25 yang 1 liter. Kalau yang naik lagi yang kelihatan muncul itu Lombok, tapi 110-100 mas. Kalau sebelumnya 89, telur ayam tetap pak 5000, pasang surut mas hasilnya. Kalau harga melonjak itu ya turun, kalau harga agak stabil ya lumayan lah, agak sepi mas. Ya memang bahan-bahan pokok juga susah, mahal juga.
0: Di sisi lain, para pedagang mengaku jumlah pembeli mengalami penurunan dibandingkan kondisi normal. Masyarakat cenderung lebih selektif dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan utama untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi yang ada. Meski daya beli masyarakat melemah, ketersediaan sebagian besar kebutuhan pokok di pasar tradisional Ujung Bilang masih terjaga. Stabilitas harga pada sejumlah komoditas utama diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus menjaga aktivitas perdagangan tetap berjalan di kawasan perbatasan Kaltim tersebut. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.

0: setiap penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus memperkuat evaluasi layanan guna menjaga kualitas pelayanan hingga kedatangan kloter terakhir. Evaluasi dilakukan terhadap seluruh aspek pelayanan, mulai dari proses kedatangan jamaah, akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, pengelolaan bagasi, hingga koordinasi pemulangan ke daerah asal masing-masing. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto Bajuri mengatakan, hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jamaah cukup tinggi. Berbagai masukan yang diterima dari jamaah menjadi bahan perbaikan agar pelayanan semakin optimal.
1: Untuk Debarkasi Balikpapan, kami memang alhamdulillah setelah kami lakukan tes kepada jemaah yang datang, yaitu bertanya bagaimana pelayanan kami di Debarkasi, mereka sangat puas katanya. Alhamdulillah pelayanannya sangat baik sekali. Nah, tapi kita tidak jumawa terhadap jawaban daripada para jemaah haji tersebut. Kami selalu ingin berbuat berinovasi untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Karena tidak ada yang luput dari kesalahan dalam melaksanakan proses penjemputan ini atau penerimaan jemaah haji asal dari Tanah Suci ini. Mudah-mudahan ke depan yang lebih baik lagi kita gitu, koordinasi kita. Sehingga jemaah haji betul-betul merasa terlayani di Debarkasi, sehingga tidak merasakan dia diterlantarkan atau dia diabaikan begitu.
0: Soeharto menegaskan keberhasilan penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kelancaran operasional, tetapi juga dari kenyamanan dan rasa aman yang dirasakan jamaah setelah menjalani perjalanan panjang dari Arab Saudi. Menurutnya, berbagai potensi kendala seperti keterlambatan penerbangan, kondisi kesehatan, jamaah lanjut usia, hingga persoalan distribusi bagasi masih terus diantisipasi melalui koordinasi lintas instansi. PPIH juga memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, petugas daerah, serta unsur kesehatan agar tidak ada jamaah yang merasa terabaikan selama berada di Debarkasi Balikpapan. Selain itu, setiap masukan yang disampaikan jamaah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada kloter berikutnya maupun penyelenggaraan haji tahun mendatang. PPIH Debarkasi Balikpapan berharap budaya evaluasi dan inovasi pelayanan terus dipertahankan sehingga kualitas layanan kepada jamaah semakin profesional, humanis,

0: dan memberikan kenyamanan bagi jamaah asal Kalimantan maupun Sulawesi. RRI Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
1: Jalur domisili menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Kota Samarinda pada tahun 2026. Jalur ini akan dibuka setelah tahapan afirmasi, prestasi, dan mutasi selesai dilaksanakan. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahidudin mengatakan jalur domisili menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat. Melalui jalur ini, calon murid diberikan kesempatan untuk bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya, sesuai wilayah penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Menurut Wahidudin, kuota jalur domisili mencapai 50% dari total daya tampung sekolah. Persentase tersebut menjadikan jalur domisili sebagai jalur penerimaan terbesar dibandingkan jalur afirmasi, prestasi maupun mutasi.
2: Kita sudah membuatkan calon murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tadi sudah kita sampaikan tentang rayonisasi wilayah 1, 2, 3, dan 4 tadi. Maka persyaratan untuk jalur domisili itu adalah yang pertama, kartu keluarga itu minimal ya berusia 1 tahun. Berusia 1 tahun yang tertera di kartu keluarga.
1: Wahidudin menambahkan proses seleksi jalur domisili dilakukan berdasarkan jarak antara alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu keluarga dengan sekolah tujuan. Perhitungan jarak dilakukan menggunakan sistem pemetaan digital melalui titik koordinat yang ditarik langsung dari lokasi domisili menuju sekolah. Selain itu, setiap calon murid diberikan kesempatan memilih 3 sekolah tujuan. Karena itu, orang tua dan calon murid diminta menyusun urutan pilihan sekolah secara cermat dan mempertimbangkan faktor jarak serta peluang penerimaan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda akan terus melakukan sosialisasi terkait mekanisme dan ketentuan jalur domisili. Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar sehingga proses SPMB tahun 2026 dapat berlangsung tertib dan sesuai aturan yang berlaku. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia terus mendorong peningkatan pemahaman HAM di kalangan generasi muda. Salah satunya melalui kegiatan penguatan kapasitas HAM dan uji publik rancangan Undang-Undang HAM yang digelar di GOR 27 September Universitas Mulawarman, Samarinda pada Selasa 23 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 1.000 mahasiswa dari berbagai fakultas dan program studi di Universitas Mulawarman. Hadir sebagai narasumber utama Wakil Menteri HAM RI, Mugianto, yang memberikan pemaparan mengenai kebijakan nasional HAM serta peran generasi muda dalam pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Timur, Umi Laili, mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai prinsip-prinsip HAM, sekaligus menjadi ruang dialog antara pemerintah dan generasi muda.
1: Pahami oleh adik-adik mahasiswa selama ini berkaitan dengan penegakan HAM, ya enggak? Ya. Padahal

0: karena masyarakat adat itu perlindungan, belum lagi mengenai pemenuhan. Nah, pemenuhannya bagaimana dipenuhi ketika ada disabel, misalnya dibantu alat-alat bantu disabilitas kerjasama dengan dinas sosial.
1: Umi menambahkan perlindungan HAM dapat diwujudkan melalui berbagai upaya, mulai dari pemenuhan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah juga terus mendorong pemerataan akses layanan dasar bagi masyarakat di berbagai wilayah. Melalui kuliah umum tersebut, mahasiswa diajak memahami HAM tidak hanya berbicara mengenai pelanggaran atau konflik, namun juga mencakup sikap saling menghormati, menghargai martabat manusia, serta menjaga hak-hak bersesama dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini juga diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang memiliki kesadaran HAM yang kuat dan mampu menjadi agen perubahan di masyarakat. Arari Samarinda, Zulfiqar Ali melaporkan.
2: Dari warung kecil di lingkungan permukiman hingga perusahaan berskala besar, seluruh aktivitas usaha di Kota Samarinda kini menjadi bagian dari Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik. Pendataan yang berlangsung sejak 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang ini menjadi upaya pemerintah untuk mendapatkan potret terbaru kondisi perekonomian daerah secara menyeluruh. Melalui sensus ini, BPS tidak hanya menghitung jumlah usaha yang ada, tetapi juga mengumpulkan berbagai informasi penting terkait perkembangan dan karakteristik dunia usaha di kota tepian. Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto mengatakan, data yang diperoleh nantinya akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
3: Untuk mengumpulkan informasi terkait dengan para pelaku usaha yang khususnya ada di Kota Samarinda ini maupun secara nasional, yang bertujuan untuk menyediakan data bagi pemerintah, baik pemerintah Kota Samarinda maupun pemerintah pusat, dalam rangka untuk nanti ke depannya bisa merencanakan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti bisa berdampak langsung kepada para pelaku usaha itu dan kepada masyarakat.
2: Supriyanto menambahkan data yang akurat sangat dibutuhkan agar berbagai program pengembangan ekonomi dapat disusun sesuai kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Terlebih saat ini Samarinda terus berkembang sebagai salah satu kota penyangga utama ibu kota Nusantara. Dinamika pertumbuhan usaha yang terjadi perlu dipetakan secara tepat agar peluang ekonomi baru dapat dimanfaatkan secara optimal. Karena itu BPS mengajak seluruh pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar kepada petugas sensus. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan data ekonomi yang berkualitas. Melalui Sensus Ekonomi 2026, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran utuh tentang kekuatan ekonomi Samarinda, sekaligus merancang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: beras dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri. Hingga saat ini, realisasi penyaluran SPHP telah mencapai 43% atau sekitar 361 ribu ton dari total target 828 ribu ton. Program ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras di tingkat pasar. Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Analisis Harga Perumbulok Muhammad Wawan Widayanto mengatakan, capaian tersebut menunjukkan kinerja distribusi yang berjalan sesuai rencana, bahkan pada beberapa periode melampaui target.
1: Untuk SPHP bulan April dan Mei sudah melampaui target untuk masing target bulanannya, di mana April sebesar 142% dan di bulan Mei 131%. Strategi yang kami lakukan yang pertama untuk distribusi minyak kita ini adalah Perumbulok sudah prioritas distribusi atau selatan ke pasar SP2KP dan pasar rakyat lainnya. Ini sesuai dengan surat dinas internal kami kepada seluruh Pimil di seluruh Indonesia. Bulog juga berkoordinasi dengan Desperinda untuk penampingan toko-toko di pasar SP2KP dan pengecer lainnya untuk melengkapi izin usaha atau NIB sesuai Permendag tahun 2025.
0: Pada Mei 2026, tercatat kenaikan volume penyaluran sekitar 4.700 ton atau 4,37% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara untuk bulan Juni, distribusi masih terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bulog juga melaporkan realisasi bantuan pangan nasional telah mencapai 88%. Program tersebut mencakup penyaluran 614.000 ton beras serta 122 juta liter minyak goreng ke seluruh wilayah Indonesia. Dalam capaian tersebut, pemerintah terus mendorong percepatan distribusi untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya menekan potensi kenaikan harga pangan serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi nasional. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: Ilmu Budaya Universitas Mulawarman, Muhammad Bahri Arifin menilai generasi muda saat ini perlu terus didorong untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, bahasa Indonesia merupakan identitas bangsa yang harus dijaga dan digunakan dengan baik. Di sisi lain, pelestarian bahasa daerah juga tidak boleh ditinggalkan. Bahasa daerah menjadi bagian penting dari warisan budaya yang mencerminkan jati diri masyarakat di setiap daerah. Karena itu, upaya pelestarian perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan. Bahri mengatakan penguatan bahasa asing juga penting sebagai bekal menghadapi perkembangan dunia yang semakin terbuka. Namun demikian, penguasaan bahasa asing tidak boleh menggeser posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa utama.
1: Iya, itu kan fenomena yang memang saat ini menggejala. Kalau dalam istilah ilmiah bahasa, istilah ilmiah linguistiknya biasa disebut sebagai xenophilia gitu ya. Xenophilia itu kecenderungan menyukai barang-barang asing, dalam hal ini bahasa asing, istilah-istilah asing yang berkembang di masyarakat gitu ya. Itu xenophilia, itu saya kira fenomena yang menggejala. Itu akibat dari apa itu namanya ya, language shift, pergeseran bahasa. Tetapi kalau kita ingin kita tetap berpegang pada prinsip penggunaan bahasa Indonesia, maka kan kita punya tiga prinsip itu. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Ini yang seyogianya tetap didengungkan dan dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun institusi-institusi seperti ini, institusi pendidikan seperti ini.
0: Menurut Bahri, perkembangan tren dan budaya populer yang digemari anak muda saat ini merupakan hal yang wajar. Namun generasi muda tetap perlu memiliki kesadaran untuk menjaga kemampuan berbahasa dengan baik sebagai bagian dari karakter dan identitas bangsa. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lanjutnya memiliki peran strategis dalam menanamkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan bahasa daerah kepada peserta didik. Dengan kolaborasi antara keluarga, sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar diharapkan tetap menjadi budaya di tengah derasnya pengaruh global dan perkembangan teknologi informasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.

0: pencucian mobil.
1: Ria Fauzi, warga Samarinda, menyampaikan keluhan tersebut dalam program Halo RRI pada Senin 22 Juni 2026. Ia menyoroti kondisi jalan yang terputus di ruas jalan Tongkol, tidak jauh dari kawasan Jembatan 1. Menurutnya, kerusakan jalan itu membuat pengendara kesulitan melintas, terutama pada malam hari atau saat lalu lintas padat. Sejumlah pengendara juga disebut kerap ragu menentukan jalur aman sehingga meningkatkan risiko kecelakaan. Ria Fauzi mengatakan kondisi tersebut sudah berlangsung dan berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan.
0: Dua hari yang lalu saya jatuh di situ, Mbak. Karena itu motor kan kalau mau belok itu naik jalan putus itu susah gitu loh. Apalagi memang udah banyak korban sih yang jatuh. Saya sudah laporin ke RT. Terus bilang RT saya itu sudah sering, Mbak, saya laporin ke kelurahan. Setelah melapor ke kelurahan ternyata enggak ada ini. Yang harus kita laporannya kemana gitu supaya jalan itu diperbaiki. Karena itu memang termasuk juga jalan poros, Mbak. Karena jalan Tongkol ini kan tembus kemana-mana.
1: Ia berharap pemerintah daerah melalui instansi terkait segera melakukan penanganan, baik perbaikan darurat maupun pemasangan rambu peringatan. Langkah itu dinilai penting untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut di lokasi tersebut. Hingga kini, warga masih mengandalkan kewaspadaan masing-masing saat melintas di ruas jalan tersebut, sembari menunggu adanya tindakan perbaikan dari pihak berwenang.

0: penerimaan murid baru atau SPMB melalui pembentukan Satgas SPMB sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian proses penerimaan murid baru secara terpadu. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Muhammad Wahidudin, menjelaskan, Satgas SPMB telah dibentuk sejak tahun 2025 dan kembali diperkuat pada tahun 2026. Menurutnya, keberadaan Satgas ini merupakan respon positif dari pemerintah pusat karena dinilai mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan, khususnya dalam pelaksanaan penerimaan murid baru. Wahidudin menegaskan keberhasilan SPMB bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan semata. Seluruh instansi terkait turut memiliki peran penting dalam memastikan proses penerimaan berjalan sesuai aturan.
1: Sehingga ketika kemudian ini benar-benar dibentuk, diterapkan, maka dinas-dinas atau institusi yang ada di pemerintah Kota Samarinda, tidak hanya Disdikbud, tapi juga Disdukcapil sebagai pemangku dalam rangka untuk fasilitasi kependudukan, ya. Tentunya dalam hal ini juga ada upaya agar kemudian ada tertib administrasi kependudukan, dan Dispora juga berperan dalam rangka untuk prestasi anak melalui bidang-bidang olahraga, seni, dan semacamnya. Serta juga inspektorat yang memberikan pengawasan, kepolisian, bahkan BKPSDM sendiri juga terjun ikut di dalamnya. Kejaksaan hingga tim khusus wali kota pun juga dilibatkan dalam Satgas ini.
0: Selain pembentuk Satgas, pemerintah Kota Samarinda juga mengembangkan dashboard elektronik yang berfungsi sebagai sarana pemantauan dan pengawasan pelaksanaan SPMB. Sistem tersebut dikembangkan secara mandiri tanpa menggunakan vendor eksternal, sehingga dinilai lebih efisien dari sisi anggaran daerah. Penguatan pengawasan ini dilakukan seiring dimulainya tahapan jalur domisili jenjang SMP yang menjadi jalur dengan kuota terbesar dalam SPMB tahun 2026. Jalur domisili sendiri menjadi salah satu tahapan yang paling banyak mendapatkan perhatian masyarakat karena menampung sekitar 50% dari total daya tampung sekolah negeri di Kota Samarinda. Ada di Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.

0: perwakilan kontak tani nelayan andalan KTNA dari berbagai kabupaten kota di Kalimantan Timur, serta 8 orang panitia dan perangkat daerah yang bakal mendampingi selama kegiatan berlangsung dan pelaksanaan Pekan Nasional Penas Petani Nelayan di Gorontalo diharapkan tidak hanya menjadi ajang perlombaan dan pertemuan nasional, tetapi juga mampu membuka wawasan serta meningkatkan kapasitas petani lokal di daerah. Hal tersebut dikemukakan pengurus kontak tani nelayan andalan KTNA Kutai Barat Eka, yang ia menilai kegiatan seperti Penas KTNA memiliki manfaat besar bagi para petani karena menjadi sarana belajar yang langsung mengenai inovasi dan teknologi pertanian yang berkembang di berbagai daerah. Menurut Eka, pemerintah perlu memberikan kesempatan lebih luas kepada petani lokal untuk mengikuti kegiatan nasional agar mereka dapat melihat langsung praktik pertanian yang berhasil diterapkan di daerahnya masing-masing. Kepada RI, Eka mengatakan pengalaman mengikuti kegiatan di luar daerah dapat menjadi pemicu semangat para petani untuk mengembangkan usaha pertanian yang lebih modern dan produktif. Selain mendapatkan pengetahuan baru, petani juga dapat membangun jaringan dan pelaku pertanian dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan Eka menilai daerah-daerah di Kutai Barat memiliki potensi pertanian yang besar untuk terus dikembangkan, salah satunya berada di Kecamatan Nyuatan yang memiliki lahan subur dan mendukung pengembangan berbagai komoditas pertanian.
1: Binalah petani-petani lokal yang ada, apa namanya, penduduk-penduduk lokal lah yang intinya itu, supaya mereka melek mata untuk melihat keluar, oh begini, ada inovasi begini-begini, banyak manfaat ikut ke sana, kita bisa melihat, kita bisa belajar. Kecamatan Nyuatan itu juga bagus, mereka tanahnya bagus, subur mereka. Kalau bisa itu bantuan petani ini studi banding, dalam artian itu belajar enggak harus jalan-jalan dibawa kemanakah itu, kemanakah untuk belajar supaya memacu, supaya semangat bertaninya. Saya juga awalnya itu saya juga dibawa, akhirnya saya tahu oh begini.
0: Sementara itu, masyarakat dan juga petani lokal Kutai Barat hanya menilai keikutsertaan dalam Penas KTNA seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian di daerah, yang menurutnya transfer pengetahuan dan pengalaman dari berbagai kegiatan nasional perlu diteruskan kepada petani di tingkat desa. Ia pun berharap pemerintah lebih banyak memfasilitasi kegiatan pembelajaran dan studi banding bagi para petani agar mereka memperoleh pengalaman langsung mengenai teknologi, inovasi, dan pola usaha tani yang berhasil diterapkan di daerahnya.
2: Itu kan yang dikirim itu kan ada yang menang lomba apa macam Bang Rizky. Nah, maunya kalau menurut saya yang dikirim itu bagusnya para petani-petani. Nah, petani-petani, peternak, omnya bukan saya yang mau, enggak. Tetapi petani-petani lokal lah supaya meningkatkan apa namanya sekolah pikir mereka, Bang Rizky. Nah, apalagi daerah kita ini kan daerah yang subur seperti di daerah Kecamatan Nyuatan, Kecamatan apa namanya Bongan, terus yang sumber-sumber perikanan juga Bang Tukin, itu ya termasuk kita enggak juga petani lokal yang tetap jalan terus itu.
0: Penas yang berlangsung di Gorontalo pada tanggal 20 hingga 25 Juni 2026 menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan prestasi dan perlombaan, tetapi juga melahirkan inovasi dan kolaborasi yang mampu mendorong kemajuan sektor pertanian daerah, termasuk di Kutai Barat. Keikutsertaan tersebut menjadi momentum bagi Kaltim untuk menunjukkan kemajuan sektor pertanian sekaligus memperkuat peran petani milenial di tingkat nasional. RRI Samarinda, Rizky Multelta, melaporkan.

0: Demikian berita sepekan sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Deni Kartika Sari. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Demikian berita sepekan, produksi RRI Samarinda.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

101,1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi sajian Majalah Udara Kentongan kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Informasi pertama untuk Anda, pendengar, kebakaran melanda kawasan permukiman di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1, Kecamatan Lojanan Ilir, Kota Samarinda. Pada kemarin sore, sebanyak 12 bangunan dilaporkan hangus terbakar, sementara 2 relawan mengalami sesak nafas saat membantu proses pemadaman. Peristiwa kebakaran terjadi sekitar pukul 14.50 waktu Indonesia Tengah dan baru berhasil dipadamkan sepenuhnya pada pukul 16.40 waktu Indonesia Tengah. Proses penanganan berlangsung selama kurang lebih 1 jam 45 menit dengan melibatkan puluhan personel gabungan dari berbagai instansi. Berdasarkan data dari Info Taruna Samarinda, bangunan yang terbakar terdiri dari 11 rumah tunggal dan 1 bangsal 3 pintu, di mana kebakaran tersebut dihuni oleh 15 kepala keluarga dengan total 45 jiwa yang terdampak akibat musibah tersebut. Untuk mengendalikan kobaran api, sebanyak 13 unit mobil tangki pemadam milik Dinas Pemadam Kebakaran dan PMK swasta diterjunkan ke lokasi. Selain itu, sekitar 40 mesin portable milik relawan juga dikerahkan guna mempercepat proses pemadaman. Penanganan kebakaran melibatkan unsur gabungan yang terdiri atas relawan Kota Samarinda, relawan Lojanan Kutai Kartanegara, Disdamkar Samarinda, BPBD Kota dan Provinsi Kalimantan Timur, PMI Samarinda, Satreskrim Polresta Samarinda, Satlantas, Brimopolda Kaltim, Dishub Samarinda, PLN Orari, Tagana Babinsa, Babinkamtibmas, Command Center 112 serta sejumlah unsur pendukung lainnya.

Bencana gempa bumi tidak bisa diprediksi dan dapat terjadi kapan saja. Wilayah Indonesia sering dilanda gempa karena letaknya yang berada di cincin api Pasifik atau Ring of Fire dan pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Oleh karena itu, penting untuk semua pihak memahami mitigasi bencana, khususnya gempa bumi. Bahkan, di beberapa daerah berpotensi mengalami gempa besar dengan kehadiran zona megatrust. Maka dari itu, perlu mengetahui cara merespon jika terjadi bencana gempa. Berikut tips aman saat terjadi gempa. Jika berada di dalam bangunan, lindungilah badan dan kepala dari reruntuhan. Sembunyi di bawah meja, kasur, atau benda keras lainnya. Lari keluar apabila masih dapat dilakukan, serta cari tempat yang paling aman dari reruntuhan dan guncangan. Setelah gempa selesai, dihimbau untuk memeriksa lingkungan sekitar yang mungkin terdampak, seperti kebakaran, kebocoran gas, atau arus pendek. Usahakan tidak berjalan di daerah sekitar gempa, karena kemungkinan akan terjadi gempa susulan.

0: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Ya masalah dong mas, ini kan untuk pejalan kaki, bukan untuk parkir kendaraan.
0: Terus kamu apa? Mau cari ribut?
2: Sudah-sudah, biarin aja, gak usah dilayani.
1: Tapi Rin, ini trotoar untuk pejalan kaki kan, bukan untuk parkir kendaraan. Coba deh, sekarang para pejalan kaki mau lewat mana coba?
2: Ya, mudahan aja sih masnya itu nanti sadar, kalau apa yang dilakukannya salah.
0: Ya terserah kalian, kalian mau lewat mana kek, itu urusan kalian, bukan urusanku.
1: Dasar orang nggak tahu aturan.
3: Trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat parkir kendaraan. Kembalikan trotoar kami. Kembalikan hak pejalan kaki.

Remaja Udara Kentongan edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan mengimbau masyarakat pesisir, nelayan, pemancing, dan pengunjung pantai meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin selatan yang masih melanda wilayah setempat. Kepala BPBD Balikpapan Usman Ali mengatakan peningkatan kecepatan angin dalam beberapa hari terakhir menyebabkan gelombang di sejumlah kawasan pantai terlihat lebih besar dari biasanya. Menurutnya masyarakat masih dapat beraktivitas di kawasan wisata pantai, namun pengawasan terhadap anak-anak perlu diperketat karena gelombang sewaktu-waktu dapat menghantam area pesisir. Dan pendengar, informasi tersebut juga sekaligus menutup sajian Majalah Udara Kentongan edisi hari ini. Dan selain ini pendengar, kami akan hadir kepada Anda dalam sajian Zona Petang, tentunya dengan lagu-lagu religi untuk temani aktivitas sore jelang malam Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Samarinda, pendengar narasi yang beredar di YouTube yang menyebut Indonesia menolak permintaan Timor Leste untuk kembali bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tidak benar. Informasi tersebut merupakan klaim tanpa dasar yang tidak didukung fakta. Hasil penelusuran menunjukkan isi video tidak membahas adanya keinginan Timor Leste untuk kembali menjadi bagian dari Indonesia. Video tersebut hanya membahas hubungan perdagangan, khususnya terkait dengan Timor Leste terhadap sejumlah barang kebutuhan yang diimpor dari Indonesia. Selain itu, tidak ditemukan pemberitaan atau

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan kepada Anda pengajian Surah Yunus ayat 54 hingga ayat 59 bersama Arman Sanusi yang diterjemahkan oleh Mariatul Kiptiah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Dan kalau setiap diri yang zalim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
4: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
5: 97,6 FM.
6: Pro 1 RRI Samarinda.
5: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
6: Kanal informasi dan inspirasi.

Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi tentunya masih dalam sajian Zona Petang dan juga bagi wawasan untuk Anda pendengar. Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan riset dan inovasi nasional melalui dukungan Badan Usaha Milik Negara BUMN. Menurut Presiden, perusahaan negara dapat berkontribusi dengan mengalokasikan sebagian laba untuk kegiatan penelitian. Presiden mengatakan usulan pendanaan riset melalui BUMN menjadi langkah yang patut dipertimbangkan, di mana dukungan tersebut dinilai penting untuk memperkuat ekosistem inovasi dan pengembangan teknologi nasional. Selain penguatan riset, pendengar, Presiden juga menyampaikan apresiasinya atas perbaikan kinerja BUMN dalam setahun terakhir, dan ia menyambut baik berbagai usulan kerjasama antara perguruan tinggi dengan institusi dalam maupun luar negeri. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk mendukung pengembangan industri, riset, dan inovasi nasional. Melalui penguatan riset, inovasi, dan kolaborasi antar lembaga, pemerintah berharap tercipta ekosistem ilmu pengetahuan yang mampu mendukung kemandirian industri nasional, dan langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda akses laman kami www.rri.co.id.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan lembaga penjamin simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Gua aman, ada LPS.

101 RRI Samarinda, saatnya Fira Amelia pamit dari ruang dengar Anda, telah temani sore akhir pekan Anda hari ini 28 Juni 2026. Dan selain ini pendengar akan bergantian dengan rekan Siaria Arda akan temani Anda hingga nanti merapat pukul 12 malam. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: nak. Sini mama mau lihat.
1: Ini mak, PR Pancasila. Malas telai kah?
0: Tidak bisa begitu, no. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamar ya.
1: Mama dengar kamar ya. Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan.
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
1: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Anak mama hebat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

1. Mendengar pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengajak masyarakat memanfaatkan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba sebagai langkah pemulihan. Namun rendahnya keberanian keluarga untuk melapor masih menjadi tantangan dalam penanganan dan penyalahgunaan narkotika. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Dr. Jaya Molemin bilang program rehabilitasi telah berjalan sejak tahun 2011. Meski demikian masih banyak keluarga yang khawatir anggota keluarganya akan berhadapan dengan proses hukum jika dibawa ke fasilitas kesehatan. Pemerintah menegaskan rehabilitasi merupakan upaya penyembuhan bagi penyalahguna narkoba. Masyarakat diharapkan tidak ragu memanfaatkan layanan tersebut agar korban penyalahgunaan narkotika dapat

0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

0: FM pendengar Pro Satu Radio Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Kota Samarinda dengan suasana dingin di malam hari ini karena beberapa jam yang lalu juga sempat diguyur hujan cukup merata ya. Yang tersisa adalah suasana dingin dengan lagu-lagu terpilih informasi yang terus saya bagi untuk Anda, semoga tetap menjadi pilihan sampai nanti akan bersama-sama Anda di kebersamaan kita malam hari ini. Pendengar, fase grup Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah seluruh laga terakhir dimainkan Minggu 28 Juni 2026. Sebanyak 32 tim kini dipastikan melaju ke babak gugur, terdiri atas 12 grup, 12 runner up dan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Mengutip dari laman resmi FIFA, Argentina, Inggris dan Kolombia menjadi tim menjadi 3 tim terakhir yang memastikan diri sebagai juara grup pada laga penutup fase penyisihan. Argentina tampil impresif di grup J dengan menyapu bersih 3 pertandingan untuk mengoleksi poin sempurna sekaligus mengamankan posisi puncak klasemen, pendengar. Sementara itu Inggris mengakhiri persaingan di grup L sebagai juara grup, sedangkan Kolombia keluar sebagai pemuncak klasemen di grup K. Keberhasilan Argentina diikuti Austria yang lolos sebagai runner-up di grup J. Satu tiket lainnya dari grup tersebut diraih oleh Aljazair melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Pada babak ke-30 besar, Aljazair ini dijadwalkan menghadapi Swiss, sedangkan Austria akan menantang Spanyol. Di grup K sendiri, Kolombia ini mengamankan posisi yang teratas, diikuti oleh Portugal sebagai runner-up. Kemudian Rede Kongo turut melanjutkan perjalanan ke fase gugur setelah masuk dalam daftar 8 tim peringkat ketiga terbaik. Sementara itu pendengar, Inggris menjadi tim terbaik di grup L, Kroasia mendampingi The Three Lions sebagai runner-up, sedangkan Ghana berhasil merebut 1 tempat di babak ke-30 besar melalui jalur peringkat ketiga terbaik. Piala Dunia tahun 2026 menjadi edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta dengan format baru. Kompetisi langsung memasuki babak ke-32 besar setelah fase grup berakhir. Sebanyak 32 tim akan bersaing memperebutkan tiket menuju babak 16 besar.
1: Selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sembilan tujuh kepada MFM pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Hai, sudah tahu Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS? Lembaga Penjamin Simpanan merupakan lembaga independen, adalah lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank mulai tahun 2008, melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya, yang mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, NTB, NTT, dan Pulau Kalimantan. Kuaman ada LPS.

0: sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: 97 kemana Melvin mendengar perosot dan sama didasarkan kembali berbagai wawasan untuk Anda. Mendengar Lionel Messi semakin memperbesar peluang meraih sepatu emas Piala Dunia tahun 2026. Kapten tim nasional Argentina itu kini memimpin daftar pencetak gol terbanyak usai menambah satu gol saat membawa La Albiceleste menaklukkan Yordania 3-1 pada laga terakhir di grup J pada Minggu 28 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Gol tersebut menjadi koleksi ke-6 Messi sepanjang turnamen pendengar, sekaligus membuatnya unggul 2 gol atas para pesaing terdekat dalam perebutan gelar top skor. Lionel Scaloni, pelatih Argentina, sengaja tidak langsung menurunkan Messi sejak menit pertama sebagai bagian dari strategi menjaga kondisi fisik saat laga sang mega bintang. Pemain usia 39 tahun itu baru dimainkan pada menit ke-60 menggantikan Lautaro Martinez ketika Argentina sudah unggul 2-1 di Dallas, Amerika Serikat. Sebelum Messi masuk, Yordania sempat memperkecil ketertinggalan sehingga membuat pertandingan kembali terbuka. Melihat situasi tersebut, Scaloni melakukan perubahan dengan memasukkan Messi bersama dengan Alexis McAllister dan Thiago Almada untuk meningkatkan intensitas serangan. Pergantian itu langsung membuahkan hasil. Messi memastikan kemenangan Argentina melalui eksekusi tendangan bebas yang melengkung melewati pagar hidup lawan. Bola meluncur deras ke sudut gawang tanpa mampu dijangkau oleh kiper Yasset Abulaila. Gol tersebut ini mempertegas dominasi Messi di daftar top skor sementara Piala Dunia tahun 2026 dengan raihan 6 gol. Persaingan di bawah Messi masih terbuka lebar. Ousmane Dembélé, pemain Prancis, naik ke posisi kedua setelah mencetak hat-trick set Les Blues mengalahkan Norwegia 4-1 pada Sabtu 27 Juni 2026. Tambahan 3 gol membuat Dembélé ini mengoleksi 4 gol menyamai dengan tim setimnya yaitu Kylian Mbappe, striker Norwegia Erling Haaland dan bintang Brasil Vinicius Junior. Adapun daftar pencetak gol Piala Dunia tahun 2006 adalah 6 gol oleh Lionel Messi Argentina, 4 gol oleh Kylian Mbappe, kemudian Ousmane Dembélé Prancis dan Erling Haaland Norwegia sekaligus Vinicius Junior dari Brasil. 3 gol Jonathan David Kanada, kemudian ada Dennis Watt Jerman, Johan Mazembe Swiss, Matthews Curha Brasil, Isamil Saibiri Maroko, Brian Brobri Belanda, Ismail Yasset Senegal, Elijah S. Selandia Baru, Harry Kane Inggris, dan Yohana Vise dari Kongo. Dua gol diraih oleh Forarin Balogun Amerika Serikat, kemudian Kehlfest Jerman, Yasin Ayari, Anthony Elanga Swedia, Johan Manzambe, Ruben Favre Swiss, Selen Red Kanada, Kondi Wako Sinamre Sumanis Belanda, Daisy Kamada Ayase Ueda Jepang, kemudian Michael Oza Jabel Spanyol, Maxi Araujo Uruguay, Cristiano Ronaldo Portugal, Daniel Munoz Colombia, Ermi Mahni Bosnia, Julian Koinus Meksiko, Nicolas Pepe Patay Gading, ada Pape Gueye Senegal, Ramin Razelan Iran, Leonardo Trossard Belgia, dan Jude Bellingham Inggris, kemudian Marco Arnavik Austria. Itulah deretan top skor Piala Dunia 2006, sementara Lionel Messi kokoh di puncak dengan 6 gol, pendengar.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan Isyak untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
3: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya." Hadis riwayat Ibnu Majah.
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: soal informasi dan inspirasi. Saya akan kembali berbagi wawasan untuk Anda. Ini mengenai pemadaman listrik, adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kilowatt dari PLN ULP Samarinda Ulu. Ini berdampak bagi Anda yang tinggal di Jalan Pusaka, Karang Mulia, Perum Andalusia, Perum Bukit Mulia, Perum Sintarlen, Jalan Ring Road 1 sebagian, Jalan Ring Road 2, Perum Kemuning, Perum Hakam Grands, Jalan Rejang Raya, Kampung Minyak, PDAM IPA Bendang 1 dan 2, kemudian juga PDAM Booster Ring Road 2 yang diperkirakan waktunya mulai pukul 10 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dengarkan musik favoritmu, talk show menarik, dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: RRI Samarinda dengan esensi buku. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Dan sejak itu telah menjadi panduan bagi banyak orang untuk meningkatkan kebahagiaan, produktivitas, dan kualitas hidup mereka melalui pemikiran positif. Dalam esensi buku kali ini, kita akan menjelajahi inti pesan dan konsep-konsep utama yang terkandung di dalam buku The Power of Positive Thinking atau Kekuatan Berpikir Positif. Adalah salah satu karya paling berpengaruh dalam genre pengembangan diri yang ditulis oleh Norman Vincent Peale. Buku ini mempromosikan gagasan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan nyata untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Peale menyatakan bahwa dengan mengubah cara kita berpikir, kita dapat mengubah realitas kita. Dia percaya bahwa pikiran positif dapat menciptakan perubahan positif dalam hidup kita, mengatasi hambatan, dan mengatasi tantangan. Beberapa pesan dari buku ini, diantaranya adalah penekanan pentingnya keyakinan pada diri sendiri sebagai pondasi untuk keberhasilan. Dia menyatakan bahwa dalam keyakinan yang kuat dalam diri sendiri, seseorang bisa mencapai apapun yang dia inginkan. Ini melibatkan menghilangkan keraguan diri dan menggantinya dengan keyakinan. Salah satu teknik yang dianjurkan oleh Peale dalam berbicara adalah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Dia mengatakan bahwa kita harus menggantikan pikiran positif dengan afirmasi positif dan percakapan internal yang mendukung. Ini akan membantu membangun mentalitas positif yang kuat. Kita akan dituntun untuk mengatasi masalah dan hambatan dengan pikiran positif. Dia mengatakan bahwa kita harus mencari solusi daripada fokus pada masalah itu sendiri. Dengan berpikir kreatif dan positif, kita dapat menemukan jalan keluar dari situasi sulit. Lalu, isu kesehatan mental dan fisik adalah komponen penting dari kebahagiaan dan keberhasilan yang ada dalam buku ini. Ia mendorong untuk kita merawat diri sendiri dengan baik, termasuk menjaga pikiran positif dan berolahraga secara teratur. Keberhasilan dalam hubungan, penulis juga membahasnya. Pentingnya hubungan dalam kehidupan kita, dia mengatakan bahwa berpikir positif bisa membantu kita membangun hubungan yang sehat dan harmonis dengan orang lain. Ini melibatkan komunikasi yang baik, empati, dan pemahaman. Dari buku ini kita juga memahami pentingnya doa sebagai sumber kekuatan dan kedamaian. Untuk kita, ini adalah aspek yang sangat penting dalam menjalani kehidupan yang positif. Buku The Power of Positive Thinking adalah panduan praktis tentang cara mengembangkan pola pikir yang positif dan optimis dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bahwa dengan mengubah cara kita memandang diri sendiri, orang lain dan dunia sekitar kita, kita dapat mencapai tujuan dan kebahagiaan yang lebih besar. Ini tentang pemikiran positif bukanlah sekedar filsafat, tetapi merupakan kekuatan nyata yang dapat membentuk nasib kita. Buku ini telah menjadi sumber inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia selama beberapa dekade. Namun beberapa kritikus juga menganggapnya sebagai pandangan yang terlalu sederhana tentang pemecahan masalah dan memiliki pendekatan yang terlalu optimis terhadap kehidupan. Jadi, kita sebagai pembaca harus bisa mengambil pelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan pribadi saat membaca buku ini. Namun, buku ini tentunya syarat akan makna yang membawa kita dan menuntun kita untuk selalu berpikir positif dalam keadaan apapun. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale. Dari RRI untuk Indonesia.

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa didengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

97 malam FM mendengar Prosa TRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut di wawasan Samarinda malam hari ini. Pendengar, Prabowo Subianto Presiden mengatakan sudah menerima daftar usulan dari kalangan profesor dan rektor berbagai kampus di Indonesia. Ini disampaikan Prabowo saat menghadiri penutupan Saresehan Kebangsaan Konvensi Sains Teknologi dan Industri Indonesia tahun 2026 berlangsung di Jakarta 28 Juni 2026. Presiden berjanji akan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut, diantaranya soal beasiswa doktor untuk dosen hingga alokasi dana riset dan laba BUMN. Lebih lanjut, R1 menyambut usulan guru besar dan rektor mengenai pelibatan universitas di Indonesia dalam kerjasama dengan pemerintah dengan negara lain. Dia menegaskan akan menindaklanjutinya. Pada kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan apresiasi atas usulan dan masukan yang diberikan oleh para akademisi dan ilmuwan tersebut. Saresehan Kebangsaan sendiri sudah berlangsung selama 26 hingga 28 Juni 2026 dengan mengusung tema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia. Anda akan ikuti penyampaian Warta Berita dari RRI Pro 3.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik

0: alokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
1: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
2: Yang riset development. Ya sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, itu sudah untuk memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tidak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arif Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
1: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
4: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk

0: atas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
1: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
4: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
3: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
4: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
5: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
4: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
7: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
6: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
7: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
8: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah, ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita, bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana? Gitu loh.
7: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Fiko Alhadi.
9: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
10: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Paloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
9: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi-alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
11: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
9: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Alhadi melaporkan.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadiem. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
13: Sebanyak 441 jamaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadiem Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jamaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
14: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj, gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam, gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat, gitu, lebih cepat dan lebih akurat, gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
13: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
15: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Bismillah, sehat, alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya, masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Pelayanannya juga oke.
13: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagiban Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain.
16: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tadi distribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela menurutnya telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Selain menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting harus sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus punya prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan menyebut, kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Inspirasi akan kembali berwawasan untuk Anda di tengah suasana dingin Kota Samarinda. Karena beberapa jam yang lalu diguyur hujan cukup deras ya untuk beberapa wilayah Kota Samarinda malam hari ini. Pendengar, di Indonesia 1 dari 4 anak tidak merasakan peran ayah. Kita akan mengenal fenomena namanya istilah fatherless. Ini mengacu pada situasi ketika seorang anak tumbuh tanpa kehadiran ataupun keterlibatan peran dari ayah. Hal ini tidak terbatas pada ketidakhadiran ayah secara fisik seperti kematian, perceraian, ataupun tinggal terpisah dengan anak. Akan tetapi juga ketidakterlibatan ayah secara emosional bisa disebabkan oleh cara pandang dalam pengasuhan yang salah, kesibukan kerja, atau faktor yang lain. Angka fatherless Indonesia ini untuk nasional sudah mencapai 25,8%. Wow, 1 dari 4 anak di Indonesia tidak merasakan kehadiran ayah dalam pengasuhan. Paling tertinggi berada di Papua Pegunungan, yaitu 50,2%. Urutan ke-19 dari 48 provinsi, yaitu Jawa Timur 24,9%. Paling terendah adalah Bali 15,1%. Angka fatherless di Jawa Timur berada di bawah rata-rata. Angka fatherless di Indonesia ini berstatus daerah, yaitu di pedesaan ada 26,3%, kemudian di perkotaan ada 25,4%. Faktor terjadinya fatherless yaitu ayah bekerja jauh dari keluarga, adanya perceraian, budaya patriarki, kurangnya interaksi antara anak dan ayah. Nah, mengapa ayah harus terlibat dalam pengasuhan? Ini akan memberikan sosok panutan bagi anak, memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada anak, memberikan dukungan emosional guna mencegah gangguan kesehatan mental. Adapun dukungan pemerintah pendengar yaitu mengedukasi ayah melalui seminar daring, penyuluhan dan pembentukan komunitas, mengkampanyekan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, dan ayah mengambil rapot anak. Ini juga sudah diselenggarakan ya di Samarinda beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk mengambil rapot adalah seorang anak. Kemudian juga menyediakan jasa konsultasi bagi para ayah secara gratis. Itulah upaya-upaya yang sudah dilakukan dukungan dari pemerintah. Mudah-mudahan kalaupun dalam perjalanan saat ini Anda sebagai seorang ayah tentu memiliki peran yang sangat penting terhadap tumbuh kembang anak Anda. Jadi tidak diserahkan kepada istri Anda, pasangan Anda, ataupun ibu dari anak Anda.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Jam 14:12 saat ini ya.
2: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang

0: Oh iya iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
1: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
0: Benar juga.
1: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
0: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
1: Betul. Karena nobar yang paling seru itu
0: yang aman dan nyaman buat semua.
1: Betul. Gol boleh panas,
0: suasana tetap kondusif.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

0: 97 Malam FM, pendengar Prosat RRI Samarinda. Saya terus berlanjut berwawasan untuk Anda mendengar. Peran ayah dalam keluarga dinilai tetap tidak tergantikan meski perkembangan kecerdasan buatan ataupun AI semakin pesat dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pemerintah mengingatkan bahwa kehadiran ayah menjadi kunci dalam membangun karakter anak di tengah derasnya pengaruh dunia digital. Budi Setiono, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sesmenduk Bangga, mengatakan tantangan yang dihadapi keluarga Indonesia saat ini telah bergeser. Kalaupun dulu berhadapan dengan para penjajah, sekarang kita berhadapan dengan penjajahan baru, yaitu dominasi algoritma digital, perangkat digital, media sosial, hingga AI yang kini semakin mempengaruhi cara berpikir dan bertindak anak-anak. Pendengar, menurutnya, perkembangan teknologi digital AI memang membawa berbagai kemudahan. Namun jika tidak diimbangi dengan pengasuhan yang kuat, teknologi berpotensi mengkikis kualitas hubungan dalam keluarga, sekaligus melemahkan nilai-nilai kebangsaan yang selama ini menjadi fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Karena itu ia berharap peringatan Hari Keluarga Nasional tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kembali fungsi keluarga sebagai tempat pertama dalam membentuk karakter generasi penerus bangsa.
1: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: Indonesia itu keberagaman.
1: Indonesia itu toleransi.
2: Indonesia itu tangguh.
3: Indonesia itu pekerja keras.
4: Indonesia itu senyuman.
5: Indonesia itu kulinernya mantap.
6: Right or wrong, Indonesia is my country.
7: Hujan emas di negeri orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri.
8: Aku cinta Indonesia.
9: Aku cinta Indonesia.
10: Kami

0: Pendengar, pemerintah Kota Bontang memutuskan tidak membuka formasi ASN guru pada tahun 2026. Sebagai solusi atas kekurangan 127 tenaga pengajar akibat banyaknya guru pensiun, Pemkot Bontang akan merekrut guru honorer melalui pendanaan bantuan operasional sekolah ataupun BOS. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur Armin mengapresiasi kebijakan tersebut. Menurutnya langkah itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sehingga proses belajar mengajar tetap berjalan optimal meski di tengah keterbatasan anggaran. Demikian Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita

0: kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
2: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi drama radio dalam judul Mutiara Hitam di Atas Meja, produksi dari RRI Tual.
3: Di sebuah desa di pesisir timur Indonesia, aroma tanah basah bercampur dengan wangi asap kayu bakar. Mama Marta sedang sibuk di dapur, tangannya yang cekatan mengolah sagu, ubi, dan empal. Namun, ada yang berbeda di pagi ini. Tinus anaknya, yang baru kembali dari kota besar, duduk termenung menatap mamanya yang sementara mengolah sagu, ubi, dan embal, dan sesekali menatap piringnya.
4: Mama, cakaran nasi kah? Di kota beta terbiasa makan nasi di pagi hari. Rasanya kalau dia makan nasi, kita badan bertenaga, kayak lemas begitu kan.
5: Ah, begitu kah Tinus? Nasi itu tamu di sini. Tapi kalau sagu deng ubi, dong itu ketompong saudara kandung. Dong yang jaga ketompong moyang-moyang, jadi dong tetap kuat. Meskipun musim kering datang pukul tanah sampai pincar. Jadi makan saja apa yang ada, Tinus. Satu lagi. Kalau pikiran dan maunya seperti itu, nanti orang-orang di kampung ini dong bilang ketong ini sombong. Baru saja tinggal di kota satu hari, pulang sudah tidak suka makan sagu dengan bal. Ayo, Tinus, kau makan sana.
4: Tapi, Mam, orang kota bilang, kalau ketong makan ubi itu makanan orang susah. Kita ini sudah modern. Harusnya lumbung kita isinya beras semua.
5: Itu orang kota. Kita ini orang desa yang punya tanah yang luas. Dan ketong manfaatkan untuk ketahanan pangan. Jadi biarkan dorang. Yang penting kita punya stok makan yang banyak. Seperti sagu, embal, ubi-ubian yang banyak. Apalagi pisang dan sukun. Banyak sekali, Tinus. Kita juga punya cili di samping rumah, daun kumangi lah, seledri. Banyak sekali, jadi kita tidak susah. Dan uang yang seharusnya kita pakai supaya beli makan di pasar, itu kita nabung kembali. Begitu toh.
4: Wih, kita pun mama nih semakin kesini semakin pintar memanfaatkan tanah dan lahan yang ada
5: Ya iya. Kalau di kampung ini ada yang berteriak lapar, itu karena dong malas kerja. Dong malas cangkul tanah, dong malas menanam, dan hanya berharap bantuan beras dari pemerintah. Makanya lapar dan akhirnya minta-minta. Begitu, Tinus.

0: Kegelisahan Tinus ternyata menjadi masalah besar di desa. Kapal pengangkut beras dari luar pulau terlambat datang karena cuaca buruk. Stok beras di pasar habis dan harga melonjak naik. Warga desa mulai panik, terutama mereka yang sudah meninggalkan kebun ubinya demi mengejar gengsi sepiring nasi.
1: Bapak-bapak, ibu-ibu, kapal belum bisa sandar karena ombak terlalu tinggi di laut sana. Kalau kita hanya tunggu beras, besok katumpung anak-anak menangis karena lapar.
2: Aduh, ini yang beta takutkan nih, bapak desa. Katong terlalu tergantung pada barang kiriman. Kenapa katong tidak minta kiriman lebih banyak dari pusat kah? Katong begini akhirnya katong pusing tuh.
3: Kenapa katong harus minta-minta? Sementara tanah kita kan kaya. Tinus, kau lihat kebun di belakang rumah. Ubi melimpah, pisang berbuah banyak, ketumpung sagu berdiri gagah, baru sangat banyak. Katong panik bukan karena tidak ada makanan, tapi karena

0: kita lupa cara menghargai apa yang Tuhan sudah kasih di tanah kita ini.
1: Iya, Ibu Martha. Jadi kita mulai sekarang manfaatkan tanah kita dan tanam enbal, ubi-ubian, dan jangan lupa cili dan lain sebagainya, supaya katongjang terlalu berharap pemerintah dan katongpun anak-anak seng menangis kelaparan.
0: Perkataan Mama Martha menampar kesadaran Tinus. Ia melihat ibunya mulai menggali tanah dan mengeluarkan ubi-ubi besar yang selama ini ia sepelekan. Tinus perlahan mendekat, melepas alas kakinya dan merasakan dinginnya tanah timur yang subur.
2: Mam, kita minta maaf. Kita pikir kemajuan itu berarti meninggalkan masa lalu. Ternyata ketahanan itu artinya kita punya kuasa atas perut kita sendiri ya. Tanpa harus tunggu kapal datang, Mama ya.
3: Iya benar, Tinus. Ketahanan pangan itu bukan soal apa yang ada di toko, yang ada di pasar, yang ada di kota, tapi apa yang ada di tanah ini. Selama kau jaga kebun, kau tidak akan pernah jadi pengemis di rumah sendiri. Mengertikah tidak? Iyo toh?
2: Iya, Mama. Kita salah mengerti saja mungkin. Kita juga gengsi makan ubi dan embal. Kita janji mulai sekarang, kita cinta makanan lokal di sini, supaya katong tidak susah lain.
3: Ya, Mama kan sudah bilang, katong pun tanah luas toh, subur sekali. Jadi katong harus manfaatkan tanah kita. Katong tanam ubi-ubian, embal, pisang, dan lain-lain. Kan katong bisa hemat juga. Jangan seperti orang lain yang suka dengan instan-instan lah, lalu menyusahkan diri, menyusahkan orang tua. Iyo toh.
0: Sore itu, desa kembali berasap. Bukan asap kebanyakan, melainkan asap dari ubi dan jagung yang dibakar bersama-sama. Tinus menyadari bahwa pangan lokal adalah mutiara hitam yang sesungguhnya. Indonesia Timur tidak akan pernah lapar selama mereka tetap memeluk erat warisan bumi mereka.
3: Makan sudah, Tinus. Ini kekuatan dari tanah kita.
2: Iya, Mama. Terima kasih. Mama sangat dukung beta sekali.
3: Tinus, kau sudah lihat, toh? Ubi-ubi, embal, jagung, pisang, semua paling banyak. Di samping rumah juga Mama sudah tanam lagi cili dan tanaman lain. Jadi kita punya makanan semakin banyak. Yang penting satu hal yang harus Tinus buat. Jangan rasa gengsi, jangan malas, jangan berharap orang lain kasih makan. Apalagi berharap beras dari pemerintah. Kita orang kampung, manfaatkan tanah yang subur ini untuk kita bertanam. Dan hasilnya kita makan dan jual. Uangnya kita menabung untuk biaya pendidikan dan lain-lain.
4: FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kami mendengarkan ke ruang dengar Anda drama radio dalam judul Mutiara Hitam di atas meja, produksi dari RRI Tual.
5: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada. Tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelette ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelette yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?
0: Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Informasi dan inspirasi pembuka malam hari ini di wawasan obrolan komunitas. Saya perkenalkan bersama dengan Dewa 19. Kala itu leadnya masih bersama dengan Ari Lasso dengan Desi. Beruntunglah untuk Anda karena nama Anda didesakan menjadi sebuah judul lagu di malam hari ini. Ria Regoma Tambu Bolon. Gimana kabarnya malam hari ini? Ada di sana, saya masih di sini. Saya akan terus bersama Anda mendengar di mana saja Anda berada yang terus bersama-sama di ini malam berawasan untuk Anda di informasi obrolan komunitas. Kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas Historia Indonesia. Pendengar, berawal dari kesamaan kegemaran di bidang sejarah, ini seorang mahasiswa bernama Asep Kambali bersama dengan sejumlah temannya menginisiasi lahirnya komunitas Historia Indonesia ataupun KH. Nah, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2003 di Jakarta, Asep Kambali yang tercatat sebagai mahasiswa jurusan pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Jakarta UNJ ini bersama dengan kawan-kawan satu kampusnya serta beberapa mahasiswa Universitas Indonesia resmi mendirikan yang namanya dengan Komunitas Historia Indonesia. Kita akan mengenal lebih dekat wawasan di malam hari ini, apa itu Komunitas Historia Indonesia, pendengar.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja.
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop.

0: dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
1: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.
2: Dengar Prasatya Radio Samarinda, berlanjut di wawasan kita akan mengenal lebih dekat dengan komunitas Historia Indonesia. Awal berdirinya dari KHI ini bersama dengan KPSPI Historia yang merupakan kependekan dari komunitas peduli sejarah serta budaya Indonesia, pendengar. Namun, di tahun 2006, KPSPHI Historia diubah menjadi Komunitas Historia Indonesia. Nama dari KPSPI Historia itulah yang menjadi cikal bakal dari gerakan KHI hingga saat ini. Adapun tujuan dari didirikannya KHI, ini dipercaya bahwa sejarah merupakan alat utama yang paling penting bagi setiap bangsa. Lantaran kolektif, menyimpan memori berbagai hal, termasuk perjuangan, kemerdekaan, dan cita-cita suatu negara. Yang konon, lebih simpelnya lagi, setiap kita melangkah adalah manusia yang pasti memiliki sejarah. Jika sejarah di antara kita tidak kenal satu sama lain, tentu kita tidak akan saling mencintai. Pendengar, menurut Asep Kambali, Indonesia yang kuat itu Indonesia yang punya jiwa, di mana Indonesia yang generasinya mengenali sejarah dan budayanya serta ketahanan nasional. Hal tersebut dimulai dari membangun jiwa lalu membangun badan.

0: saya terus berlanjut mengenal lebih dekat informasi, yaitu kita mengenal lebih dekat dengan komunitas Historia Indonesia. Dengan adanya komunitas Historia Indonesia, kini pendengar yang diharapkan akan bisa membangun badan, dan diharapkan nantinya dengan adanya komunitas Historia ini, yaitu untuk terus mempelajari sejarah dan kebudayaan. Minimal para anggota mengenal tahu bangsa ini kaya dan punya potensi yang besar daya budaya dan sumber daya alamnya. Ketika pertama kali berdiri, dari KHI disebutkan hanya memiliki 7 orang anggota yang terdiri dari beberapa mahasiswa UNJ dan UI. Meski memiliki modal yang terbatas, namun KHI selalu menggelar rutin acara setiap bulan. Asep pun terus berupaya menghidupkan KHI. Pada tahun 2005, dia pun juga merintis karir di Museum Bank Mandiri Jakarta. Namun pada bulan Mei 2007, Asep harus hengkang karena berkonsentrasi menuntaskan skripsinya. Kemudian tahun 2009, Asep kembali menggunakan sarana blog Facebook dan Twitter untuk mengkomunikasikan program-program komunitasnya ini. KHI pada Januari 2014 mendapatkan dukungan dari Tapestrik meluncurkan platform yang berguna untuk komunikasi antara anggota. Kemudian tahun 2016, KHI melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama dengan Kementerian Pertahanan RI soal kerjasama gerakan bela negara. Yang menarik, KHI tidak sekedar menarik minat banyak anak muda untuk mencintai sejarah, namun juga sukses menarik simpati berbagai lembaga serta perusahaan seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
1: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada 2 warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
3: Hidung manusia hanya bisa membedakan 2 jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika 2 jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

2026 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

0: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, babe? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
4: Sembilan tujuh kemalam FM, mendengar Pro Satelari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi berlanjut. Di menit-menit terakhir, informasi mengenal lebih dekat dengan komunitas Historia Indonesia. Pendengar, melalui kreativitas kekinian, KAI pun menghadirkan berbagai cara yang mampu menarik minat lintas generasi, baik tua maupun muda, agar semakin mencintai sejarahnya, seperti berwisata di Kota Tua Jakarta, menjelajahi kampung-kampung Tionghoa, kemudian juga menginap semalam di museum, dan masih banyak lagi. Selain berbagai program menarik, sejumlah relawan KAI pun juga terus dibekali dengan berbagai orientasi hingga pelajaran budaya dan sejarah. Hal itu menjadi bekal bagi relawan untuk menjadi pemandu pada berbagai program tur yang telah dirancang oleh KHI. Itu tadi wawasan mengenai komunitas Historia Indonesia. Sebentar lagi akan kami hadirkan Melody Memory. Kita akan mengenal lebih dekat dengan sang maestro Ebit G.A.D. sesaat lagi, pendengar.

0: 9.6 FM mendengar Pro Satara Rizal Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya segera kami hadirkan program Melodi Memori bersama dengan Ebit K. Adi.
1: Melodi Memori.

0: Selamat malam pendengar setia Pro 1 RRI Samarinda. Balik lagi di Melodi Memori, program yang selalu mengajak kita pulang lewat lagu-lagu yang gak pernah mati ya. Bersama saya Mbak Del
1: dan saya Ria Arda. Malam ini spesial banget ya Bang ya.
0: Betul.
1: Kita bedah tuntas perjalanan karir plus lagu-lagu hits Maestro Balada Indonesia Ebit G.A.D.
0: Ya, Ebit G.A.D. Panggilannya Abah ya. Karena gaya rambutnya yang khas itu. Dan kalau dengar namanya, yang kebayang pasti gitar akustik, syair puitis, sama suara yang menyentuh banget pastinya.
1: Betul Bang, karirnya dimulai akhir tahun 70-an. Ebit ini unik karena dia bukan penyanyi pop biasa. Dia penyair yang kebetulan jago main gitar. Album pertamanya Camelia 1 pada tahun 1979 langsung meledak.
0: Wow, bukan meledakan ya. Ya, nah, sebelum masuk ke lagu pertama ya rekan Ria,
1: ya,
0: kita putar yang jadi pintu masuk Ebit ke hati pendengar Indonesia. Judulnya Titip Rindu Buat Ayah. Lagu ini dirilis tahun 1980 di album Camelia 3. Syairnya sederhana tapi menusuk. Rindu anak ke ayahnya yang sudah gak ada. Waktu itu belum banyak lagu yang seberani itu ya,
1: yeah,
0: untuk ngomongin kehilangan.
1: Makanya meledak ya Bang. Sampai sekarang kalau diputar di kondangan, pasti yang bapaknya udah almarhum ikut sedih. Oke, kita dengerin dulu Titip Rindu Buat Ayah dari Ebit G.A.D.

0: sedih tapi nggak teriak-teriakan bang.
1: Betul.
0: Itu adalah ciri khas Abah Ebit, ngalir aja tapi nyampe ke tulang.
1: Wow, lanjut lagu kedua ya di sesi ini rekan Ria.
0: Iya.
1: Berita untuk kawan. Ini adalah anthem persahabatan sejati, dirilis tahun 1979. Liriknya, kulihat kau di sudut jalan. Nah, langsung kebayang kan teman-teman yang sudah lama gak pernah ketemu.
0: Lagu ini juga jadi soundtrack perpisahan anak sekolah, anak kos, sampai momen-momen yang lain. Karena Ebit menulis dari kacamata kawan, bukan pacar. Makanya universal banget.
1: Kalau dari kacamata pacar lain lagi ya.
0: Beda.
1: Itu dia. Ya, kita dengarkan berita untuk kawan. Dan setelah ini kita akan balik lagi ngobrolin gimana Ebit GAD bisa nulis sepuitis itu ya. Dan kenapa dia dijuluki penyair jalanan.

0: Kembali lagi di Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda. Ya, pendengar, tadi kita sudah ngulik dari awal karir Ebit. Sekarang kita bahas julukan penyair jalanan.
1: Julukan itu pastinya gak lebay ya, Bang.
0: Betul.
1: Ya. Karena Ebit memang suka menulis sambil jalan, ngobrol sama tukang beca, pedagang. Makanya lagunya banyak membahas orang kecil.
0: Benar sekali rekan dia. Ya, contoh yang paling kuat ya untuk kita renungkan, yang dirilis tahun 1981 ini. Ini adalah lagu kritik sosial ya, tapi disampaikan pelan. Tidak marah-marah, tapi bikin mikir. Negeriku, hari-harimu dilalui dengan derita. Begitu sekilas syairnya ya rekan dia.
1: Iya. Namun di era Orde Baru, menulis lagu kayak gini butuh nyali.
0: Betul.
1: Tapi karena dikemas puitis, lagunya lolos sensor dan jadi lagu wajib buat aktivis pada umumnya ya Bang ya.
0: Iya, baik rekan Ria. Kita putar dulu untuk kita renungkan. Dan pendengar, mari kita simak bersama ya makna di balik lirik lagu ini.

0: dalam dan tajam banget ya rekan Ria.
1: Betul.
0: Nah pendengar, kita lanjut ke lagu yang lebih personal, yaitu lagu untuk sebuah nama. Di sini Ebit menulis lagu buat anaknya, untukmu yang bernama Aden.
1: Iya Bung, dari lagu sosial beralih ke lagu kasih sayang bapak ke anak. Bukti Ebit itu lengkap, bisa ngomongin bangsa, juga bisa ngomongin tentang keluarga.
0: Nah itu dia. Dan pendengar, mari kita simak dan resapi bersama lagu untuk sebuah nama. Di sesi berikutnya, kita masuk ke era keemasan dari Ebit GAD di tahun 80-an.

0: Pendengar Melodi Memori Pro 1 RRI Samarinda, di sesi ini kita masuk era 80-an yang merupakan masa keemasan Ebit GAD.
1: Sudah lahir ya saat itu ya?
0: Sudah.
1: Sudah ya? Sudah belum?
0: Imut-imut mas.
1: Oh imut-imut. Ya, album Seraut Wajah 1984, Tenda Biru 1985. Ini adalah masa-masa kaset Ebit GAD laku jutaan. Suaranya sudah mateng, aransemennya makin kaya.
0: Lagu pertama, Cinta Sebening Embun, pada tahun 1980. Dan ini menjadi definisi lagu cinta paling elegan. Tidak ada kata aku cinta kamu, tapi rasanya lebih dalam dari itu. Ku beri kau cinta sebening embun pagi.
1: Kalau yang biasanya yang selalu keluarnya aku cinta kamu gitu ya.
0: I love you. Show must.
1: Iya, iya pantas saja ya. Jadi lagu nikahan sepanjang masa ya rekan Ria.
0: Iya, betul.
1: Karena cinta yang digambarkan Ebit di sini adalah cinta yang memberi, yang mengasih, bukan yang meminta.
0: Benar. Kita dengarkan Cinta Sebening Embun dari Ebit GAD.

0: adem banget ya rekan dia.
1: Pastinya.
0: Lanjut, aku ingin pulang tahun 1982. Ini adalah rindu kampung halaman versi Ebit Iade. Aku ingin pulang ke desa dan sawah.
1: Benar sekali, Bung. Hanyut sekali.
0: Iya, jadinya banyak kisah perjalanan dan kehidupan yang lalu malam ini kembali hadir ya.
1: Iya, Bang. Jadi ingat masa-masa di era itu. Penuh kenangan, sederhana, namun berkesan sangat indah.
0: Dan pastinya penuh makna ya.
1: Nah, buat pendengar Prosa Terari Samarinda yang lagi merantau nih, lagi ini pasti ngena banget. Apalagi malam-malam begini nih, Bang.
0: Ya udah, kalau gitu sekarang kita pulang dulu lewat lagu Ebit GAD. Aku ingin pulang.

0: malam makin larut, obrolannya pun makin dalam ya Bang.
1: Benar sekali rekan dia.
0: Ebit memang gak cuma jago makna cinta dan sosial, dia juga dalam banget kalau udah bahas tentang hidup dan Tuhan.
1: Ya, dia penuh karisma ya rekan dia, dan juga religius. Dan lagu-lagunya tidak menggurui, tetapi mengajak kita ikut berpikir.
0: Bukti paling kuat adalah nyanyian Ramadan pada tahun 1990. Lagu ini muncul tiap bulan puasa tanpa diundang. Ramadan tiba.
1: Ya, liriknya sederhana ya, tapi bikin suasana nyaman. Gak ada teknis ibadah, tapi adanya adalah rasa. Makanya semua lintas usia suka.
0: Masih ingat lagunya kan Bang?
1: Iya. Sepertinya kebayang ya.
0: Ini dia, nyanyian Ramadan. Walau saat ini bukan bulan puasa, rasanya tetap sampai.

0: Lanjut lagu berikutnya. Masih ada waktu pada tahun 1987. Ini adalah lagu harapan. Masih ada waktu untuk kita berbagi. Pesannya, jangan nunggu tua buat berbuat baik, Bang.
1: Wow, cocok sekali nih. Jadi pengingat kita semua ya, rekan dia.
0: Betul.
1: Kita dengarkan bersama. Masih ada waktu dari Ebit Gani.

0: Tidak terasa kan Bang, obrolan kita semakin larut. Nah sekarang kita akan bahas lagu-lagu epit yang udah menjadi soundtrack hidup banyak orang.
1: Siap.
0: Ya, pertama ada Camelia. Ini adalah nama album pertamanya sekaligus lagu andalan. Rilis pada tahun 1979. Bercerita tentang gadis Camelia yang ditunggu kekasihnya, kapan kau kembali.
1: Nah, kalau dulu kan kita memang sangat familiar ya, surat jika ingin memberi kabar.
0: Ya, karena baru media itu yang tersedia saat itu Bang.
1: Ya, kayaknya sering ya berkirim surat dulu ya, surat. Kenapa? Cinta.
0: Itu warna biru.
1: Menunggu balasan gitu ya. Ada Pak Pos lewat nungguin gitu ya.
0: Kertasnya harum.
1: Tapi ternyata enggak. Ya, tapi ada satu media yang sudah ada sejak dulu ya, kala itu rekan dia, yaitu hati dan perasaan.
0: Nalrinya memang sangat kuat ya Bang. Betul. Seperti album Camelia, lagu di album inilah yang ngenalin nama Ebit ke nasional. Aransemen flute-nya ikonik banget. Dengar 3 detik langsung tahu jika itu adalah Ebit GAD.
1: Nah, kalau begitu kita langsung bernostalgia ya sama album Camelia.

0: pendengar, selanjutnya Gadis Kecil yang rilis pada tahun 1984. Lagu tentang anak jalanan. Gadis Kecil, Mengapa Kau di Sini?
1: Epit memang pintar ya, rekan Ria.
0: Iya.
1: Ngambil sudut pandang anak kecil buat nyindir keadaan. Sedih tapi indah.
0: Betul bang. Dan langsung saja kita dengarkan Gadis Kecil. Karena di sesi terakhir nanti kita akan tutup dengan karya-karya pamungkas Abah Ebit.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sesi terakhir Melodi Memori malam ini. Kita belum pamit ya, tapi sebelum pamit, kita bedah warisan Abah Ebit.
1: Ya, sampai sekarang Ebit masih berkarya, tapi karya tahun 70-an hingga 90-an itu yang jadi fondasi. Dan ngajarin kita bahwa lagu tidak harus ribut buat didengar, cukup jujur saja.
0: Yap, lagu Pamungkas pertama, Pesan Perjalanan tahun 1990. Isinya dari lagu ini adalah pesan hidup. Jangan kau bertanya kapan aku kembali. Ini kayaknya wasiat Ebit ya ke pendengarnya.
1: Maknanya dalam pastinya pendengar. Dan lagu ini yang sering diputar kalau ada acara perpisahan, karena isinya adalah pamitan yang elegan.

0: Dan pendengar Pro 1 Samarinda, lagu terakhir malam ini adalah Indonesia 2020. Lagu ini ditulis Ebit Gade tahun 1992. Membayangkan Indonesia 20 tahun kemudian. Indonesia 2020. Masih adakah kau di sini?
1: Meskipun ramalannya meleset ya bang ya, tapi pesannya gak pernah basi tentang harapan dan kecemasan kita di negeri kita ini.
0: Nah, dengan demikian kita tutup sajian Melodi Memori malam ini rekan Ria, dengan Indonesia 2020. Terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Mpadel.
1: Dan saya Ria Arda, sampai ketemu di Melodi Memori edisi Maestro berikutnya. Sampai jumpa.

97,6 FM, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda dengarkan Melody Memory bersama dengan Ebit G.A.D.

0: Trilanjut. Vibrasi dari Anang, Judika, dan Ari Lasso dengan satu wajah berjuta ingatan, bahwa kita saat sekarang sudah berada di tentang waktu 22 menit tinggalkan dari jam 11 malam hari. Saya akan kembali berbagi informasi lagi untuk Anda sebagai pengingat, kalaupun besok Senin 29 Juni 2006 akan ada kembali pemadaman aliran listrik bagi Anda yang berada di Jalan Pusaka Karang Mulia, Perum Andalusia, Perum Bukit Mulia, Perum Sinterland, kemudian Jalan Rektor 1 sebagian, Jalan Rektor 2, Perum Kemuning, Perum Mahakam Grands, kemudian Jalan Rejang Raya, Kampung Minyak, PDAM IPA Bendang 1 dan 2, kemudian juga di PDAM Booster Ring 2, karena adanya pemeliharaan jaringan distribusi 20 kW dan rencananya akan dimulai pukul 10 hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar.
1: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya, apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab, selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses. Inspirasi hari ini.
1: Kehidupan yang kamu jalani sekarang ini penuh ketidakpastian. Terkadang kamu merasa bahagia, kadang juga mendapatkan kesulitan yang membuatmu kehilangan kesabaran dalam menghadapinya. Namun, kamu harus tetap bersabar dan semangat. Tuhan tidak akan memberikan masalah kalau tidak ada jalan keluarnya. Pendengar, tetap sabar, semangat, dan tersenyum. Karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Allah menaruhmu di tempat yang sekarang bukan karena

0: 97,6 FM, pendengar perusahaan dari Samarinda, saya akan kembali berlanjut berwawasan untuk Anda. Kalaupun Anda memang pecinta sepak bola dunia, mungkin inilah hal yang Anda tunggu. Nanti kami juga akan turut bergabung dengan RRI Pro 3. Jadwal lengkap 32 besar Piala Dunia 2026, pendengar, ini resmi mulai setelah seluruh pertandingan fase grup berakhir dan melahirkan 32 tim terbaik yang melaju ke fase gugur. Sejumlah laga bergengsi langsung tersaji pada putaran pertama knockout, termasuk duel Brasil kontra Jepang, Belanda menghadapi Maroko, hingga Argentina yang akan melawan Cape Verde. Austria dan Aljazair menjadi dua tim terakhir yang memastikan tiket ke babak 32 besar setelah menyelesaikan pertandingan di grup J. Dengan demikian, seluruh bagian fase gugur telah resmi terbentuk. Pertandingan pembuka babak 32 besar akan mempertemukan Afrika Selatan dengan Kanada pada Senin 29 Juni 2026 dini hari. Pemenang laga tersebut selanjutnya akan menghadapi pemenang duel Belanda melawan Maroko di babak 16 besar. Brasil yang tampil sebagai juara grup C ini akan menghadapi Jepang dalam salah satu pertandingan yang paling dinantikan. Sementara itu, pendengar, Jerman dijadwalkan bertemu dengan Paraguay. Tim yang lolos dari laga tersebut akan menghadapi pemenang pertandingan Prancis kontra Swedia pada babak berikutnya. Sementara di bagian lain, Inggris akan berhadapan dengan Republik Demokratik Kongo, sedangkan Amerika Serikat ditantang Bosnia dan Herzegovina. Juara bertahan Argentina juga menghadapi tantangan dari Cape Verde. Sementara Kolombia yang keluar sebagai juara grup K akan meladeni Ghana untuk memperebutkan satu tempat di babak 16 besar. Laga menarik lainnya mempertemukan Portugal dengan Kroasia. Dua tim yang berpengalaman di turnamen besar itu diprediksi menyuguhkan pertandingan ketat. Sementara Spanyol akan menghadapi Austria dalam duel bersama dengan wakil dari Eropa.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi. Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng, Mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
4: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
1: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

26 bukan cuma tentang siapa yang menang, tapi tentang bagaimana kita mendukung dengan bangga dan sportif. Dukung tim favoritmu tanpa menghina pendukung lain. Rayakan gol tanpa menebar kebencian. Karena sepak bola menyatukan, bukan memecah. Piala Dunia 2026, nikmati pertandingannya, hormati semua supporternya.

Pendengar, seorang profesor diundang untuk berbicara di sebuah basis militer. Di sana ia bertemu seorang prajurit yang tidak akan pernah dilupakannya, bernama Hari. Hari yang dikirim untuk menjemput profesor di bandara. Setelah saling memperkenalkan diri, mereka menuju ke tempat pengambilan koper. Ketika berjalan keluar, Hari sering menghilang. Banyak hal yang dilakukannya. Ia membantu seorang wanita tua yang kopernya jatuh. Kemudian mengangkat anak kecil agar dapat melihat pemandangan. Ia juga menolong orang yang tersesat dan menunjukkan arah jalan yang benar. Setiap kali, ia kembali ke posisi profesor dengan senyumannya menghiasi wajahnya. "Dari mana Anda belajar hal-hal seperti itu?" tanya sang profesor. "Oh," kata Harry, "selama perang, saya kira." Lalu ia menuturkan kisah perjalanan tugasnya di Vietnam, juga saat tugasnya membersihkan ladang ranjau, dan bagaimana dia harus menyaksikan satu persatu temannya tewas terkena ledakan ranjau di depan matanya. "Saya belajar untuk hidup di antara bijakan setiap langkah. Itulah," kata Hari. "Saya tidak pernah tahu apakah langkah selanjutnya merupakan pijakan terakhir. Sehingga saya belajar untuk melakukan segala sesuatu yang sanggup saya lakukan tatkala mengangkat dan memijakkan kaki. Setiap langkah yang saya ayunkan merupakan dunia baru. Dan saya kira sejak saat itulah saya menjalani kehidupan seperti ini." Pendengar, kelimpahan hidup tidak dapat ditentukan dengan berapa lama kita hidup, tapi sejauh mana kita menjalani kehidupan yang berkualitas.

pendengar, demikian siaran Pro 1 RRI Samarinda edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni tahun 2026. Dan selanjutnya kami akan bergabung bersama dengan siaran Pro 3 sembarin menantikan pertandingan Piala Dunia pada pukul 3 dini hari nanti. Selamat mendengarkan.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menyatakan pihaknya menyiapkan afirmasi ataupun bantuan untuk mengembangkan objek desa wisata yang terintegrasi dengan kawasan pantai di Provinsi Banten. Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar para wisatawan yang datang tidak hanya menikmati keindahan garis pantai, tetapi juga memiliki beragam pilihan seperti wisata kuliner, kuliner desa, pemandangan alam, hingga wisata budaya. Mendes PDT menekankan keberhasilan tersebut membutuhkan komitmen kolaborasi dari seluruh pihak mengenai standarisasi pelayanan. Hal tersebut mencakup keramah tamahan, kemudian kebersihan perhotelan, hingga kepastian harga sehingga wisatawan mendapatkan kenyamanan yang prima. Kementerian Agama menggelar kegiatan Ta'aruf Golek Garwo, yaitu ruang pertemuan yang aman, edukatif, dan bermartabat bagi generasi muda yang berikhtiar mencari pasangan hidup dalam rangkaian Fisful Muharram 1448 Hijriah. Lebih dari 300 muda-mudi mengikuti sesi Ta'aruf Golek Garwo. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari Nikah Fest 2026 dan Islamic Wedding Expo. Jumlah itu belum termasuk peserta yang mendaftar langsung di lokasi. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama Abu Ar-Rahmat mengatakan Golek Garwo bukan sekedar mempertemukan laki-laki dan perempuan, tetapi juga menjadi ikhtiar menghadirkan proses pencarian jodoh yang sesuai dengan tuntunan agama, sekaligus juga memperkuat kesiapan membangun keluarga sakinah. Pakistan mendesak semua pihak untuk mematuhi kesepakatan di tengah kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang mengancam keberlangsungan gencatan senjata. Seruan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar, kepada Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, membahas situasi regional yang berkembang pesat. Kallas memuji upaya Pakistan yang dinilainya berperan penting dalam tercapainya kesepakatan kerangka kerja antara Amerika Serikat dan Iran yang dikenal sebagai Nota Kesepahaman Islamabad. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi langkah pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PBPASI menghadirkan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara mengikuti kejuaraan nasional Kejurnas Atletik 2026 dan Indonesia U18 Open Championship 2026. Kejuaraan yang berlangsung di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta diikuti oleh para atlet muda dari sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, yaitu Malaysia, Filipina, dan Timor Leste. Menpora mengatakan terobosan tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing atlet nasional. Para atlet Indonesia bisa langsung mengukur kemampuan bersaing dengan atlet-atlet dari kawasan Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia

kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. 2020.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran.

0: biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih

0: 3 Jaringan Berita Nasional Indonesia Menyapa Malam.
1: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Berikut laporan selengkapnya Apriani Respati.
2: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
2: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana aja? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Yang riset development.
5: Sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya enggak, Kak?
7: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
8: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
7: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3. Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayamuro Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayamuro, Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayamuro, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Indonesia menyapa malam.
0: Jangan lewatkan nanti dengar barang atau debar pertandingan sepak bola antara Afrika Selatan dan Kanada pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat kick-off-nya ya. Nanti kami siarkan langsung juga. Kemudian jadwal lainnya yang ada dari FIFA yang sudah dilansir juga bahwa pada tanggal 30 Juni ada pertandingan Brazil versus Jepang, kick-off-nya pukul 00 waktu Indonesia Barat, Jerman versus Paraguay pukul 03.30, kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk 1 Julinya, jadwal 3-2 besar dari FIFA adalah Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 00, kemudian Prancis versus Swedia pada pukul 04.00, dan Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat, serta Inggris versus Kongo pada pukul 23.00. Pada Kamisnya 2 Juli ada Belgia versus Senegal pukul 03.00, Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pada pukul 07.00, kemudian pada Jumat 3 Julinya ada pertandingan Spanyol versus Austria pada pukul 02.00, kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00, dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00. Pada Sabtu 4 Juli ada pertandingan Australia versus Mesir pada pukul 01.00, kemudian Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00, dan Kolombia versus Ghana pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal untuk 3-2 besar ya, Piala Dunia 2026.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing, meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: Nah, kita beralih ke informasi lainnya dari masih dari tim liputan kami ya di seluruh wilayah tanah air. Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut informasinya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
2: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
1: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
3: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
1: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
4: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Indonesia menyapa malam.

0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Hus Nunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
2: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
1: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
3: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
2: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Touch from Apollo sent forward by Mofokeng and a huge chance for South Africa.

0: We wanted to pay homage to the three host
1: states. FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
0: We wanted to pay homage to the three host nations.
2: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
1: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
3: Probably prefer the Trionda.
2: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
1: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Doan, bravo. Doan,
5: brilliant. Maeda, it's a wonderful goal for Japan. Absolutely wonderful.

Jepang mencatat sejarah sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas, sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin.

pertama kalinya Jepang lolos dari fase grup dengan status tak terkalahkan. Di tengah bergugurannya sejumlah wakil Asia termasuk Korea Selatan, Yordania, dan Qatar, Jepang menjadi harapan benua Asia untuk melangkah lebih jauh di turnamen.

0: Indonesia Menyapa Malam.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Hairul Umam laporkan selengkapnya.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
3: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
2: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi. Sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
3: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
4: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
3: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Umam, Prof. Tiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.

perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin.

dihadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Seri B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blues

He stands it up. The first

sebagai runner-up grup B. Skuad asuhan Jesse Mars ini unggul produktivitas selisih gol atas Bosnia Herzegovina yang berada di posisi ketiga. Namun, konsekuensi finish di peringkat kedua membuat Kanada harus kehilangan status tuan rumah di babak gugur. Alfonso Davies dan kawan-kawan harus terbang ke California

Indonesia Menyapa Malam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyebut kebutuhan bahan bakar minyak BBM jenis bensin nasional mencapai 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah kini bersiap mengimplementasikan program bauran bioetanol E20, di mana pemerintah membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol untuk dicampurkan ke dalam konsumsi bensin nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari keterangan resmi Kementerian SDM pada hari ini, langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Nanti kami hadirkan ya bagaimana perkembangan terkininya. Selanjutnya, Sabil akan bersama Anda. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Zeni, selamat malam.

0: Jakarta. Berita kita awali dari informasi di mana kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Laporan yang disampaikan Farida Husnia.
1: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
2: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
1: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
3: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
1: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, di mana imbas keterbatasan pasokan, antrean pengisian BBM jenis solar di Jombang mengular. Laporan ini disampaikan Anne Kusuma.
1: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
2: Hampir solar kosong. Walah dari sana, dari musikan tidak ada. Sampai sini, sampai ngapit tadi tidak ada. Mau ke perutuk yang kosong semua. Karena masyarakat kecil kan kalau naik-naik gitu loh. Tidak dipersulit gini. Dan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis.
1: Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Absolutely wonderful.

sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kepastian itu diraih setelah Samurai Biru bermain imbang 1-1 melawan Swedia pada laga terakhir Grup F di Dallas. Sekaligus mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen dengan koleksi 5 poin.

Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia.

seorang dokter dan pahlawan nasional Indonesia asal Kalimantan Barat. Ia dieksekusi oleh tentara Jepang bersama istrinya yang sedang hamil dalam tragedi pembantaian Mandor. Raden

Internacional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kembali saya Hadani Sabil, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan juga khusus malam ini ada siaran Piala Dunia yang sudah memasuki babak 32 besar. Sebanyak 72 pertandingan pada penyisihan grup telah selesai dimainkan dengan menghasilkan 32 tim yang nantinya akan berlaga pada babak gugur. Artinya di babak 32 besar ini siapapun yang kalah langsung tersingkir dari Piala Dunia, ya tidak ada kesempatan kedua lagi ini. Dan nanti kami akan tayangkan secara langsung pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada. Ini walaupun Kanada berstatus sebagai tuan rumah, namun kali ini pertandingannya justru dimainkan di Amerika Serikat.

kick off antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Kanada akan berlangsung pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kami akan siarkan laporan pandangan matanya secara langsung pada pukul 2 nanti, dan pada pukul 1 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat kami juga akan hadirkan sebelum pertandingannya prediksi, ya, prediksi dan juga analisis review dari pertandingan yang berlangsung bersama nanti pengamat sepak bola ada Bung Yanto Prawiro Negoro. Babak 32 besar ini terbagi atas pool kanan dan pool kiri, ya. Kalau saya bisa gambarkan begitu, ya, ada sebuah bagan atau bracket gitu, ya, terdiri dari dua pool, pool kanan, pool kiri, di mana di pool kiri ini pertandingan-pertandingannya diantaranya ada Jerman melawan Paraguay, kemudian ada Perancis melawan Swedia. Jadi pemenang dari keduanya nanti bertemu, bisa saja nanti Jerman bertemu Perancis gitu, ya. Kemudian ada juga Afrika Selatan melawan Kanada yang nanti akan kita siarkan, dan Belanda melawan Maroko. Jadi pemenang nanti antara Afrika Selatan melawan Kanada akan berhadapan dengan pemenang Belanda atau Maroko. Kemudian ada lagi Paraguay, maksud kami Portugal melawan Kroasia, dan juga Spanyol melawan Austria. Nanti pemenang dari keduanya akan berhadapan di 16 besar. Dan terakhir ada Amerika Serikat melawan Bosnia, dan juga Belgia berhadapan dengan Senegal. Itu dari pool kiri. Sedangkan di pool kanannya ini ada Brazil melawan Jepang, dan juga Pantai Gading melawan Norwegia. Pemenang keduanya nanti akan bertemu di 16 besar. Kemudian Meksiko melawan Ekuador, ya. Dan juga Inggris berhadapan dengan Kongo, ya. Nanti pemenang keduanya berhadapan di 16 besar. Selanjutnya ada Argentina melawan Tanjung Verde, dan juga Australia melawan Mesir, ya. Dan terakhir ada Swiss melawan Aljazair, dan juga Kolombia yang akan melawan Ghana. Nanti pemenang keduanya bisa bertemu di 16 besar. Jadi seperti itu bagan 32 besar. Dan pool kanan dan pool kiri ini baru akan bertemu kalau sudah mencapai partai puncak, ya. Misalnya seperti Argentina dengan Portugal, ini beda pool nih. Jadi kalau Argentina mau ketemu Portugal itu ketemunya harus di final. Kalau sebelum final keduanya atau salah satunya kalah, ya mereka tidak akan bertemu, seperti itu pendengar.

Berbicara babak knockout ya, atau biasanya kita simpelnya bilang babak gugur gitu. Ya artinya tiap pertandingannya yang kalah langsung tersingkir. Jadi jangan beranggapan bahwa partai final itu hanya terjadi di tanggal 20 waktu Indonesia nanti, 20 Juli waktu Indonesia. Namun sejak saat ini, sejak babak 32 besar dimulai, babak gugur dimulai, semua pertandingannya itu seperti final. Karena semua tim nanti akan betul-betul serius bermain maksimal dan mengeluarkan semua pemain-pemain terbaiknya agar tidak tersingkir lebih awal. Dan kita tahu pastinya di semakin modern ini jarak kualitas antar tim itu semakin sempit ya. Tim yang dianggap terlemah dengan tim yang dianggap terkuat, terkadang belum tentu pemenangnya itu yang terkuat. Kita lihat di babak penyisian, Spanyol sempat kesulitan dengan Cape Verde, Portugal juga kesulitan dengan Kongo begitu ya. Bahkan Jerman kalah dari Ekuador, ini yang tidak disangka-sangka banyak orang. Artinya tim yang dianggap terkuat bisa saja kalah kalau tidak serius ya menyiapkan pertandingan melawan tim yang dianggap terlemah sekalipun. Ya artinya di babak gugur ini bisa dipastikan tim yang terkuat betul-betul akan menurunkan semua pemain terbaiknya dan bermain secara maksimal sehingga pertandingannya akan sangat seru ditonton. Makanya sayang sekali jika Anda lewatkan rangkaian pertandingan siaran langsung dari babak 32 besar ini hingga grand final nanti. Tentu saja dapat Anda dengar hanya di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Anda juga nanti dapat berinteraksi langsung dengan kami ya pada saat sesi wawancara kami nanti dengan pengamat sepak bola Bung Yanto. Prediksi pertandingannya pada pukul 1.30 nanti mungkin bisa dicatat terlebih dahulu di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui chat WhatsApp ya, hanya chat WhatsApp, tidak untuk ditelepon nih, di 081-399-399-888.

Dan sambil menunggu nanti hingga pukul 1:30, kami akan putarkan kembali rekaman-rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan dulu sebuah lagu dari Astrid Sartiasari berjudul Semusim.

0: Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik pilihan terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026. Festival Layang-Layang Nasional 2026 merupakan momentum strategis untuk melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi roda penggerak ekonomi lokal. Melalui festival, tradisi kreasi layangan tetap terjaga, sementara kehadiran ribuan pengunjung turut meningkatkan pendapatan sektor pariwisata, akomodasi hingga para pelaku UMKM setempat. Jadi berpusat di pesisir selatan Jawa, festival ini siap menyuguhkan kompetisi dan eksibisi layang-layang spektakuler. Berlokasi di Pantai Ketawang, Kecamatan Grabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah nantinya. Itu juga ada lomba dengan kategori tradisional, lalu juga dua dimensi, tiga dimensi, tren naga, kantong, sport kite, dan exhibition kite. Lalu untuk estimasi biayanya ada Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Itu baru estimasi. Lantas seperti apa terkait festival layang-layang ini? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinpora Par Purworejo, Neira Anjar Puji Susilo.

0: Maneira. Apa ini maknanya Festival Layang-Layang Nasional 2026 bagi Kabupaten Purworejo? Di tengah memang semakin berkembangnya sektor pariwisata berbasis event.
1: Ya, baik. Terima kasih sebelumnya untuk produser dan juga pendengar analog maupun digital. Kami dari pemerintah Kabupaten Purworejo memang sudah memiliki agenda rutin tahunan event yang skalanya cukup besar, yaitu Festival Layang-Layang Nasional 2026. Di sini dalam festival ini secara core atau secara intinya adalah kompetisi para pecinta layang-layang dari berbagai jenis layang-layang untuk diadu dari sisi keindahannya, tekniknya, kemudian penerbangannya, dan kami bekerjasama dengan komunitas pelayang Indonesia atau pelangi dalam hal teknis perlombaan, dan yang mengikuti adalah tim-tim dari komunitas pelayang yang ada di nasional maupun di dari luar negeri, bahkan ada yang hadir di kompetisi.
0: Baik, nah terkait kontribusi Festival Layang-Layang dalam meningkatkan kunjungan wisatawan lalu juga memperkenalkan potensi daerah seperti apa Pak Neira? Ini tampaknya juga sudah ada wisatawan dari mancanegara ya yang akan datang menghadiri Festival Layang-Layang ini?
1: Iya, betul. Jadi Festival Layang-Layang itu adalah hal yang unik yang tidak bisa diselenggarakan di sembarang tempat. Pelangi atau pecinta layang-layang Indonesia ini dalam hal bersama pemerintah kabupaten menentukan lokasi, selain kita juga berkoordinasi dengan keamanan ruang udara karena ini adalah jalur penerbangan. Tentukan tempat di Kabupaten Purworejo di Pantai Ketawang itu merupakan juga setiap harinya sebenarnya sudah menjadi daya tarik wisata pantai. Namun dengan adanya event ini yang hadir wisatawan lokal, regional, bahkan nasional di musim liburan seperti ini banyak yang mengagendakan untuk hadir di Pantai Ketawang.
2: Kemudian wisatawan asing, dalam ini warga negara asing, karena itu mereka hadir sebagai tim pelayang juga.
0: Nah Pak Neira, ini selain juga tadi ada kawan-kawan ya dari komunitas pelangi tadi begitu ya, pecinta layang-layang itu. Itu cara untuk seperti memasarkannya bagaimana Pak Neira sampai wisatawan ini berdatangan begitu ke Purworejo?
1: Untuk kepesertaannya? Ya, jadi memang karena untuk layang-layang yang dikompetisikan itu memang mayoritas sudah merupakan tim profesional atau pecinta layang-layang yang sudah cukup berpengalaman. Kami bersama pelangi dalam hal menginformasikan kepada komunitas pelangi regional maupun nasional itu menggunakan jejaring pelangi itu sendiri. Dan memang di bulan-bulan musim kemarau di wilayah Indonesia itu banyak lokasi atau banyak daerah juga yang menyelenggarakan atau banyak komunitas yang menyelenggarakan festival layang-layang juga, dan Purworejo adalah salah satu dari sekian festival layang-layang. Namun tentunya yang memiliki keunikan tersendiri sehingga bisa menarik perhatian pelayang sebagai peserta maupun wisatawan sebagai pengunjung begitu.
0: Baik. Nah Pak Neira, ini rencana kapan diselenggarakan ya Pak?
1: Baik, festival layang-layang kita akan melaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu yang akan datang, tepatnya tanggal 4 Juli dan 5 Juli 2026. Dari mulai pukul 8 pagi kita open gate sampai dengan pukul 17 sore.
0: Baik, nah saat ini untuk yang mendaftar begitu untuk mengikuti festival, ini juga ada semacam perlombaannya kabarnya ya Pak Neira ya?
1: Untuk pendaftaran peserta, karena kita melalui jalur atau melalui koneksi dan jaringannya teman-teman, networknya teman-teman pelangi, hal ini sudah kita close, mendapatkan 24 peserta dari lokal atau nasional, dan 27 peserta lokal dan 4 peserta pelayang internasional. Jadi nanti sudah sampai pada saat hari hanya peserta itu akan hadir sejak hari Jumat untuk kita laksanakan technical meeting, lalu hari Sabtu dan Minggunya mereka akan berlaga sesuai dengan kelasnya atau kategorinya.
0: Nah masyarakat kalau mau menyaksikan ini boleh datang langsung kah atau seperti apa ini Pak Anjar?
1: Ya tentunya karena ini ada lokasi di daya tarik wisata pantai, kami open kepada seluruh warga masyarakat yang ingin melihat langsung di lokasi, karena secara space Pantai Ketawang juga cukup bisa menampung wisatawan cukup banyak. Mengingat di tahun 2025 kemarin, Kak Hana, kalau secara tiket masuk kita hitung perkiraan mencapai 17 ribuan dari pertiketan. Sementara secara real yang di lapangan sebenarnya bisa mencapai sekitar 20 ribu orang dalam 2 hari tersebut. Jadi kami sangat terbuka untuk warga masyarakat yang hendak melihat langsung festival layang-layang yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Proses bersama Pelangi di Pantai Ketawang.
0: Baik, ini tampaknya sudah seru sekali ya Pak Nera ya, karena bermain layang-layang tapi juga di tepi pantai, lalu juga ada ribuan orang. Ini nanti yang pengunjungnya boleh ikut menerbangkan layang-layangnya juga atau bagaimana Pak Nera?
1: Baik. Kami selaku penyelenggara tetap berpatokan atau berpedoman pada regulasi keamanan ruang udara, Kahana. Jadi di lokasi perlombaan atau lapangan pacu layang-layang dan layang-layang eksebisi, artinya ada juga layang-layang yang tidak dilombakan tapi untuk eksebisi atau pertunjukan saja, itu kami melarang pengunjung untuk menaikkan layang-layang sendiri di lokasi tersebut. Tapi bagi yang ingin tetap bermain layang-layang di pantai sekitar Pantai Ketawang, ada area aman bagi mereka untuk menaikkan layang-layang tentunya dengan ketinggian yang kami batasi. Jadi sesuai dengan aturan dari otoritas bandara, kami tidak boleh menaikkan layang-layang lebih tinggi dari 100 meter ketinggiannya, seperti itu.
0: Nah, Pak Nera, kalau ini masyarakat mau berkunjung ke Pantai Ketawang begitu ya untuk menghadiri festival layang-layang, harus merogoh kocek berapa ini, Pak Nera?
1: Ya, baik. Untuk retribusi tiket masuk yang dikelola oleh Desa Ketawang Rejo dan kelompok sadar wisata, Kodarwis ya, yang mengelola baik itu tiketing masuk maupun parkir, itu per orang Rp5.000 ya, Kak. Kemudian untuk parkir kendaraan Rp5.000 untuk roda 2, Rp10.000 untuk roda 4. Begitu.
0: Baik, cukup jadi terjangkau bisa berhitung, begitu ya.
1: Sangat terjangkau ya, dan masih bisa jajan di lokasi.
0: Oh, baik. Ini akan ada UMKM apa saja yang meramaikan nantinya Pak Dera?
1: Ya, kalau secara khusus kami bekerjasama dengan paguyuban UMKM Kecamatan Grabak yang merupakan wilayah tempat pelaksanaan. Mereka akan menggelar produk makanan lokal dan makanan khas Grabak dan Ketawang tentunya daerah lokal. Juga ada kelompok wanita tani yang juga akan menyediakan produk hijau atau sayur mayur dan produk-produk recycle mereka. Lalu untuk yang UMKM umum serta pedagang umum, kami berikan tempat atau disediakan lapak yang sudah diidentifikasi dan diberikan identitas. Jadi cukup tertib nanti bagaimana para penjual menjajakan dagangannya agar tidak mengganggu kenyamanan pengunjung yang hadir. Begitu, Pak.
0: Oke, Pak Nera, ini tampaknya sudah semarak sekali begitu ya, padahal baru mau minggu depan begitu ya diadakan festival layang-layang ini, Pak Nera. Baik, Pak Nera, ini juga ya, silakan.
1: Memang jalur publikasi dan promosi kami lakukan gencar jauh-jauh hari sambil kami berproses bekerjasama dengan pihak-pihak terkait mengenai keamanannya, pengamanannya, teknis di lapangan, kemudian pendukung-pendukung yang akan ikut terlibat, termasuk nanti pada saat hadirnya tamu VIP, pejabat kabupaten maupun tamu-tamu mancanegara yang menjadi peserta. Itu kami memang sudah jauh-jauh hari mempersiapkannya, jadi sambil berjalan kami tetap melakukan publikasi dari semua media yang bisa kita jangkau, termasuk komunitas-komunitas media sosial.
0: Oke, baik Pak Nera. Ini juga tim dari Indonesia Menyapa Siang juga tidak sabar. Pak Nera tampaknya juga ingin pergi ke Purworejo begitu, ke pantai tadi ya.
1: Boleh, silakan. Ya.
0: Baik, terima
1: apabila
0: kasih.
1: Apabila ingin bergabung, monggo kami tunggu untuk berhadir di Pantai Ketawang besok hari Sabtu dan Minggu yang akan datang. Pasti seru sekali karena ada hal-hal unik yang setiap tahun kita ada beda, Kak Hana, penampilan selain layang-layang itu sendiri. Jadi di tahun ini cukup berkaitan dengan adat budaya tradisi. Kami akan ada tarian massal atau tarian kolosal anak-anak sekolah yang menarikan tarian simpoling yang merupakan warisan budaya tak benda yang sudah diakui UNESCO sebagai keunikan yang ada di Kabupaten Purworejo.
0: Oke, baik Pak Nira. Semoga sukses ini festival layang-layang nanti. Terima kasih Pak Nira. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dinporapar Purworejo, Nira Andjar Puji Susilo. Berbicara terkait menjaga tradisi dan menggerakkan ekonomi melalui Festival Layang-Layang Nasional 2026.
3: Wawancara Pro 3.
4: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guaira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun minta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam,
4: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
5: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
4: Iya.
5: Nah, lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
4: Iya.
5: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
4: Yeah.
5: Yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistance, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum accumulation ya,
4: akumulasi
5: yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kukuno.
4: Jadi
5: di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaraku itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Kuruko ini, dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks menandai batu antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela dari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya, pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Pocono ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya. Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
4: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
5: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
4: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu Pak Daryono. Dan sejarahnya Pak?
5: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya.
4: Yeah.
5: Dan itu energi terjadinya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi ya,
4: yeah,
5: ini efek dari apa namanya gempa kembar ya.
4: Yeah.
5: Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur mas.
4: Yeah.
5: Nah sebenarnya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah gesekan itu ya tanda putih kalau pertanyaan ya, tidak ada olinya gitu. Jadi
4: yeah,
5: nyambut ngerem gitu loh sehingga dia numpuk energinya.
4: Nah kan jadi pertanyaan besarnya Pak Darino ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Darino?
5: Ya jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang masuk,
4: yeah,
5: yang maksimum ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah matang.
4: Rilis juga
5: itu,
4: begitu ya, oh, oke.
5: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh.
4: Yeah.
5: Nah, dari pinggir aja, dia rilis energi.
4: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Darino ya?
5: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga imutunya 7,5 itu hanya 10 km, ya itu sangat dekat itu bagi
4: ya,
5: gempa.
4: Ya. Nah, dengan potensi, bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga ini Pak gempa susulannya.
5: Iya, kalau saya lihat kemarin, data monitoring kemarin itu tuh, untuk yang tanggal 27 kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari bagi variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0
4: masih ya, di atas 4 begitu ya Pak Darino ya,
5: juga ada 5,9 juga ada. Nah ini menunjukkan aktivitas itu masih ada dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena
4: yeah,
5: dengan karakteristik droplet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa-masa saat ini sebenarnya belum dikatakan
4: yeah,
5: aman terutama ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya ya tidak kecil-kecil banget ya,
4: artinya
5: yeah, signifikan gitu ya Mas. Ya.
4: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
5: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat dangkal Mas ya,
4: ya,
5: itu kan kurang dari 10 km itu sudah dangkal sekali, itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar.
4: Yeah.
5: Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
4: tua. Iya, sudah tua, betul Pak.
5: Sejak tahun gempa ya Mas ya.
4: Iya.
5: Ya. Kemudian ditambah droplet. Droplet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
4: Iya.
5: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 menit ya, itu muncul 7,5 itu gila banget, itu gede banget gimana itu,
4: yeah,
5: itu luar biasa ya, Mas. Jadi untuk yang 7,2 tadi sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah masalahnya itu Mas,
4: yeah,
5: itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya,
4: padat, yeah. Nah,
5: jadi kalau bisa melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya, kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian yeah. permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Tapia La Mar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua. Makanya rupanya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya tidak masalah, karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, banyak masih banyak pemukimnya di dalam itu.
4: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
5: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mah, kemiripan mah. Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja. Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita di sana itu bukan megatras, kita secara sesar besar dulu ya. Kita melihat bahwa di individual itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya seperti sesar Palu Koro,

0: karakternya, karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
1: Sangat langka pemain yang bisa ya, seperti itu ya.
0: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya. Makanya ya mohon waktu saya kita membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol, ya saya kira di setiap negara itu pasti ada. Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga dulu Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
1: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
2: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadir.
1: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
2: Hasilnya itu tidak nggak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50%-nya benar lah. Satu, nomor dua nya mana ada permainannya lebih variatif. Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, nggak terlalu banyak. Itu aja sih punya antum satu.
1: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni. Itu tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
3: Selamat siang malam, selamat pagi juga sama Raga Mas ya.
1: Salam Raga Jaya Pak Dian.
3: Ini kayak itu benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan golnya itu hoki juga.
1: Iya. Betul.
3: Ya pokoknya perlu tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
1: Iya, Pak Dian.
3: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
1: Iya, baik Pak Dian. Terima kasih. Salam Raga Jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
0: Ya saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
1: Iya.
0: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya. Artinya memang angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya. Kalah menang itu ya sesuatu yang
1: biasa.
0: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada. Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya. Shot and go-nya juga lebih banyak gitu. Tapi ya kalau soal ya, jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah pada pertandingan pagi ini.
1: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya Bung ya. Baik.

0: stabil.
1: Salam olahraga, sehat selalu Bung Yanto. Amin. Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko. Dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Akhir kata, saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Afrika Selatan versus Kanada.
3: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian pertandingan antara Afrika Selatan melawan Kanada dengan skor akhir 0-1. Kemenangan untuk Kanada, pendengar, yang sudah kami siarkan bersama Pro 3 RRI. Kembali sajian program di edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, saya Ria Mitasari akan bersama Anda pendengar di kebersamaan pagi hari ini. Dan kita akan nantikan untuk penyampaian sajian tausiah agama Islam Mutiara Pagi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu.
1: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja, dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.
2: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.

kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Ali Imran ayat 133.

mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Florida. Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan informasi ataupun juga kajian tausiah agama Islam hari ini bersama dengan Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur. Pendengar, bersama kami ada Ustadz Rahmat SPSI. Kami sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah baik Mbak Mita.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kabar Mbak Mita?
0: Kabar baik, Alhamdulillah. Kita ketemu lagi nih di awal pekan ya Ustaz ya, Masya Allah. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat, nanti bisa mengikuti sajian ini. Dan kita juga akan buka sesi tanya jawab tentunya untuk Anda pendengar yang juga ingin berdiskusi ataupun juga sharing ya bersama dengan Ustaz Rahmat. Silahkan menggunakan jalur telepon yang kami sediakan di 736-566-743495 ataupun juga bisa lewat pesan singkat di WhatsApp 0811-5544-976. Untuk Anda yang saat ini juga memonitor via streaming di aplikasi RR Digital, bisa menggunakan kolom live chat, ataupun juga yang menontonnya di YouTube RRI Samarinda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar kami. Topik kita hari ini pendengar adalah melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Seperti apa lengkapnya dan penjelasannya? Langsung saja kita akan mulai dengan mendengarkan tausiah bersama dengan Ustadz Rahmat. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna ala fitratin islam wa kalimatin ikhlas wa ala dini nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ankuni sahabati rasulillahi ajma'in. Pendengar radio RRI yang senantiasa dimuliakan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian Mutiara Pagi melalui radio RRI. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala di waktu subuh ini. Dan mudah-mudahan kita diberikan kelapangan rezeki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dimudahkan semua urusan-urusan kita, dikabulkan semua hajat-hajat kita. Karena dengan rasa syukur ini, semoga Allah senantiasa menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para sahabat, para tabiin, salafus shalih yang mudah-mudahan kita sekeluarga mendapatkan syafaat nantinya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hadirin ini maka dari Allah subhanahu wa taala kita berada di awal tahun Hijriah ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah merupakan waktu yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan satu aktivitas yang itu yang namanya muhasabatun nafs ya, atau kita sebutkan sebagai bentuk evaluasi diri. Nah, karenanya kita perlu melakukan sebuah evaluasi diri sebelum melakukan sebuah atau suatu perbuatan atau amalan. Semoga dengan evaluasi ini amal kita akan menjadi amal yang mendapat nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal itu pula yang menyelamatkan kita dari siksa api neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan amal itu pula kita dipermudah hisab kita di yaumil akhir kelak. Kenapa? Karena Sayyidina Umar bin Khattab pernah menyampaikan, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil 'adil akbar wa innama yahiful hisab yaumil qiyamati 'ala man hasaba nafsahu fid dunya." Evaluasi dirimu sebelum kamu dievaluasi di akhirat, hiasilah dirimu dengan amal soleh untuk menghadapi pemaparan amal terbesar. Perhitungan amal akan menjadi mudah pada hari kiamat bagi orang yang mengevaluasi dirinya di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka pada kesempatan pagi hari ini, para pendengar diri ini makanan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa bentuk evaluasi diri kita sebelum melakukan sebuah amal-amal atau perbuatan-perbuatan? Maka bentuk-bentuk evaluasi yang bisa kita lakukan itu yang pertama adalah kita betul-betul memelihara niat, membulatkan sebuah pikiran kita, kehendak kita, tekad kita yang tentunya terbesit dalam hati kita. Maka yang pertama itu, sudah luruskah niat kita? Nah, maka sebelum kita melakukan suatu perbuatan, hendaknya kita memikirkan dulu niat dan kehendak kita. Apakah karena dorongan keikhlasan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Jika kita ikhlas karena Allah taala, maka kita melanjutkan langkah kita untuk melakukan sebuah amalan. Jika tidak, maka kita menghentikan langkah dan berkonsentrasi untuk menata kembali niat-niat kita dan kehendak kita atau keinginan kita. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatunya itu diawali dengan niat. Al-Hasan radhiyallahu anhu berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang hamba yang berhenti pada tekadnya untuk melakukan introspeksi diri. Jika yang akan dilakukan karena Allah, ia melanjutkannya. Jika bukan karena Allah, ia mundur dan mengurungkan. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis, apabila tiba di akhir zaman, umatku akan terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kelompok orang yang kedua adalah kelompok orang yang beribadah kepada Allah karena riya. Yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang beribadah kepada Allah demi mendapatkan makanan dari orang-orang. Tak kala Allah mengumpulkan mereka pada hari kiamat, ia bertanya kepada orang yang beribadah kepada Allah demi mendapatkan makanan dari orang-orang seraya berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, kata Allah, apa yang kamu inginkan dari ibadahmu kepadaku? Lalu ia menjawab, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, aku menginginkan pujian dari orang-orang. Lalu Allah berfirman, tidak ada sedikit pun dari amal ibadahmu yang naik ke sisiku, bawalah ia ke neraka. Kemudian kepada orang yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ia bertanya, demi kemuliaanku dan keagunganku, apa yang kamu inginkan dari ibadah kepadaku? Lalu ia menjawab, demi kemuliaanmu dan keagunganmu, ya Allah, engkau lebih tahu mengenai hal itu daripada aku. Sungguh aku ingin memujimu dan meraih ridomu. Lalu Allah berfirman, hambaku telah berkata benar, bawalah ia ke surga. Hadis riwayat Tabrani. Maka pendengar tadi hari ini makan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya dalam kita melakukan sebuah amal perbuatan itu harus dilandasi dengan niat yang benar, niat ikhlas karena Allah taala. Ini poin pertama sebagai bentuk evaluasi diri kita sebelum kita melakukan sebuah perbuatan atau suatu amal. Yang kedua yang harus kita lakukan bentuknya adalah apakah kita mampu menunaikan sebuah amal. Sebelum beramal, hendaknya kita merenungkan apakah kita mampu melakukannya atau tidak. Jika menurut pertimbangan kita tidak mampu melakukannya, maka hendaknya kita meninggalkannya agar waktu kita tidak terbuang dengan sia-sia. Jika menurut pertimbangan kita itu merasa mampu melakukannya, maka hendaknya kita makan dengan sepenuh hati. Karena membatalkan sebuah amal sebelum menuntaskannya, itu adalah bagian dari salah satu aib bagi seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu amalakum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu. Surah Muhammad ayat 33. Ini adalah bentuk kedua dari sebuah amal yang akan kita evaluasi sebelum kita melakukan sebuah amal. Apakah kita mampu menunaikannya? Yang ketiga, yang harus kita perhatikan untuk jadikan bahan evaluasi diri sebelum kita melakukan amal adalah apakah bermanfaat bagi kita atau tidak. Sebelum beramal, hendaknya kita merenungkan sekali lagi, apakah perbuatan yang kita lakukan bermanfaat bagi kita atau tidak. Jika bermanfaat, hendaknya kita melakukannya. Jika tidak bermanfaat, hendaknya meninggalkannya. Karena di antara tanda-tanda bagusnya keislaman seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda bagusnya Islam seseorang itu ialah ia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita meluruskan niat, kita mampu menunaikannya, kita tahu sisi manfaatnya, maka yang poin yang patut kita lakukan juga adalah apakah kita harus melakukannya sekarang ataukah nanti. Nah, kita perlu merenungkan apakah perbuatan itu lakukan sekarang atau nanti, dengan cara dan sarana apa agar kita dapat merealisasikan amal perbuatan dan dapat melipat gandakan pahala kita. Dan ini sangat penting kita lakukan, ya, karena kalau kita salah maka kita tidak dapat menentukan prioritas amal dan waktunya. Nah, ini penting, ya, penting dalam kita memprioritaskan amal dan waktunya. Tidak semua amal itu prioritas yang sama. Seorang muslim yang bijak tidak hanya bertanya apa amal yang harus dilakukan, tetapi juga amal apa yang paling Allah cintai pada waktu ini. Nah, ini yang disebut dengan kita dalam Islam itu ada yang namanya fikih prioritas, ya, menempatkan setiap amal pada waktu dan tempatnya, ya. Jadi amal pada tempat dan waktunya, ya. Seperti apa itu? Yang pertama, dahulukan yang wajib daripada yang sunnah, ya. Jadi sepantasnya, ya, kita itu mengejar sebuah amal yang wajib daripada sunnah, ya. Tetapi masih banyak kita melalaikan. Salah satunya apa? Salat lima waktu, ya. Itu sesuatu yang wajib, ya. Maka ini menjadi prioritas utama. Nah, yang kedua apa? Berbakti kepada orang tua, menunaikan zakat yang wajib. Ya, ini merupakan sesuatu yang wajib, ya, daripada yang sunnah. Nah, maka dalam satu hadis kursi sampaikan, tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini jadi dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Yang kedua apa? Yang bentuk prioritas kita. Sesuaikan amal dengan waktu yang Allah muliakan. Setiap waktu memiliki amal yang lebih utama. Seperti halnya bulan Ramadan. Maka apa yang prioritas di Ramadan? Puasa Ramadan, membaca Al-Quran, bersedekah. Nah, itu menjadi sesuatu yang waktu yang Allah muliakan. Ya. Atau seperti 10 hari pertama Zulhijjah, memperbanyak amal soleh. Dan di bulan Muharram ini contohnya memperbanyak puasa sunnah, terutama pada hari Asyura dan Tsawwur kemarin, ya. Atau sepertiga malam terakhir dengan qiyamul lail dan banyak-banyak berdoa. Nah, ini sesuatu yang prioritas sesuai amal dengan waktu yang Allah muliakan. Ada prioritas yang lain lagi. Dahulukan amal yang paling sangat dibutuhkan. Ada kalanya membantu orang yang sedang kesulitan lebih utama daripada memperbanyak ibadah sunnah yang manfaatnya hanya untuk kita sendiri. Nah, begitu pula kita menamaikan dua orang yang berselisih atau memenuhi hak keluarga dapat menjadi amal yang sangat besar nilainya. Nah, ini mendahulukan amal yang paling dibutuhkan. Dan amal itu pula jangan menunda amal ketika memang sudah waktu tiba. Setiap amal itu memiliki waktu terbaik. Sholat dilakukan pada waktunya. Zakat ditunaikan ketika telah wajib. Sudah haul dan nisab. Kesempatan berbuat baik kepada orang tua, ya, selama apalagi orang tua ini masih hidup, itu jangan ditunda, karena waktu bersama dengan orang tua itu tidak akan pernah bisa kembali. Nah, maka mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini para pendengar hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul dalam beramal di awal tahun 1448 Hijriah ini, kita betul-betul mengevaluasi diri dulu, ya, sebelum kita melakukan sebuah amalan-amalan. Kita sudah paham, kita sudah tahu, kita sudah luruskan niat, kita sudah tahu kemampuan kita dalam beribadah, kita sudah tahu sisi manfaatnya, kita sudah tahu kapan kita harus melakukannya, sekarang ataukah nanti. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan di Mutiara pagi ini, kita sama-sama, khususnya saya pribadi, kita sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan kebaikan-kebaikan sebelum kita melakukan sebuah amal. Kita bisa mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah meluruskan niat kita, sudah kita mampu menaikannya, sudah kita tahu sisi manfaatnya, sudah kita tahu kapan harus melaksanakannya. Mudah-mudahan dengan ini kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kita juga bisa beramal soleh, dan kita juga bisa berhablu minallah dengan baik, berhablu minannas dengan baik kepada sesama. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, itu dia melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Kami akan undang Anda tentunya yang ingin berdiskusi langsung bersama dengan Ustadz Rahmat setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.

0: Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Quran Surah Ar-Rum ayat 21.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama di sajian Mutiara Pagi, pendengar, bersama dengan narasumber kami ada Ustadz Rahmat dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur, yang tadi juga di awal sudah memberikan ya tausiah bagaimana melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Kami undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di line telepon 736566 743495 ataupun juga pesan singkat di WhatsApp 0811 5544976, ataupun juga yang saat ini memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Bersama dengan Ustadz Rahmat, pendengar, nah ini juga tadi di tausiahnya Ustadz juga menyebut ya Ustadz bahwa segala sesuatu itu diawali dan juga didasari dengan niat. Nah ini yang menjadi pertanyaan Ustadz, apa esensinya mengapa niat ini harus diperiksa dulu sebelum memulai suatu amal, Ustaz? Ada tidak pencerahannya untuk masyarakat ya? Sebelum dijawab, Ustaz, kita terima dulu. Ini sudah ada satu penelpon yang bergabung ya. Ada Pak Mandaling di Lowajanan. Assalamualaikum, Pak Mandaling.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anita.
1: Ya, silakan Pak Mandaling. Sudah ada Ustaz Rahmat ini.
2: Saya bertanya di luar tema, bisa Mbak?
1: Silahkan Bapak, kalau memang nanti agak menyimpang, kami akan simpan dulu pertanyaannya Pak ya, silahkan.
2: Bertanya tentang tata cara sholat hajat.
1: Tata cara sholat hajat?
2: Hajat, iya.
1: Iya.
2: Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mandaling ya. Satu lagi di belakang Pak Mandaling sudah ada satu penelpon di 743495. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cung Mita.
1: Ya Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap Ustadz, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustadz, saya menyimak yang di uraikan Ustaz itu, ada tiga gulungan umat Nabi di masa sekarang, katakanlah bahasa sederhana masa sekarang ini. Sepertinya kok ya kebanyakan tuh yang dilakukan oleh kita lah ya, itu kan yang nomor tiga itu, banyak-banyak mengumpul harta dengan cara, ya kita tahu lah ya, bahwa negara kita ini korupsi ini tak terhindarkan Ustaz. Jadi gimana menurut komentar Ustaz ya? Barangkali ini, terima kasih Ustaz. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nano ya. Silakan Ustaz, ini ada tiga pertanyaan kalau kita rangkum ya, tentang niat, yeah, kemudian juga tentang sholat hajat tadi Pak Mandaling, ada Pak Nano juga, yeah, tentang golongan orang yang suka menimbun harta. Silakan.
4: Baik, Pak Mandaling dulu ya. Baik, terima kasih Pak Mandaling. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mandaling tadi menanyakan tentang bagaimana tata cara sholat hajat ya. Saya coba jawab semampu saya. Jadi pendengar dari ini makna Allah Subhanahu wa taala, Pak Mandaling khususnya, sholat hajat itu memang adalah sebuah sholat yang berupa sholat sunnah yang dilakukan ketika seorang muslim memiliki kebutuhan atau hajatnya, lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dapat dikabulkan atau dimudahkan. Ini para ulama berpendapat tentang hadis-hadis yang membahas tentang sholat hajat ini. Bagaimana beberapa hadis-hadisnya ada yang kuat, ada yang kurang lemah. Tapi secara tata caranya, ya kalau cara sholat hajat itu, yang pasti kita pertama adalah dengan berwudu ya dengan sempurna. Lalu kita berniat dalam hati untuk melaksanakan sholat sunnah hajat. Nah, lalu sholat sunnah hajat ini dikerjakan 2 rakaat, ya boleh lebih ya, tapi umumnya adalah 2 rakaat. Maka tata cara sholatnya yang pertama adalah, kalau secara teknis nih ya Pak Mandaling, dengan kita takbiratul ihram, membaca doa iftitah jika kita ingin baca atau tidak ya, itu kan sunnah saja. Membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah, ya, membaca surah Al-Fatihah, membaca surah atau ayat lain boleh. Nah, ruku, iktidal, sujud, diantara 2 sujud dan seterusnya sehingga sampai salam sampai dua rakaat. Setelah salam, kita perbanyak muji Allah, bersolat kepada Rasul, kemudian kita sampaikan apa saja hajat-hajat kita dengan penuh kerendahan hati dan yakin hajat kita itu dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Seperti itu Pak Mandeling ya, secara singkat. Insya Allah kalau sholat hajat itu pada umumnya seperti itu. Sholat sunnah yang dikerjakan jika kita ingin memohon kebutuhan atau hajat kita. Mm-hmm. Begitu ya. Yeah. Oke, yang selanjutnya Pak Nano tadi ya.
1: Yeah.
4: Ya ini dia. Ini pertanyaan atau seperti apa ini?
1: Pertanyaan atau pernyataan ini Ustadz ya?
4: Ya, jadi artinya memang mungkin tidak di Indonesia saja ya. Tapi karena kita yang di Indonesia, ya artinya kalau kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim sudah sangat jelas ya. Bahwa jelas-jelas segala hal yang tidak bertentangan, segala hal yang bertentangan itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi itu yang berkaitan dengan korupsi, itu kan sangat-sangat dilarang ya dan diharamkan dalam Islam ya. Sehingga kalau kita sampaikan terkait masalah ini Pak Nano ya, ini kan sebenarnya juga bentuk sebuah pengkhianatan terhadap sebuah amanah ya. Kalau kita itu melakukan korupsi, maka pada saat itu kita coba introspeksi ya, bahwasannya yang kita makan ini nanti kan akan masuk ke dalam tubuh kita, ke keluarga kita, ke istri kita yang tercinta, ke orang tua kita. Kalau ini dia sesuatu dari yang haram, maka kita sama-sama sudah dapatkan, ditegaskan oleh Rasul ya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang barokah ya. Pasti saya yakin sekali yang korupsi itu tidak tenang hidupnya ya. Kita ini kan hidup ingin mendapatkan keberkahan, ketenangan ya. Maka nanti dia akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dia lakukan ya. Nah, jadi insya Allah kita semua memang harus mengevaluasi diri dulu sebelum melakukan amal. Kita ini melakukannya itu kira-kira manfaat atau tidak, yang seperti yang saya sampaikan tadi. Saya yakin itu sangat tidak, sangat bermanfaat, bahkan membawa mudarat yang luar biasa besar. Ya, kita jadi buruk nama kita, kita juga tidak amanah, kita bahkan memakan yang haram, itu kan sudah sangat-sangat jelas. Ya, maka mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bukan bagian daripada itu, dan mudah-mudahan kita juga bisa menghindari itu, ya, dan kita memohon kepada Allah agar senantiasa diistiqomahkan dalam dan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Ya. Karena memang aktivitas yang melakukan amal korupsi ini kan sesuatu yang tidak baik ya. Dan kita mudah-mudahan berdoa kita seluruh keluarga kita maupun pendengar radio RRI pada pagi hari ini yang mendengarkan juga kita dihindarkan dari hal-hal seperti ini ya. Insya Allah seperti itu Pak Nano.
1: Amin, amin, rabbal alamin. Kemudian satu lagi tadi Ustadz tentang niat. Nah ini kenapa niatnya harus diperiksa dulu Ustadz sebelum akhirnya memulai suatu perbuatan atau amalan gitu Ustadz.
4: Iya, iya. Esensinya ya tadi Mbak. Mbak ya. Mita yang nanya tadi ya.
1: Betul, betul.
4: Iya. Kenapa sih sebenarnya niat itu harus kita lakukan, apa esensinya sebelum ramal kita harus melakukan niat? Beberapa hikmah penting sebenarnya saat kita melakukan niat terlebih dahulu ya. Banyak esensi pentingnya. Kenapa? Yang pertama, dengan adanya niat kita itu sebelum kita melakukan sebuah amal, niat itu akan menentukan nilai amal. Dua orang dapat melakukan amal yang sama, tetapi pahalanya akan sangat berbeda. Karena niatnya berbeda. Yang satu pasti mencari ridhonya Allah, sedangkan yang lain ya sesuai niatnya. Apakah mau niatnya untuk dipuji, untuk dia dibanggakan, untuk itu menjadi sesuatu yang dipamerkan atau riya tadi. Nah, maka niat itu esensinya penting karena niat menentukan nilai amalnya. Itu karena itu makanya kenapa niat itu dilakukan, apalagi niat itu disiapkan dari awal niat saat melakukan sampai di akhir. Jadi kita itu memang harus betul-betul menjaga niat ya. Makanya kenapa begitu penting kita niat itu ada sebelum kita melakukan sebuah amal. Yang kedua, esensinya niat itu sebelum beramal, selain niat itu menentukan nilai amal, kedua niat itu membedakan ibadah dengan kebiasaan. Makan, tidur, kerja, cari nafkah, nah, itu dapat menilai ibadah bila diniatkan. Apa niatnya? Untuk menguatkan diri dalam ketaatan kepada Allah dan menaikannya kewajiban kepada keluarga. Jadi kalau niatnya makan itu supaya kuat, supaya nanti bisa beraktivitas, tidur itu diniatkan untuk merehatkan diri, supaya nanti bangun lebih fit lagi, bekerja apalagi kan, jadi sebuah ibadah fisabilillah kan, mencari nafkah kan, memenuhi kebutuhan hidup, karena untuk istri, anak, keluarga. Nah itu semua harus dibedakan, apa harus diniatkan. Nah maka niat itu akan membedakan ibadah dengan kebiasaan. Kalau dianggap makan tidur itu aktivitas saja seperti itu, padahal tidak perlu ada niat, ya akan beda. Ya. Tapi kalau kita niatkan makan kita itu diniatkan untuk menguatkan fisik kita, supaya kita kuat bekerja, tidur kita untuk menguatkan kita pada saat bangun nanti bisa lebih fit lagi. Bekerja kita niatkan karena Allah Ta'ala, bukan cari saingan, bukan mau tinggi-tinggian punya jabatan, ya kan. Tapi bekerjanya memang karena untuk memenuhi kebutuhan hidup dan keluarga, lebih-lebih mencari nafkah. Ini semuanya harus dengan niatnya. Kalau dia didasarkan dengan niat, maka dia akan menjadi ibadah, bukan sebuah kebiasaan. Itu bedanya. Yang ketiga, apa esensinya niat sebelum kita beramal itu? Niat itu menjaga hati. Ya. Menjaga hati dari apa? Dari tadi. Dari riya, sum'ah, ya. Dari ingin diketahui orang, ingin dipuji orang, ingin dibanggakan orang. Jadi, itu niat. Ya. Jadi kalau lakukan sesuatu amal itu niatnya benar, insya Allah yang dijawabkan itu pasti benar. Tapi kalau niatnya sudah nggak benar, ya gampang lah. Melihatnya secara kasat mata atau dilihat langsung juga kelihatan itu, Mbak Mita. Kalau orang itu tidak punya niat yang baik, kan gitu. Wah ini niatnya nggak baik nih, kayak gitu ya. Ada yang biasa ada yang berkata begitu. Jadi niat itu harus ada karena niat akan menjaga hati kita dari perbuatan riya dan sum'ah. Nah, niat juga itu akan menjadi sebuah jalur, ya, arah sebuah amal. Amal yang benar harus memenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah, niat itu memastikan tujuan kita itu benar. Sedangkan mengikuti sunnah itu memastikan caranya benar. Jadi, dua-duanya harus ada. Ya. Jadi, niat itu memastikan tujuan yang kita tuju itu memang benar. Yang kedua, mengikuti sunnahnya Rasul itu caranya juga benar. Nah, keduanya itu menjadi sebuah niat yang akan niat itu menjadi arah amal. Makanya kalau kita mau evaluasi diri dulu sebelum amal itu jadi benar nanti amalnya yang dilakukan tuh. Oh, ini maksudnya saya tuh niat dulu. Oh, ini harapannya kalau saya berniat dulu. Nah, seperti itu insya Allah. Esensinya kita berniat sebelum beramal. Wallahualam bishawab.
1: Iya, masya Allah. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda masih bersama Anda di Sajian Mutiara Pagi. Kami terima kembali penelpon. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam. Pak Budiman ini ya?
5: Saya Pak Budiman Harif.
1: Silakan Pak.
5: Pak Ustaz, itu ada tertulis di dalam Al-Quran ataupun kitab suci. Wahai engkau orang-orang beriman, jauhkanlah engkau daripada godaan setan yang terkutuk. Memang ada setan yang jahat, ada juga setan sebagai pesuruh. Begini Pak Ustaz, kiamat ini akan terjadi. Ini sesuai dengan apa yang tersirat. Itu berat itu. Tidak dicatatkan, wahai engkau orang-orang beragama. Tidak ada. Wahai engkau orang-orang beriman. Kiamat ini nanti disebabkan oleh karena sebab manusia itu berbuat kejahatan. Ataukah disebabkan orang yang diharapkan Allah untuk mengkontrol manusia umatnya ini. Supaya masuk di jalur koridor yang dikehendaki Allah. Lepas dari jalur. Nah, sekarang orang yang diminta mengemando, memegang apa amanah dari Allah itu orang beriman. Mungkinkah kiamat ini apabila karena di atas yang sangat masuki, yang sangat diharapkan Allah ini ialah masalah perbuatan iman-iman yang baik. Terutama petunjuk dari Allah untuk umat.
1: Yeah.
5: Kalau nanti ternyata orang yang memegang ajuran amanah keimanan ini salah, kemungkinan itu Allah sangat marah. Masalah harta, masalah kecil tidak ada apa-apanya bagi Allah.
1: Ya.
5: Tapi bagi Allah, apabila masalah roh kesucianku yang kuberikan keamanah kepada kalian ternyata luput, ternyata Anda mengkhianati,
1: ya,
5: akan kubalikkan jagat dunia ini.
1: Baik, Bapak
5: kemungkinan Diman. Itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Ya.
5: Wassalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budiman Arif di Samarinda ya. Satu lagi di belakang Pak Budiman. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari Bandung ini. Ya.
1: Silakan Pak Ahmad Irwan.
6: Ya, begini, assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Barusan sehat sependapat dengan Pak Budiman Arif ya kan. Saya tahu lah Pak Budiman Arif itu kan kalau menyampaikan mesti tegas, tugas dan dapat dimengerti sama saya. Beginilah tadi berkaitan dengan amanah atau di sini kan memang diberi amanah, kadang-kadang kita lah khianat, kadang-kadang ya karena nafsu manusia tidak ada puas-puasnya, diberi amanat MBG diselewengkan, diberi amanat dan sebagainya. Atau kembali ke saling ini Pak, saling menasihati kan istilah beginilah, antara pemimpin dan masyarakat kan harus ada saling menasihati. Hukum Islam kan wajib hukumah, tapi kebanyakan kan karena misalkan begini, saya masyarakat misalkan merasa memilih pemimpin tersebut lalu dinasihat oleh rakyat kan kadang tidak terima. Wah, maksudnya misalkan masa rakyat ada bagaimana Pak, tentang ada, apakah ada hak kalau rakyat memenasihati pemimpin yang menyalahkan amanah. Yang saya tanyakan Pak, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Irwan dari Bandung Timur. Dan juga tadi sebelumnya ada Pak Budiman Arif di Samarinda. Ini satu intinya adalah tentang orang yang diberi amanah lalu berkhianat begitu ya Ustaz. Apakah ini menjadi penyebab kiamat itu sendiri? Lalu bagaimana kita sesama muslim ini menasehatinya? Silakan Ustaz.
4: Ya, ya Mbak Mita menyimpulkan pertanyaan Pak Budiman Arif yang sekian panjang itu tadi. Saya tadi menyimpulkannya, beliau menyampaikan bahwa kejahatan yang terjadi ini apakah memang terjadi begitu saja atau memang Allah sedang mengontrolnya, gitu ya tadi. Ya, saya tangkap begitu juga ya. Jadi kalau dalam perspektif Islam, ya, godaan setan itu bukan berarti Allah menghendaki manusia itu untuk melakukan sebuah kejahatan. Tapi merupakan bagian dari Allah menguji kita, ya. Menguji kita, ya seperti halnya kita dalam Al-Quran itu kan dikatakan ini kan tabarakal ladzi biyadihi mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa paling baik amalnya kan. Allah memberikan kita anugerah akal, hati, pikiran dan kehendak untuk bisa kita memilih ya antara sebuah kebenaran maupun kebatilan. Dan surah Al-Fatir kan dikatakan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Ya. Di sisi lain, Allah menjelaskan bahwa setan tidak memiliki kekuasaan untuk memaksa manusia. Kan itu disampaikan juga. Artinya, mengapa Allah membiarkan itu terjadi mungkin, atau itu adanya godaan setan? Maka yang pertama, mungkin kita bisa melihatnya bahwa yang terjadi itu adalah sebagai ujian agar tampak bagi kita siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Yang kedua juga mungkin bisa kita mensisinya bahwa manusia itu diberikan effort oleh Allah untuk berjuang melawan nafsu dan godaan sehingga Allah meningkatkan atau meninggikan derajatnya sebagai seorang hamba. Nah, agar manusia juga mungkin sentiasa bergantung kepada Allah ya, dengan kejadian ini pasti ingin punya pegangan. Pegangannya Pak, ya Allah. Maka apa? Berserah dirinya kepada Allah. Banyak berdoa, banyak berzikir, memohon perlindungan Allah. Jadi, mungkin bukan karena Allah ingin manusia itu berbuat jahat, ya. Dan juga bukan karena Allah mengatur manusia sehingga tidak memiliki pilihan. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu dan berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi dia juga memberikan manusia kemampuan untuk memilih, memilah. Kemudian akan meminta pertanggungjawaban atas pilihan yang kita lakukan. Karena itu ketika datang godaan, ya, kita sebagai seorang mukmin yang pertama adalah segera berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak mengingat Allah, memilih jalan yang benar, ya, niat yang benar, kan, mengikuti sunnah yang benar dari Rasulullah SAW. Inilah bentuk ketaatan yang akan mendapatkan ridhaan Allah, mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak Budiman Arif maupun Pak Ahmad Irwan tadi ya, kita bisa dapat hikmah ya. Saya tidak bisa menyimpulkan secara lugas ya, tapi yang saya dapat sampaikan seperti itu. Nah, yang kedua kan tadi ada pertanyaan bagaimana nih pemimpin dan rakyatnya dalam saling kita menasihati ya. Nah, ini kan nih pertanyaannya Pak Ahmad Irwan tadi ya Mbak Mita ya.
1: Iya.
4: Nah, kita di Islam kan ada kita diajarkan tentang hubungan tentang antara pemimpin dan rakyatnya. Bukan hanya hubungan kekuasaan di dalamnya antara pemimpin dan rakyat, tapi hubungan itu lebih kepada sebuah amanah, sebuah tanggung jawab. Ya. Tentunya di dalamnya juga ada saling menasihati dalam kebenaran kan. Dan disampaikan bahwa agama Islam itu adalah nasihat. Nah, para sahabat itu bertanya untuk siapa? Lalu Rasulullah SAW menjawab untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin. Jadi menasihati itu ya dah merupakan sesuatu yang memang enggak masalah ya, menunjukkan bahwa memberikan nasihat kepada pemimpin bagian dari ajaran Islam juga. Sebagaimana pemimpin juga wajib menasihati dan membimbing rakyatnya. Apa pada prinsipnya kewajiban pemimpin? Yang pasti pemimpin itu mudah-mudahan nih didengarin pagi ini melalui Mutiara Pagi nih Mbak Vita ya, para pemimpin-pemimpin kita nih. Yang pertama adalah pemimpin itu wajib berlaku adil dan tidak zolim dengan masyarakatnya, dengan yang dipimpin. Kedua, wajib menjaga amanah serta hak-haknya orang rakyatnya yang dipimpin. Wajib mendengarkan aspirasi dan kritik yang membangun ya dari rakyatnya. Wajib menjadi teladan dalam amanahnya, kejujurannya, ibadahnya, ketakwaannya. Itu kewajibannya si pemimpin. Tapi tidak hanya pemimpinnya yang wajib ya dinasihati

0: rangka membangun, bukan menghujat, bukan menghina, bukan menyebarkan fitnah dan sebagainya, maka menyampaikan nasihat ini wajib, ya wajib apa yang dilakukan oleh rakyat itu wajib, dan kritiknya juga tidak masalah selama tadi jujur, santun, tujuannya untuk memperbaiki, untuk menambah kemaslahatan, ya bukan untuk menghujat apalagi memfitnah. Dan kita sebagai rakyat jadi pimpin juga wajib ya, wajib tidak mengikuti perintah dalam kemaksiatan kepada Allah. Nah itu dia. Jadi kalau pemimpinnya tidak mengikuti perintah Allah atau bermaksiat, ya kita tidak wajib untuk mentaati pemimpin tersebutnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karenanya mudah-mudahan dengan yang disampaikan oleh Pak Ahmad Irwan tadi, sang pemimpin saat ini bisa menerima nasihat dengan lapang dada. Kita yang dipimpin menyampaikan nasihatnya atau kritiknya dengan adab, dengan yang baik, dengan yang tidak memfitnah. Kedua-duanya antara pemimpin dan rakyatnya sama-sama bertakwa kepada Allah dan mengutamakan kemaslahatan umat. Maka mudah-mudahan mau pemimpinnya, mau rakyatnya, insya Allah kita jadi Indonesia yang lebih maju dan lebih baik lagi di masa mendatang. Amin,
1: amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami ke jalur WhatsApp kali ini. Ustadz, ada Ibu Siti di Sebulu. Ustadz, bagaimana caranya kita bisa melatih diri supaya bisa mengevaluasi sebelum beramal? Ini jadi kebiasaan kita sehari-hari, Ustadz. Ada caranya tidak, Ustadz? Silakan.
0: Ya. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Bu Aminah ya?
1: Bu Siti di Sebulu.
0: Bu Siti ya. Di Sebulu. Baik, makasih Bu Siti. Bagaimana caranya melatih diri
1: agar kebiasaan dan evaluasi
0: menjadi kebiasaan, ya? Ya, betul. Dan menjadi kebiasaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini kan berkaitan dengan evaluasi diri sebelum beramal. Nah, bagaimana cara melatihnya? Nah, ini ada salah satu. Yang pertama, kita melatih diri agar menjadi sebuah kebiasaan itu dengan memulai dari sesuatu yang remeh-remeh dulu, yang kecil dulu. Ya. Jangan menunggu mampu melakukan yang banyak gitu ya. Biasanya satu amal kecil itu yang paling gampang saja, misalnya kita dalam sebuah beramal, misal kita membaca Al-Quran. Nah, kan kalau kita itu sudah bisa baca Quran berarti tetap dibaca walaupun selembar aja. Nah, itu kan memulai dari yang kecil. Ya, atau misalnya bersedekah. Mungkin setiap pagi 1.000-2.000 rupiah. Ya, karena sedekah itu menjauhkan kita dari bala dan musibah. Mungkin dari yang kecil seperti itu. Jadi kebiasaan nih kalau kita lakukan. Ya, melakukan sesuatu mulai dari yang kecil dulu atau yang remeh dulu, tapi kita konsisten. Yang kedua, tadi melakukannya itu secara kontinu, terus menerus, konsisten ya. Karena kan bisa itu karena biasa ya, begitu kan ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah amal, ya kita upayakan untuk bisa konsisten ya, bisa kontinu ya. Jadi kebiasaan itu lahir dari sebuah pengulangan. Amal yang dilakukan setiap hari akan lebih mudah melekat daripada amal yang besar hanya sesekali atau temporary. Nah, yang ketiga apa? Jangan menunggu segala amal itu sempurna. Ya. Ini memang salah satu godaan setan buat kita nih. Nanti aja kalau sudah siap baru beramal. Nanti aja kalau udah tua baru beramal. Padahal kesiapan itu sering datang setelah kita memulainya. Nah, makanya kita jangan menunggu sempurna dulu ya dalam sebuah amal. Lakukan saja amal itu sepanjang amal itu memang sudah kewajiban kita atau yang harus kita lakukan, sunnahnya juga benar. Udah, kita jangan nunggu itu jadi sempurna dulu. Mau sholat tapi belum begitu lancar bacaannya. Nggak apa-apa, sholat dulu. Ya, nanti kan bisa sambil belajar. Ya, jangan nanti bisa dulu dan baru sholat. Sholat dulu, dia kan insya Allah, Allah itu maha tahu yang apa kita niatkan, yang kita kerjakan. Dan selanjutnya mungkin cara melatih dirinya ya, kita pastikan lingkungan sekitar kita itu sangat mendukung kita. Jadi yang mau kita lakukan itu didukung ya, di rumah didukung, di kantor.

0: Kita didukung ya kan, di lingkungan masyarakat kita juga mendukung ya. Jadi kita ciptakan lingkungan yang memang mendukung kita untuk melakukan sebuah amal yang itu bisa kita lakukan, dan itu mudah-mudahan bisa melatih, membantu kita melatihnya bisa lebih bisa jalan dengan sempurna ya. Nah, yang berikutnya mungkin kita bisa mengevaluasi itu setiap hari, apa yang amal apa yang sudah kita lakukan hari ini, apa yang masih harus diperbaiki untuk besok ya. Dan seperti halnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi apa ya, apa Allah minta kepada kita untuk bertakwa, dan kita selalu biasa mengingat apa yang akan kita lakukan esok ya, perencanaan. Dan terakhir Bu, itu adalah yang penting lagi saat kita melakukan latihan ini, kita itu memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala amal yang kita siapkan, kita niatkan itu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah. Allahu a'lam bishawab.
1: Insyaallah. Mudah-mudahan terjawab ini untuk penanya di jalur pesan singkat ya. Kami masih bersama Anda pendengar di sajian Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Rahmat dari Dana Pedul Umat DPU Kalimantan Timur. Silahkan kami buka kembali untuk jalur telepon ya di 736566743495, ataupun juga Anda bisa mengirimkan pesan singkat di WhatsApp kami 0811554476. Ini ada siapa ini, hamba Allah tidak mencantumkan nama beliau. Beliau bertanya, Ustadz, di pesan singkat, Ustadz, ada tidak doa yang dianjurkan agar Allah bisa membimbing hati kita dan meluruskan niat untuk amal yang kita kerjakan, katanya Ustadz. Silakan Ustadz, baik, boleh ditanggapi.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim, hamba Allah ya. Ada tidak doanya? Ada lah tentunya. Kita ini doa, mau doa apa aja, kalau memang susah pakai bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia juga gak masalah Mbak Mita ya, apa yang kita mengatakan, memohon segala sesuatu kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Banyak kumpulan-kumpulan doa ya. Misalnya salah satu doa yang mungkin kita sering mintakan itu agar amal, agar Allah menerima amal kita, itu ada apa doanya sebenarnya, misalnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, itu bisa itu memohon agar Allah menerima amal kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita juga, ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini di surah Al-Baqarah 127. Ini mohon doa kepada Allah agar amal diterima. Atau doa untuk diteguhkan hati. Kita juga, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik ya. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati kita di atas agamamu dan taat kepadamu. Nah, ini yang mungkin juga bisa kita baca. Dua doa ini saja insyaallah, doa untuk kita diterima amal ada, doa untuk diteguhkan hati juga ada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ini ya, biasa imam-imam masjid itu pasti ada doa-doa itu setiap kali selesai salat fardu ya. Atau doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinika wa 'ala ta'atika, itu juga bisa. Dua doa ini Mbak Mita insyaallah bisa menjadi doa apa yang untuk meneguhkan hati untuk amal kita bisa diterima ya. Ada banyak lagi doa-doa yang lain ya, yang bisa kita pakai ya. Kalau misalnya kalau pagi itu ada beberapa doa, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Nah, itu ada juga ya, banyak ya, doa yang mudah-mudahan nanti bisa sambil dicari-cari banyak kumpulan-kumpulan doa, doa-doa yang berdasarkan sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
1: Masya Allah Ustadz, kita berada di sesi akhir untuk sajian Mutiara Pagi ini. Silahkan Ustadz, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
0: Baik. Baik, pendengar di RRI, maka dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa ya, karena insya Allah segala bentuk amal yang kita siapkan di tahun 1448 Hijriah ini, khususnya di bulan Muharram ini, kita sama-sama bermunajat kepada Allah, semoga Allah senantiasa meluruskan niat kita, Allah senantiasa meridhoi apa yang kita kerjakan, Allah memberikan kita kemudahan rezeki, Allah memberikan kita kesehatan badan, Allah juga memberikan kita kemudahan mencapai semua keinginan hajat-hajat kita di dunia sampai di akhirat, dan mudah-mudahan juga Allah senantiasa melindungi kedua orang tua kita, saudara-saudara kita. Kalaupun orang tua kita sudah tidak ada, Allah senantiasa memberikan kita kesempatan untuk mengirimkan doa terbaik untuk orang tua kita. Semoga Allah melapangkan kuburnya, menerima semua amal-amalnya, dan memaafkan segala khilaf salah dari orang tua yang sudah mendahului kita. Bila hadatin Nabiul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah walaupun ini akan soleh al-fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma Rabbana, taqabbal minna salatana, wa siyamana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa tahushu'ana, wa tadarru'ana, wa ta'abbudana, wa tammim tahsirana, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub sabbil qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma dafa'an al-ghala wal-bala wal-waba wal-fahsya wal-munkar wasuyufata wasada'ida wal-mihan ma dhahara minha wa ma batan min biladina Indonesia khasa wa min biladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin. Terima kasih banyak Ustadz Rahmat ya, yang sudah memberikan tausiah agama Islam di hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk pendengar kita yang hari ini juga sudah mengikuti sajian Mutiara pagi ini. Izin pamit ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustadz Rahmat SPSI dari Dana Peduli Umat DPU Kalimantan Timur yang sudah bersama kita dengan bahasan topik hari ini melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses dan juga menonton kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga di YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di sajian Samarinda pagi ini.
2: Mutiara Pagi Pro 1 Samarinda.

0: 9 MHz. Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz. Tenggarong 93,3 MHz. Sangatta frekuensi 93,5 MHz. Bontang 97,2 MHz. Tanah Grogot di 96,8 MHz. Berau 96,7 MHz. Studio produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mau dengerin RRI kapan aja, di mana aja?
1: Wow.
0: Pakai RRI Digital. Selalu ada untuk Anda 24 jam non-stop. Bangun pagi, perjalanan ke kantor, atau santai di rumah, cukup buka aplikasi dan nikmati siaran favorit. RRI Digital, satu aplikasi untuk semua kebutuhan informasi dan hiburan. Download sekarang di Play Store atau App Store.
2: Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Samarinda pagi ini bersama saya Ria Mitasari, pendengar di edisi siar hari ini Senin 29 Juni 2026. Awal pekan tapi berada di akhir bulan untuk bulan Juni ini ya. Terpantau untuk kawasan M. Yamin saat ini cenderung berawan, sedikit mendung mendengar, dan ini juga diperingatkan oleh BMKG Kalimantan Timur, ada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, bahkan bisa disertai kilat petir dan angin kencang ya untuk beberapa wilayah di Kalimantan Timur seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan juga Balikpapan, bisa meluas juga ke kawasan Kutai Baratnya di Long Iram, Bentian Besar, Siluk Murai, dan juga untuk menajam Pasar Utara di Laham, terutama untuk Kabupaten Mahakam Ulu dan juga Balikpapan hampir merata, di mana kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bisa disertai kilat petir dan angin kencang berpotensi hari ini terjadi hingga pukul 8:30 waktu Indonesia Tengah. Kami juga nanti akan update informasi-informasi lainnya pendengar di sepanjang pagi hari ini, dan tentunya juga Anda bisa berbagi informasi bagaimana situasi, kondisi ataupun juga aktivitas Anda di pagi hari ini, ataupun juga aduan, laporan fasilitas layanan publik yang Anda alami mungkin kurang sesuai atau masih perlu ada perbaikan, Anda juga bisa mengirimkannya ke jalur WhatsApp kami di 0811 554 4976.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda sudah tahu tentang Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS kan ya. Ini adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dengan tujuan untuk menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada bank serta perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah. Nah, fungsi utama LPS yaitu menjamin simpanan nasabah, turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem keuangan sesuai dengan kewenangannya, melakukan resolusi bank, mulai tahun 2028 melakukan penyelesaian permasalahan perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK, dan menjamin polis asuransi. Nah, LPS ini sekarang hadir di dekat kita melalui kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan 2 yang terletak di Surabaya. Nah, mencakup seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Pulau Kalimantan.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda di tanggal 29 Juni ini juga merupakan peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Hal ini pendengar dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga untuk tema dan logonya, di mana temanya di tahun 2026 ini adalah Ayah Wajib Hadir ya. Ini hadir yang tentunya bukan cuma ada fisiknya di rumah, tetapi juga secara emosional dan psikologis dalam pengasuhan sehari-hari untuk mendengarkan, merespons, dan juga menemani tumbuh kembang anak. Informasi-informasi untuk Anda pendengar kami juga akan hadirkan ya dalam penyampaian berita pagi. Kita akan jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

sepak bola terbesar di dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 1. Dari FM nomor 8 Samarinda.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi edisi Senin 29 Juni 2026.
2: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa di namanya kita cadangkan untuk kita efisiensi karena menghadapi karena tekanan keuangan nih.
3: Penekanan dari Bapak Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantono bahwa agar dapat peka, sensitif terhadap apa yang terjadi di masyarakat.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari. Saudara, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memetakan efisiensi belanja jelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi defisit akibat realisasi pendapatan daerah yang belum sesuai target. Berikut laporannya.
4: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai memetakan langkah efisiensi belanja menjelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan atau APBDP 2026. Langkah ini dilakukan menyusul adanya potensi tekanan keuangan daerah akibat realisasi pendapatan yang masih di bawah target. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni di Samarinda mengatakan, pemerintah daerah kini memetakan pos-pos belanja yang dapat dicadangkan atau diefisiensikan agar saat pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan dilakukan, langkah penyesuaian sudah siap dan defisit tidak semakin melebar atau membesar. Menurut Si Wahyuni, salah satu penyebab munculnya potensi defisit adalah target pendapatan asli daerah atau PAD yang diperkirakan tidak tercapai. Selain itu, sejumlah sumber PAD baru, termasuk dari operasional dermaga penyeberangan yang sebelumnya diproyeksikan memberikan pemasukan tahun ini, belum dapat beroperasi karena masih menunggu penyelesaian proses bersama dengan Kementerian Perhubungan.
2: Mulai memetakan ini belanja-belanja yang bisa di namanya kita cadangkan atau kita efisiensi karena menghadapi namanya tekanan keuangan nih, sehingga kita siap-siap dari sekarang sehingga nanti pada saat anggaran perubahan kita sudah siap melakukan usulan di perubahannya supaya tekanan defisitnya itu tidak besar.
5: Ada defisit anggaran?
2: Ada potensi.
5: Berapa?
2: Belum tahu, makanya kita sedang merancang ini.
5: Penyebab,
2: sedang melihat ini.
5: Penyebabnya apa?
2: Ya pertama dari dengan TKD yang mengecil tentu ekspektasi untuk mendapatkan PAD yang kita harapkan itu menjadi tidak sampai gitu ya, PAD tidak tercapai. Yang kedua ada potensi PAD yang sudah kita cadangkan di tahun ini tetapi belum bisa berfungsi. Misalnya di tahun lalu kita sudah merencanakan dermaga tambat. Nah asumsi kita kalau ini sudah beroperasi kan menghasilkan PAD. Tapi ternyata dermaga ini kan izinnya masih harus dengan Kementerian Perhubungan Laut. Nah kita sebenarnya sudah paralel gitu ya, disiapkan anggarannya, disiapkan regulasinya supaya tahun ini bisa dapatkan PAD. Nah ternyata kan ini prosesnya masih belum bisa menghasilkan PAD. Mas anggaran kita, pendapatan kita 5, sekian, baru 36% di pertengahan.
4: Sementara itu dari sisi realisasi pendapatan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menurut Sri Wahyuni mencatat penerimaan baru mencapai sekitar 5, sekian triliun rupiah atau sekitar 36% dari target pendapatan tahunan yang diproyeksikan mencapai sekitar 10 triliun rupiah. Angka tersebut dinilai masih di bawah posisi ideal yang seharusnya sudah mendekati 50% pada pertengahan tahun. Sekretaris Daerah menegaskan hasil pemetaan efisiensi dan koreksi target pendapatan akan menjadi bahan dalam pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan bersama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur. RRI Samarinda Rizky Mulyana melaporkan.
0: Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 menjadi momentum penting bagi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur. Pihak kepolisian kini resmi mengubah strategi penanganan kasus narkoba dengan lebih mengutamakan pendekatan humanis dan reaktivasi program rehabilitasi. Berikut liputannya.
6: Sejak tahun 2026, Polda Kaltim mengusung tiga strategi baru yang saling terintegrasi, yaitu strategi pendidikan bersifat pencegahan, pencegahan melalui preventive strike, serta penguatan integrasi layanan adiksi dan rehabilitasi. Hal ini disampaikan oleh Dires Narkoba Polda Kaltim Kombespol Romilus Tamtelahitu pada peringatan Hari Hani 2026.
7: Hadirnya polisi di masyarakat adalah sebuah keutamaan. Kita tahu bahwa
3: di era demokrasi ini polisi menyatu dengan masyarakat. Hadirnya kita itu bukan hanya sekedar eksistensi, tapi harus bisa memberikan manfaat. Terkait dengan hal ini, maka sesuai dengan penekanan dari Bapak Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantono, bahwa beliau selalu menekankan kepada kita, segenap anggota polisi Polda Kalimantan Timur, baik yang di Polda maupun di kewilayahan, agar dapat peka, sensitif terhadap apa yang terjadi di masyarakat. Namun bukan hanya itu, Bapak Kapolda juga menekankan bahwa kita juga harus dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat.
6: Selain mereaktivasi 35 institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang sempat mati suri, Polda Kaltim juga berkomitmen memperkuat program Kampung Bebas Narkoba serta menyiapkan ruang pemeriksaan khusus yang ramah anak dan perempuan, terutama bagi kelompok rentan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Tempat pemprosesan akhir sambutan kini menampung 600 ton sampah per hari. Pemerintah Kota Samarinda pun berencana mempercepat penyelesaian zona 2 dan optimalisasi instalasi pengelolaan air limbah. Berikut liputannya.
7: Tempat pemprosesan akhir atau TPA sambutan di Kecamatan Sambutan saat ini menampung sekitar 600 ton sampah setiap hari yang masih dipusatkan di zona 1. Untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Samarinda mempercepat penyelesaian zona 1 yang menyiapkan pengoperasian zona 2 serta mengoptimalisasikan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan progres pembangunan terus berjalan. Setelah zona 1 selesai, zona 2 akan segera difungsikan dan aliran air lindi atau kedua zona akan dihubungkan ke IPAL untuk diolah sebelum masuk ke laguna dan dialirkan keluar. Yang menurut Wawali ada 4 titik yang harus diselesaikan agar sistem pengelolaan limbah dapat berfungsi secara maksimal. Dalam tinjauannya, Saifuddin Zuhri juga menyoroti kondisi tanah berpasir di kawasan TPA yang mudah tergerus saat hujan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan sedimentasi yang menutup saluran dan mengganggu kinerja instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, sehingga perlu penanganan khusus dan penguatan struktur tanah secara berkelanjutan.
8: Alhamdulillah ada progres lah untuk kegiatan yang ada di TPA. Ya, selekasnya nanti insya Allah semoga kita bisa selekasnya setelah zona 1 itu lagi dikerjakan, bisa zona 2 dipakai. Ya kan? Gas dipakai dan IPAL-nya air ini bisa tertanam masuk pengelolaan IPAL, habis itu masuk ke lakon bisa dibuang ke keluar. Kalau itu sudah jalan semua, insya Allah IPAL ini 100% sudah berfungsi. Tapi ini masih ada beberapa titik yang harus kita selesaikan dulu, ya kan? Kita selesaikan. Insya Allah bulan depan, kalau toh itu nantinya ini sudah bisa mulai diisi. Sampah bisa masuk di sini.
7: Pemerintah Kota Samarinda menilai ketersediaan 4 alat berat dan armada dump truck masih mencukupi untuk mendukung operasional. Pemerintah Kota menargetkan zona 2 mulai digunakan bulan depan, sekaligus mengajak masyarakat memilah sampah sejak dari rumah agar volume sampah yang masuk ke TPA dapat dikurangi. RRI Samarinda, Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kerusakan jalan Bekokong di Kabupaten Kutai Barat berdampak pada meningkatnya kepadatan angkutan di jalur Sungai Mahakam. Akibatnya warga mendesak pemerintah agar segera memperbaiki akses tersebut agar arus transportasi kembali lancar dan terhindar dari potensi kecelakaan. Berikut laporannya.
9: Kerusakan jalan di kawasan Bekokong, Kabupaten Kutai Barat berdampak pada meningkatnya kepadatan angkutan di jalur Sungai Mahakam. Banyak kendaraan angkutan barang maupun masyarakat terpaksa memanfaatkan penyeberangan sungai karena akses darat sulit dilalui. Warga Kutai Barat Sarnelius pada RRI mengatakan, kondisi jalan yang rusak membuat antrian kendaraan di dermaga penyeberangan semakin panjang. Menurutnya,

0: berharap pemerintah segera memperbaiki ruas jalan Bekokong agar mobilitas masyarakat, distribusi logistik, dan aktivitas ekonomi kembali normal, sekaligus mengurangi kepadatan angkutan di jalur Sungai Mahakam. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
1: Pemerintah Kota Samarinda menegaskan, Festival Budaya Dayak di Kelurahan Pampang merupakan upaya memperkuat identitas daerah dan melestarikan warisan budaya bagi generasi muda. Pesan itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun saat peringatan hari jadi ke-53 Kelurahan Budaya Pampang yang dirangkai dengan Festival Budaya Dayak dan Syukuran Pasca Panen. Andi Harun menyatakan festival ini menjadi pengingat bahwa Samarinda tumbuh dari semangat gotong royong, persatuan dan keberagaman yang harus dijaga.
2: Yang sekaligus dirangkaikan dengan festival budaya adat dayaknya sekaligus syukuran atas pasca panen masyarakat Pampang. Ada 3 perayaan sekaligus refleksi bagi kita khususnya generasi saat ini untuk terus kita jaga, lestarikan sebagai warisan. Yang pertama adalah budaya itu sebagai identitas Kota Samarinda. Dari sini kita belajar bahwa Samarinda ini dibangun atas kerjasama, gotong royong. Samarinda itu dibangun atas kekerabatan. Samarinda itu dibangun di atas persatuan yang lahir dari perbedaan.
1: Andi Harun menambahkan pelestarian budaya tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat adat, tetapi seluruh warga Samarinda untuk membangun kota yang maju tanpa kehilangan identitas dan karakter budayanya. Ribuan warga memadati teras Samarinda pada malam Minggu untuk menyaksikan Festival Pesona Nusantara gelar seni tari Bali. Selain menyuguhkan beragam tarian tradisional, kegiatan ini juga menjadi upaya melestarikan budaya Nusantara sekaligus menggerakkan UMKM lokal. Berikut liputannya.
3: Suasana di teras Samarinda pada malam Minggu kemarin tumpah ruah dengan ribuan pengunjung yang ingin menyaksikan Festival Pesona Nusantara gelar seni tari Bali. Bahkan masyarakat rela berdiri dan berdesakan untuk menyaksikan festival yang menampilkan 10 tarian khas Bali, di antaranya Tabuh Kebiar, Tari Puspanjali, hingga Tari Kecak. Menariknya, di sekitar lokasi sejumlah stand UMKM juga ikut meramaikan kegiatan dengan menjajakan aneka makanan dan minuman. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Panitia, Desak Ketut Purnamayati menjelaskan, digelarnya festival ini bertujuan untuk mengajak warga kota tepian lebih mengenal sekaligus melestarikan seni budaya dari Bali.
4: Enggak lama sih ya kita mulainya, tapi kita dari sanggar seni kita Saraswati itu dari yang ada di Jalan Sutosa, kita akan menghidupkan kembali bagaimana sih melestarikan budaya kita ya. Jadi budaya yang memang kita akan adakan budaya Nusantara, jadi bukan hanya yang tari Bali harus orang Bali aja, tapi semuanya.
3: Desak mengaku untuk menyiapkan 10 tarian Bali, mereka melibatkan 175 orang dengan waktu persiapan kurang dari 1 bulan. Namun, ia tidak menyangka dengan rentang waktu yang cukup sempit, mereka bisa memberikan penampilan yang terbaik dan memukau masyarakat Samarinda. Salah satunya seperti Rina, warga Sempaja yang sengaja datang ke teras karena ingin melihat beragam tarian Bali dalam satu pertunjukan.
5: Pengen tahu tarian Bali ini ya kan, berbagai Nusantara tari Bali ini, jadi kan berbagai macamnya. Jadi kepengin tahu tari apa aja yang ada di apa namanya Bali ini ya, tarian untuk daerah Bali.
6: Belum pernah nonton tarian Bali itu?
5: Pernah tari. Tapi kan enggak sebanyak ini gitu loh.
3: Selain menikmati pertunjukan, Rina juga menilai kehadiran stand UMKM membuat suasana festival semakin ramai. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman sambil menunggu penampilan tari berikutnya. RRI Samarinda, Sela Deva, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen memperkuat pelestarian adat budaya melalui dukungan seni dan kearifan lokal daerah. Hal itu dilakukan dengan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seni.

0: Di budaya. Berikut laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus memperkuat komitmen dalam melestarikan adat dan budaya daerah melalui dukungan terhadap berbagai kegiatan kebudayaan lokal. Upaya tersebut dilakukan dengan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan seni budaya serta mendorong pelestarian berbagai bentuk kearifan lokal yang masih hidup di tengah masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya Mahakam Ulu agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman. Dukungan diberikan tidak hanya pada kegiatan seremonial, tetapi juga terhadap berbagai aktivitas budaya yang melibatkan masyarakat di tingkat kampung hingga kecamatan. Suhuk, Wakil Bupati Mahakam Ulu, menilai generasi muda di daerah itu masih memiliki kepedulian yang tinggi terhadap pelestarian budaya. Hal tersebut terlihat dari keaktifan para penari dan pemusik tradisional yang rutin tampil dalam berbagai kegiatan, baik pada agenda budaya masyarakat maupun acara resmi pemerintah daerah. Partisipasi generasi muda dinilai menjadi modal penting dalam menjaga keberlangsungan seni dan tradisi daerah. Keterlibatan pemuda menunjukkan bahwa nilai-nilai budaya lokal masih mendapat tempat di tengah masyarakat dan terus diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Dengan kegiatan-kegiatan yang ada seperti ini juga bisa menumbuhkan semangat-semangat anak-anak muda kita. Ya, saya lihat sudah ada beberapa anak-anak muda kita yang ikut aktif, terutama yang perempuannya. Mungkin yang laki-laki mungkin masih belum, tapi semakin berjalannya kegiatan ini harapan kita bisa menumbuhkan semangat ataupun kecintaan akan kebudayaan mereka. Jadi harapan kita acara ini tetap kita dukung, tetap kita support dari pihak pemerintah, masyarakat juga tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan seperti ini.
1: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu juga mendorong sinergi antara pemerintah, lembaga adat, pelaku seni, dan masyarakat untuk memperkuat pelestarian budaya. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang yang lebih luas bagi pengembangan seni tradisional sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Mahakam Ulu kepada masyarakat yang lebih luas. Melalui dukungan yang berkelanjutan terhadap kegiatan kebudayaan, pelestarian adat dan kearifan lokal diharapkan semakin memperkuat eksistensi budaya daerah. Dengan demikian, nilai-nilai tradisi yang selama ini dijaga masyarakat Mahakam Ulu dapat terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah yang berlandaskan identitas budaya lokal. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita olahraga. Sempat terhenti sejak 2018 lalu, kompetisi Liga Futsal Paser kembali bergulir dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8. Berikut liputannya.
3: Asosiasi Futsal Kabupaten Paser kembali menghidupkan kompetisi Liga Futsal yang bertajuk Paser Futsal League yang mulai bergulir pada Sabtu 27 Juni 2026 malam di Gor Sadurengas, Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, di mana liga ini bakal berlangsung selama hari Sabtu dan Minggu hingga 12 Juli 2026 mendatang dan diikuti sebanyak 4 tim putra serta 4 tim putri dengan sistem pertandingan full kompetisi. Ketua AFK Paser Hendra Wahyudi melalui Ketua Harian Muhammad Taufik menerangkan liga ini merupakan agenda wajib yang diselenggarakan, namun 2026 ini kembali dihidupkan setelah terakhir digelar 2018 lalu yang sempat mati suri hampir 8 tahun.
4: Jadi kita ini sudah pernah melakukan ini 2018, artinya 7 tahun yang lalu lah kita hampir 8 tahun pernah mengadakan liga, ya kan, seperti ini. Dulu hampir tiap tahun, sempat 2 kali lah kita mengadakan kayak gini, habis itu mati suri sampai dengan ini. Nah, ini baru kita aktifkan lagi dari 2026, dan ini akan menjadi agenda tiap tahun insya Allah, tahunan. Karena ini agenda yang merupakan kewajiban asosiasi sebenarnya.
5: Harusnya.
4: Iya.
5: Pembinaannya.
4: Iya, pembinaannya di sini. Jadi kita kan punya klub. Klub itu kan di bawah naungan kita. Nah, kalau mereka tidak ada liganya kan, kayak apa mereka untuk mengevaluasi mereka ini berhasil atau tidak membina. Nah, disinilah ajangnya.
3: Lebih lanjut, Taufik juga menjelaskan bahwa liga ini sebagai ajang pertimbangan tim talent scouting AFK Paser untuk melakukan seleksi atlet berpotensi yang dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim ke-8, sehingga nantinya menyaring beberapa atlet yang berkompetisi untuk mewujudkan dream team Futsal Bumi Daya Taka di Multivan Akbar 4 tahunan mendatang.
4: Selain itu juga ini karena kita Porprov, jadi ajang seleksi Porprov. Makanya kategorinya itu mengikuti usia yang akan digunakan di Porprov.
5: Sesuai batasan usianya.
3: AFKA Paser sendiri sementara ini baru memiliki 8 klub yang terverifikasi memenuhi persyaratan dan administrasi yang jelas, salah satunya memiliki akta notaris. Meski adanya kendala terhadap administrasi tersebut, namun AFKA berupaya untuk merangkul klub-klub lain sekabupaten Paser yang belum di bawah naungan dan akan terus berupaya agar klub tersebut masuk menjadi bagian asosiasi. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026. Labbaik Allahumma
5: labbaik, labbaik Allahumma. Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan.
0: Jumlah jemaah haji di Debarkasi Balikpapan yang meninggal dunia pada tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Balikpapan Mohlis Hasan mengatakan, tahun lalu hanya ada 4 jemaah wafat, sedangkan tahun ini ada 12 jemaah yang meninggal dunia. Menurutnya meningkatnya jumlah jemaah wafat sejalan dengan bertambahnya kuota haji di Debarkasi Balikpapan pada tahun ini yang mencapai 602 orang. Sebagai evaluasi, PPIH mendorong pemeriksaan kesehatan calon jemaah dilakukan lebih dini, yaitu sekitar 5 hingga 6 bulan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.
5: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memetakan efisiensi belanja jelang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi defisit akibat kerealisasi pendapatan daerah yang belum sesuai target. Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2026 menjadi momentum penting bagi Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Timur. Pihak kepolisian kini resmi mengubah strategi penanganan kasus narkoba dengan lebih mengutamakan pendekatan humanis dan reaktivasi program rehabilitasi. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: musisi favorit.
1: Yes.
0: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
2: Sayang, sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah loh. Yang penting enggak stunting loh, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
2: Oh, tua

Samarinda pagi ini Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita update ya untuk informasi-informasi di seputaran wilayah Kalimantan Timur. Kami awali dari Kota Samarinda, pendengar, di mana pemerintah Kota Samarinda sukses menjadi tuan rumah peringatan Hari Kesatuan Gerak HKG PKK ke-54 tingkat Provinsi Kalimantan Timur yang berlangsung pada 27 hingga 28 Juni 2026 kemarin. Dengan mengusung tema kuatkan 10 program pokok PKK, laksanakan Astacita Wujudkan Indonesia Emas 2045. Kegiatan ini diikuti kader PKK dari 10 kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Dilansir RRI, pendengar, rangkaian kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat TPPKK Kota Samarinda dan Aula Rumah Jabatan Wali Kota Samarinda, di mana pada puncak peringatan Ketua TPPKK Kota Samarinda ini juga bersyukur atas suksesnya penyelenggaraan HKG PKK ke-54. Ia berharap juga peringatan HKG ini tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu memperkuat sinergi dan semangat kader PKK, terutama dalam menjalankan 10 program pokok PKK untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sementara itu, staf ahli bidang pendidikan keluarga TPPKK Provinsi Kalimantan Timur, Hajah Wahyus Hernaningsih Seno, membacakan sambutan Ketua Umum TPPKK yang menegaskan bahwa PKK ini adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun keluarga berkualitas. Dan ia juga menyebut pemerintah daerah seluruhnya diminta untuk terus memberikan dukungan terhadap gerakan PKK sekaligus juga meningkatkan kapasitas kader agar mampu menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, informasi kali ini dari dampak pemadaman listrik yang terjadi di wilayah Kalimantan Timur. Pendengar, salah satunya juga terdampak di sejumlah wilayah kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir. Ini menuai keluhan dari para pelaku usaha. Dilansir Tribun, pendengar, tidak sedikit pengusaha makanan beku atau frozen food hingga penjual es batu yang mengaku merugi karena khawatir produk mereka rusak akibat listrik padam dan dinilai terjadi tanpa ada pemberitahuan atau sosialisasi resmi dari pihak PLN. Sejumlah pelaku usaha juga berharap PLN bisa memberikan pemberitahuan lebih awal sebelum melakukan pemadaman agar mereka memiliki waktu untuk mengantisipasi potensi kerugian. Salah seorang pelaku usaha makanan beku di kawasan Jalan Mula Warman, Rina, mengaku sempat panik saat listrik tiba-tiba padam dan demi menjaga kualitas produk yang disimpan di freezer, ia akhirnya memutuskan untuk membeli generator set atau genset. Informasi dari PLN, menurutnya, pendengar, ia tidak mendapatkannya dan dinilai pemadaman listrik semacam ini harusnya PLN bisa memberikan kompensasi bagi pelaku usaha yang terdampak mengingat pemadaman berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi. Untuk Anda juga, pendengar, yang memiliki keluhan terkait dengan fasilitas layanan publik, kami terbuka untuk jalur telepon, silahkan di 736-566-743-495 ataupun juga Anda bisa mengirimkan lewat WhatsApp di 0811-554-4976 dan nanti pada program Halo RRI kami juga akan hubungi dan akan kami teruskan ke OPD terkait. Saat ini kita akan jelang untuk penyampaian warta berita bersama Pro 3 RRI pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor, serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.
1: Halo RRI.
2: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
3: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
4: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
5: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
7: Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.
6: Pro 1 RRI Samarinda, saatnya bergabung dengan Pro 3 dengan Warta Berita.